Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

Alright, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk kita yang baru bersiaran bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. 8.21 minit pagi, mungkin ada yang tengah menghirup secawan kopi, air teh panas, apa ajalah pun hidangan kita untuk pagi tu. Almaklum bila masih lagi cuti, ada 2 hari lagi berbaki, macam-macam ajalah agenda. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi majlis perkahwinan, ada majlis doa selamat, macam-macam lah majlis nak nak ambil kesempatan cuti tu, miak tu cuti sekolah, mak bapak je juga cuti, ni tak ceraya tenang, dia rupa ceraya nak tapi di batang lupa nun si tenang jabatan batang lupa hari-hari sedang garam media sosial. Rami yang update gambar, bergambar di sia. Okey. Jadi apapun untuk topik kita untuk pagi tu, berkenaan dengan habit. Habit pelik kita yang mungkin Rami si tahu, tapi kita rasa hari tu kita nak cerita, kita nak bongkar apa habit. Habit tu kebiasaan lah ataupun perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehinggalah menjadi automatik dah dengan kita, dah jadi sebati dengan kita. Si dipikir pun rasa macam aku mesti akan buat. Contohnya lah, mungkin ada jenis orang tu nya akan kita orang tadi apa nama tadi nak alah-alah ngosok gigi, nak aku faham juga pagi ngosok gigi, petang ngosok gigi, malam ngosok gigi. Mungkin ada jenis orang habitnya kalau tenaga habit yang bagus lah. Jenisnya memang akan minum air putih sebelum apa kata orang tadi, sebelum ataupun selepas bangun tidur, sebabnya yakin benda ya boleh jadi kata orang sebagai manfaat untuk tubuh badannya, ya dah jadi habit ya kalau benda-benda yang bagus. Ada juga jenis orang memang habitnya tu nya akan baca buku sebelumnya tidur, jahit pun dalam 10 minit macam ya. Jadi kata orang tadi habit-habit yang baik dikekalkan lah. Tapi ada juga sebenarnya jenis-jenis habit-habit tu yang agak pelik. Tapi memang wujud pun dalam kalangan kita yang ada habit-habit pelik tu. Si tahulah apa kena. Jadi ialah persoalan kita. Mungkin kita boleh kongsikan apa habit kita yang selamat tu tadi. Yang menjadi kata orang tadi dah jadi tabiat kita. Kalau daripada segi psikologinya mungkin ada maksud-maksudnya tersendiri. InsyaAllah saya akan kongsikan part ya. Saya nak bacakan dulu beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita di page rasmi Sarawak FM. Baik, kita ada Khalid Abdul Hamid. Apapun yang nak katanya madahnya nak ucapkan juga lah selamat hari gawai kepada gerakan meraihkan hari gawai terutama tuai rumah Lapau, ketua-ketua kaum Penghulu, Temenggung dan sebagainya. Dan juga saya bertugas di daerah Simunjan.

Okey, kembali lagi bersama dengan Lin. Lagu daripada Don La Muah. Ha, Fazurin dah minta lagu tekannya berjandut di dalam kereta katanya. Tak aku tahu je kerja kali ni. Okey, mungkin ada yang bekerja juga sama dengan tim saya dan rakan-rakan yang lain, selamat bekerja. Ya, mungkin kata orang tadi kerja waktu gitu. Orang shift lah normalnya nak. Alright, kita nak kongsikan sebab topik kita hari tu berkenaan dengan tabiat pelik kita yang mungkin orang sih tahu tapi kita simpan ke diri. Okey, kita ada, saya nak kongsikanlah tabiat-tabiat pelik yang ada dalam kalangan orang-orang kita. Mungkin dalam kalangan adik-beradik, dalam kalangan family. Tapi kita siap ambil tahu pun, siap ambil pot pun. Tapi saya nak kongsikan ada 10 tabiat pelik dalam dunia tu yang ada pada orang-orang yang kita kenali. Okey, saya nak kongsikan salah satunya lah. Ha? Saya nak kongsikan 3 daripada 10 dulu. Satu, ada jenis orang yang akan memperlahankan radio dalam kereta apabila nak parking ataupun nak cari alamat rumah someone. Especially raya kah atau ketahuan tadi nak hantar barang kah. Mestinya ada tabiat, mesti akan ngecik dulu memperlahankan suara radio yang tadi. Sebab kalau kita nanggar sebenarnya ada kaitan juga dengan hard focus akal kita. Sebab bila mata kita tu bekerja keras untuk nanggar, katalah nyaman ada kau nanggar tiang nak apa nama tadi, simpang jalannya adalah kau nanggar apa nama papal warna biru contoh, tangga kau dekat sia. Jadi orang yang jenis yang memperlahankan radio dalam keretanya nak fokus pada apa yang dia nak cari ya tadi. Sebab bila dah rasa sarat dengan bunyi-bunyi yang si dapat membuatkannya rasa fokus dengan apa yang dia nak cari. Jadi ada jenis orang yang akan memperlahankan radio sebabnya nak fokus dengan satu benda tu aja. Ada juga saya jumpa kawan-kawan, adalah certain kawan no. Bilanya drivingnya si boleh ada orang berkelakar dengannya di sebelah. Sebab bila orang kelakar dengannya di sebelah, dia akan saruk, sangsut kata orang. Boleh jadinya masuk ke di padah tik lurus saja, dia akan masuk ke kanan. Boleh jadinya merudutuk ke apa sebabnya si dapat nak fokus dengan apa yangnya apa yangnya nak cari ya, matlamatnya tadi. Jadi adalah pattern orang macam ya. Yang kedua, ada jenis orang yang suka buka pintu peti ais berkali-kali walaupun dia tahu saya dah makanan pun dalam peti ais ya. Salah satu sebabnya lah perangai macam ya. Mungkin lapar. Okey, bila dah lapar, rasa macam minda tu, rasa macam bosan, nak mencari kepuasan segera siapalah. Walaupun aku si dapat nak makan, katanya tak berdiet malam, dalam perjalanan proses nak berjalan pergi ke peti ais pun dah rasa macamnya rasa puas hati. Itu daripada sudut psikologinya lah untuk muas rasa hatinya aja. Yang ketiga, mungkin ada tabiat orang yang pasang kipas laju-laju tapi selimut tebal sampai ke dada. Dah ada juga oh, macam tu. Ekornya juga dengan kipasnya juga dibuka. Dah kat yatinya pun juga rasa kesejukan. Jadi salah satu sebabnya adalah tubuh kita secara semula jadi, of course kita perlukan kata orang tadi suhu yang sejuk untuk dapatkan kualiti tidur. Tapi dalam masa yang sama emosi kita pun tu rasa macam agak berat. Dan sebab ada jenis orang mungkin baginya ia adalah satu kepuasan untuknya, habitnya macamnya. Baik, ada 7 lagi habit-habit yang saya nak kongsikan yang mungkin ada pada keluarga, rakan. Tapi saya nak bacakan beberapa perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Apa habit sidanya yang orang sih tahu tapi kita orang nak share di page Rasmi So FM bersama dengan Lin untuk pagi tu. Okey, kita ada Kak JJ. Yang ada contoh hajatlah. Saya tu bukan jenis yang perfect. Okey, mun diberilah tugasan handle satu-satu majlis, malamnya kami dah start untuk tidur. Bangun keesokan hari semua barang udah di well plan. Si mau ada sikit pun cacat celah. Sebila waktunya nya akan semua tersusun dengan indah sedap mata memandang. Kata aku ajak lah katanya. Jadi kita nak cari Andy. Sedanya Andy dengan abang kat JJ. Hanya ada program hari tu. Orang dah function kok. Tapi nama-nama aku ada jenis orang macam tu nya habit. Saya rasa bukan kami ajak lah. Mungkin ada jenis kita orang bila esok hari tahu nak perjalanan jauh, nak pergi ke sini-sini,
ataupun ada interview esok hari kah, orang boleh madah ya sebagai ambak tu si. Ambak apa akan berlaku esok hari? Adakah yang seperti akan dirancang? Begialah. Okey, kita akan bacakan lagi beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita di page rasmi Sore FM. Tapi kita nak layan dulu sebuah lagu Hindustan, Lerkikyu Hamtum. Okey, terus mendengarkan kami di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita. Terus hantarkan komen di page rasmi Sarawak FM.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Alright, 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi. Okay, kita nak bacakan lagi beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita untuk topik kita hari itu berkenaan dengan tabiat ataupun habit kita yang pelik tapi kita susah nak kongsi dengan orang. Kita simak share tapi kita share di Facebook Sarawak FM itu. Sebab saya Nuya, apa topik? Jadi bocorlah cerita topik apa habit kita hari itu. Alright, kita juga ada perkongsian daripada Isah Zahri Isah. Okey, antara tabiat yang nak kongsikan lah hon, yang ada DJ katanya. Kami tok katanya selalunya bangun pagi mesti relax dulu katanya. Sebab pun kami terus bungkas bangun berjalan katanya. Alu otomatik rasa palak mek benin. Kadang ada orang si tahu fungsi bangun tidur, relax kejap, tambahan usia dah meningkat. Benar nak DJ Ling katanya. Ialah salah satu habit kami dan ada lagi lain yang kami simpan. Okey. Kalau dah ada lah pernah baca satu artikel. Sebenarnya tu bagus sebenarnya. Nya kata orang tadi sitlah darah kita macam kita terkejut terus angkat macam ni abah. Ingat lagi pesan bapak saya madah dulu. Mun kita kat bangun tidur apa semua nak oh, duduk lolok relax. Mungkin dalam few minutes macam ni abah lah kita angkat. Sitlah kata orang tadi mbak jawa mbak. Terus angkat pergi mandi. Tapi kalau di Jepun, antara kata orang tadi saranan sedianya lah. Oh, yang bagus untuk lawas, bagus untuk apa nama Roman Datik, untuk penghadaman perut. Sedianya akan mengamalkan segelas sebelum tidur malam. Dia akan minum segelas air putih. Dan bangun tidur pun dia akan minum segelas air putih. Tanpa membus gigi dulu. Ya, amalan di Jepun. So, sedianya yakin benda yang macam akan membantu penghadaman dan mudah untuk membuang waktu paginya. Okey. Yang antara lain kita nak kongsikan perkongsian daripada pendengar kita berkaitan dengan topik pagi tu. Kita juga ada Kak Zara. Kacap topik pagi tu DJ katanya. Mun bagi Kak Zara lah siapa pelik yang orang sikap. Mungkin sikap pelik yang orang si tahu. Kami suka cium bau benzin. Nak bulat kata kutip. Buat tadi ku nyebut siapa suka cium bau benzin. Dan Kak Zara tu juga Rian cium tanya juga Rian cium bau ta. Okey. Mun kami pergi ke stesen minyak ke apa indah nak suka kami cium bau ke tak ya katanya. Entahlah katanya. Nak ni nyuruh kami suka cium bau ya. Mungkin daripada kecil-kecil dulu katanya sampai lah kita tu dah besar macam tu katanya masih suka cium bau ya. Okey lah ya katanya dah sikap pelik yang si dapat orang tahu tapi kini tu dah tahu. Iyalah guna saya muka topik tu te. nak disembunyi jadi terbuka itu dah. Oh. Alright, kita juga ada perkongsian daripada Mama Sutina. Solo kita hari tu DJ awak ditinggal teman lagi makan kenduri nyaman kawan. Alright, perkongsian daripada Mama Sutina. Perannya daripada kecil lagi katanya. Ai, nya suka apa tu? Ada macam-macam oh. Korek pusat di limpun. Terutama waktu kami nangga TV ataupun nangga handphone. Nya bukan dipolah tu si nya mana. Ya adalah cara spontan tangan lalu pergi ke pusat. Ai, naklah aku faham juga macam-macam oh. Pelik tapi memang ada wujud. Alright, kita juga ada perkongsian dari pendengar kita yang seterusnya. Kenny nya mana dah angol pala bau cium masuk dalam lip. Ya ibu dikata kita. Okey, kita juga ada beberapa perkongsian lagi lah daripada pendengar kita. InsyaAllah lepas tu mungkin di jam yang terakhir lah, di jam pukul 9 pagi tu kelak, saya akan kongsikan beberapa lagi perkongsian berkenaan dengan tabiat pelik yang mungkin orang si tahu tapi kita nak kongsikan hari tu bersama dengan Lin. Alright, 9 pagi macam biasa kita ada utama 9 pagi, 9.20 minit pagi kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya apa cerita sidaknya hari tu, dan 9.30 minit pagi kita ada rancangan khas sebenarnya, terbubual khas Datuk Gerard Rentap Jabu sempena dengan Hari Keputeraan Agong di jam yang terakhir kelak. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita. Kita nak dengarkan lagu yang cukup trending di media sosial waktu tu, Jangan Paksa Rindu daripada Ifan 17.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Selamat berhujung minggu. Jom terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini dilunakan.

0: Gaya.
1: Gaya.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Baguslah kau ada, Man.
4: Alhamdulillah, dah.
0: Ada juga ke dengan ku beloya, bah. Miak ku di sekolah, nak.
4: Induk belayang
0: kita. Ya, aku tak nemu kau santai-santai, relax di rumah ku tak. Ambil kau ya, Man. Keribang, ya. Keledek kah namanya diberi oleh Minah, dek.
4: Manis keribang angkau dok tu dah. Dah curi sikit. Kata orang nak nama ubi keledek macam tu bagus pakai kesihatan jantung dah. Benar tu dah.
0: Oh, pa, pa. Pa, udah gi kau nebas rumput dekat pagar udah ya. Aduh, eh, tok minum tok dulu eh. Oi, rehat kau dulu. Eh, diat kau si kau dengar aku nunggak. Eh, pa. Memang ada yebat sam anak ya dalam lubang telinganya ya.
4: Nyalah kali
0: dah. Pa, eh.
4: Dengar lagu.
0: Pa!
4: Si dengarnya tak?
0: Astagfirullahaladzim. Tuh, cuma kau tikam keledek dengan dia.
4: Tanda aja sih. Makanan jangan ditikam dah.
0: Ya.
4: Tuh, tak. Besar-besar kotak nak dikirim orang apa tu tak? Apa dalamnya tak?
0: Kau tu barang kirim keluarga. Kenalan dari Sydney.
4: Ui.
0: Ada aja lah aku nak dikirimnya.
4: Di Sydney, Australia.
0: Ya, nak ya, barang nak dikirim boleh tak family aku bah.
4: Oh, padu ada keluarga ada kita di Sinunda.
0: Ada juga seorang dua nya di Lakemba. Lama dah aku si kesiaman tu dah. Lama juga aku siap mari. Ada khusus mau bertahun juga.
4: Oh, dari tahun bila ya dak?
0: Dah lekat aku khusus ku kerja. Lalu apa sidaknya kerja aku lekat aku khusus. Lekat ya si lama pulang ke Malaysia man. Mak aku sakit. Lekak mak aku sakitnya ninggal, Man.
4: Si ada beradik lain ke kita, dak? Aku nangga kita macam ya lah. Lone Ranger je dari dulu, kata orang.
0: Si ada, ada. Ada beradik tiri ku ada. Mun sidak datang, ku layan ku, Man. Mun sidak telefon, ku jawab. Si ada sidak jahit dengan aku. Nah, si ada jahit. Tidak ada adik beradik tiri ku, ya.
4: Oh.
0: Aku pun si jahit juga dengan sidaknya. Mak tiri aku ya pun bagus juga. Merah bapak aku mari. Kencing manis. Lalu dipotong sidak sepeta kakinya berkongsi roda ajaknya. Ya lah dijaga sidak adik-beradik tiri aku.
4: Oh,
0: ya.
4: Dia cerita.
0: Ada juga aku ngabasnya mari, Man.
4: Oh.
0: Tok dah ninggal bapak aku dedah. Lama dah cerita tu. Kau kira aja kau umur aku masa saya tak berapa. Berapa nak. Oh.
5: Sampai je serius penceritaan kita dua. Apa nama? Udak dua. Kita Cikgu Man.
4: Kau padanya cerita kisah silamnya dulu.
5: Patutlah aku naik pun si delalik kita dua te.
4: Aku. Ay. Kau pak dari tadi melambai kau naik minum.
5: Eh benar.
4: Kau layap lepas tepi pagar ya tok te. Pa udah ceritanya ada adik beradik tiri.
5: Ada kisah
4: silamnya dulu lah.
5: Oh.
4: Ada di Melayu nun aku te nanya juga nak barang dikirim orang ada aku nangga te dengan dengannya tek siapa nak mereka yang mana keluarganya di Sydney.
5: Ah, bukesan besar ya.
4: Oh.
5: Nak ialah nak ditanya aku dengan apa nama? Dak. Oh, dak.
0: Kenapa?
5: Aku tu bukan yang nak poret. Takut aja pasal letek love scam ke apa. Maklumlah nak nama alamat tu dari overseas bah. Aku takut kita tu bergerak dengan orang putih.
0: Takut aja. Tahu dok. Macam olah aku nembiak je kau. Aku dah madah keluarga aku pun ya. Tapi yalah. Aku tu si dapat juga nak berahsia apa-apa dengan kita orang. Man. Tunggah je Sobri, Man. Tunggah Sobri.
4: Sobri dek.
0: Siti. Suruh dah je ke rumah lekat asar lah. Udah ada tetamu nak datang. Minta Siti molah bubur kacang hijau. Munnya sempat polah bubur kacang hijau. Nak selalu dipolahnya ya. Pakai petang lah. Lepas asa datang ke rumah tu semua-mua. Ada orang nak datang.
4: Olah.
0: Pandangan si dak.
4: Pa, kau juga riman dengan Sobri. Jangan layap ngail lindah.
0: Boleh ngail deh.
4: Ngailnya.
5: Sihal.
0: Gini ngail lagi panas tu. Demam ya kayak lah. Astagfirullahaladzim.
5: Siada hal. Aku mulak Sobri. Aku madah. Aku madah ada orang masa ekor rumah udak. Maunya ekor.
2: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
0: Kita kayu tepi jeraya.
1: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Okey, Khalifah dengan Oh Ila namanya menghiburkan kita malam pukul 9.30 minit pagi waktu Tok. Masih lagi bersama dengan Lin. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita yang baru je tune kita di Sarawak FM. Merusi selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Baik, sebelum saya nak menutup tirai kita untuk pagi Tok, sebab kita nak beri laluan kepada temubual khas sempena dengan Hari Keputeraan Agong, kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar kita. Ada 3 orang yang saya sempat nak bacakan komen untuk pagi Tok. Saya nak raikan komen dari pendengar kita yang seterusnya. Kita ada Rakiah Said. Nyamadah PL pelik kami setiap kali masuk tandas. Baik rumah diimpunkah atau mana-mana tandas, kami mesti curah dulu keliling ke tepi ya katanya. Mangkuk-mangkuk tandas ya katanya. Bukan bermakna tandas saya kotor, tapi secara automatik tangan lalu bertindak. Ada jenis orang macam ya. Oh. Okey. Alright. Satu lagi daripada Haji Jah Jamali. Nyamadah PL kami nak sukan cium bau cat, Daudi cium cat. Dan juga perkongsian yang terakhir, kita ada Sharifah Sarum untuk perkongsiannya pagi tu. Salah satu habit pelik kami, lepas potong kuku kaki, kami mesti cium kuku etik. Udahlah kata aku, cium kuku kaki. Lekat cium kuku etik katanya, alulah kiri kanan, nanggalah olahan katanya, takut ada orang nanggal olahan kami nak macam-macam pelik-pelik katanya. Baik, yang antara perkongsian pendengar-pendengar kita setakat tu yang kita sempat baca untuk topik kita itu, habit pelik kita yang mungkin orang si tahu, apa yang boleh kita simpulkan, apa sebenarnya pengajaran di sebalik tabiat-tabiat pelik kita tu. Mesejnya mudah aja. Mungkin kadang-kadang kita rasa kita tu pelik ataupun kita rasa si normal disebabkan tabiat dari tabiat kecil yang kita mulakan, yang kita sembunyikan daripada orang lain. Tapi sebenarnya tu adalah perangai yang boleh membuktikan betapa indahnya cara tubuh badan kita tu, minda kita bekerjasama. Dan juga benda yang mungkin kita sangka ia pelik, tapi rupa-rupanya adalah semula jadi diri kita untuk ngurus stres, kita nak nendang emosi kita ataupun cari keselesaan dalam dunia yang serba-serbi kita orang tak agak meletihkan. Dan selainnya juga, bila kita tahu orang lain pun mula perkara yang sama, siknya aku seorang ajak cium bau cat, suka cium bau benzen, benda, kita sedarlah bahawa sekat mana pun perbezaan latar belakang kita sebagai manusia, kita sebenarnya berkongsi sifat kemanusiaan yang serupa. Maksudnya tadi, bukan aku seorang yang suka cium bau rumput, suka cium bau cat. Dan apapun kita raikanlah keunikan diri kita pun, si perlu kita rasa macam pelik nak tapi atas kutuk. Kerana ya, katakan kita boleh madah nak, manusia yang unik. Okay, jadi apa yang boleh saya madah? Kalau benda yang bagus, teruskan. Kalau benda yang kurang elok, mungkin kita boleh simpan, keep it yourself, simpan diri kita pun. Ataupun kalau boleh benda yang si mendatangkan faedah terasa, boleh sikit demi sikit kita boleh tinggalkan. Alright. Jadi apapun, terima kasih pada yang si sempat saya nak bacakan komen. Maaf, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Jumaat di topik-topik yang lain pula. Dan selamat public holiday lah. Selamat bercuti untuk kita yang tengah bercuti waktu tu. Ada yang bercuti di luar negara kah, ada yang bercuti dalam negeri Sarawak kita tu. Apapun, enjoy masa bersama dengan anak-anak di musim sekolah dan juga bersama dengan keluarga yang tersayang. Saya tinggalkan kita untuk pagi ini. Kita ada temubual khas bersama dengan Datuk Gerard Rentap Jabu bersama dengan Hari Keputeraan Agong Bah. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Baik, assalamualaikum. Salam Malaysia Madin, salam Sarawak ku sayang. Dan untuk hari ini di Sarawak FM, kita ada satu temubual khas untuk sambutan hari ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk tahun 2026 peringkat Sarawak. Dan bersama-sama dengan kita di Konti Sarawak FM pada hari ini merupakan Yang Berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan. Baik, selamat datang Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Sarawak FM untuk hari ini.
2: Terima kasih Sarawak FM kerana menjemput saya bersama Konti. Lama juga tak jumpa.
1: Akhirnya ada peluang lagi kita bersua, ya, Datuk.
2: Betul-betul. Ya.
1: Okey, Datuk. Mengenai dengan sambutan hari ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk tahun 2026 peringkat Negeri Sarawak. Dan kita tahu Kerajaan Negeri Sarawak juga akan mengadakan satu lagi acara tunggak. Dan untuk tahun ini mungkin boleh Datuk jelaskan menjelaskan mengenai hari ulang tahun Keputeraan Naik Kabaduri Yang Maha Mulia untuk tahun 2026.
2: Okey, terima kasih. Pada tahun ini kita akan menyambut sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kabaduri Yang Maha Mulia Seri Perdana Menteri Dan Pertuan Agong pada tahun 2026 ini peringkat Sarawak pada 11 hingga 14 Jun. Sebenarnya sambutan ini memang minggu pertama lah, hari Sabtu yang pertama pada bulan Jun. Manakan masa itu kita bergawai, so kita mohon tundakan sedikit. So kita akan mengadakan sambutan ini pada masa tersebut, dan ini akan diadakan di Betong. Di mana kita akan menghimpunkan tetamu-tetamu kehormat, termasuk Tuan Yang Terutama kita dan Kabinet Negeri bersama juga dengan pemimpin-pemimpin masyarakat serta semualah yang ada rakyat Sarawak untuk meraihkan Hari Keputeraan Dunia Maha Mulia Yang Dikutuan Seri Perdana Menteri Yang Bertuan Agong. Ini kita mengharapkan satu daripada sambutan yang meriah. Menangkan ini seminggu selepas gawai. So berharap masih ada yang dapat meraihkan bersama kita di Betong pada masa itu.
1: Baik. Jadi Datuk, biasanya untuk sambutan perayaan acara-acara besar seperti ini kan Datuk, biasanya akan dijalankan, dikenalkan oleh menteri yang bertanggungjawab. Dan untuk tahun ini Datuk, mungkin ada timbalan-timbalan berhenti yang akan turut sama membantu untuk melancarkan program-program yang diadakan sempena dengan sambutan tahun ini.
2: Ya, memang betul. Pada tahun ini sebenarnya menteri yang bertanggungjawab adalah Yang Mohamad Datuk John Siki Taya, timbalan menteri di Jabatan Premier Sarawak. Kita telah diamanahkan juga membantu Yang Mohamad Datuk Sri. Ini termasuk juga Yang Mohamad Datuk Francis Harin Hollis, timbalan menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, bersama juga dengan Yang Mohamad Datuk Dr. Musin Lamoh, timbalan menteri Perdagangan Antarabangsa, Perdagangan dan Antarabangsa, Industri dan Pelabuhan Sarawak. Begitu juga dengan Yang Mohamad Datuk Snowden Lawan, timbalan menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Dan termasuk lagi satu lagi Yang Mohamad Datuk Haji Razi Sitam, timbalan menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat. Dan saya sendiri
1: selaku timbalan timbalan menteri yang bertanggungjawab. Baik Datuk, seperti yang kita tahu, untuk sambutan kali ini pastinya ada pelbagai acara yang telah pun disusun atur oleh Kerajaan Negeri Sarawak sebenarnya dengan sambutan. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan dengan pendengar kita pada hari ini apa agaknya acara-acara yang telah disusun atur oleh Kerajaan Negeri.
2: Ya, memang ini memandangkan satu daripada perayaan tonggak kita. Dan untuk acara pada masa yang akan datang ini di Betong, kita telah merancangkan beberapa acara. Satu daripadanya adalah Betong Kitchen, di mana kita akan membawa usahawan tempatan kita dan mereka akan membuat hasil-hasil jualan makanan dan sebagainya. Seterusnya kita adakan pameran Raja Kita. Ini memang satu daripada pameran yang saya rasa sungguh menarik, kerana memberikan melihat kepada Kabaduri Yang Maha Mulia Yang Bertuan Agong sebagai payung negara. Dan kita akan memandangkan beberapa adat-adat, alat-alat daripada Istana Negara, replika bukannya benar tapi banyak juga gambar-gambar. Dan ini dua acara ini akan diadakan di pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Meningkat di Betong. Yang menarik juga adalah untuk pengatuan pendengar-pendengar sekalian, Duli Maha Mulia Seri Perdana Yang Bertuan Agong telah yang lalu dua kali dah pergi ke Betong. Yang pertama adalah almarhum Sultan Ahmad Shah sebagai sebagai Yang Bertuan Agong kelima ke enam pada tahun 1981 kalau tak salah saya. Saya pun masih kecil masa itu. Beginda telah pergi ke rumah panjang, rumah panjang Matup di di Betong, Sepau Betong. Dan pada dua tahun lepas Sri Perdana Beginda Yang Bertuan Agong Sultan Sultan Pahang juga masa itu, yang banyak bawa cousin-cousin kita jalan masa itu juga ada singgah di di pesisir Betong, Bandar Betong, semasa dalam jelajah jelajah
1: Borneo.
2: Borneo, so ini kita akan membawakan beberapa kembali sejarah ini, dan kita akan juga menunjukkan gambar-gambar yang bawa Sri Perkebunan Tanah Agong. Seorang daripada Pengindah memang prihatin dengan rakyat dan Betung juga salah satu daripada tempat yang telah dilawati daripada Istana Negara. Ini penting kerana masyarakat kita memang very close dengan institusi payung negara ini penting juga.
0: Betul.
2: Kerana bukan saja mereka di Kuala Lumpur, mereka juga datang ke Sarawak bersama dengan rakyat. Seterusnya kita juga ada kan khutbah khas di mana ini akan dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak. Kita buat doa dan di Masjid Jami Sarawak. Selepas itu juga ada majlis kesyukuran agama-agama lain yang dikendalikan oleh Unit for Other Religion, UNIFOR. Ini diadakan di Dewan Pengimbangan Rentak. Dan acara kemuncak pada adalah majlis, juga majlis kesyukuran dan juga acara kemuncak adalah majlis jamuan teh pada 14 Jun pada hari Ahad 10.30 pagi di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Kalau Ningkan. Ini akan melihat kehadiran lebih kurang 1,000 orang dan ini di mana Tuan Yang Utama Tun Pin Sri Dr. Wan Jeradi bersama dengan Tuan Puan bersama dengan ahli kabinet lain akan menghadiri jamuan teh ini bersama juga ketua-ketua masyarakat dan pemimpin setempat. Seterusnya thing yang paling penting untuk kita di Betung pada malam itu juga kita akan mengadakan konsert rakyat. Konsert rakyat ini sebelah malam dan kita menganggarkan kehadiran lebih daripada 3,000 orang lah. Kalau lihat nanti kerana line up artisnya boleh tahan juga. So datanglah ke Betung pada masa itu dan kita meraihkan satu daripada acara penting, hari penting, tarikh penting, peristiwa ataupun sejarah negara kita Malaysia. Di mana kita memberi penghormatan kepada Duli Maulia Sri Perkebunan Tan Agong. Sekali lagi sebagai payung negara kita, sebagai ketua negara, kita meraihkan hari keputeraan rasmi Baginda Tuanku.
0: Baik, kalau kita dengar tadi penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk, ada 7 sebenarnya acara utama yang telah disusunkan Datuk. Jadi kita tertarik dengan apa konsert rakyat ni Datuk. Mungkin boleh Datuk kongsikan dengan lebih lanjut mengenai acara tersebut.
2: Memang itu satu daripada yang dinanti-nantikan lah terutama oleh rakyat tempatan. Kerana kita akan membawa artis-artis, bukan saja artis lokal kita di Sarawak, tapi juga artis khas kita yang dibawa dari Semenanjung. Dan pada masa itu banyak lagi lah kita juga dapat menikmati pameran Raja Kita tadi.
0: Betul.
2: Dan juga Betung Kitchen dapat makan dulu dan menjadikan itu tempat kita dapat relax sikit lah, berkumpul dan betul-betul menghargai yang pertama adalah perpaduan kita di Sarawak dan di Malaysia. Yang kedua dari segi institusi diraja kita dan juga masyarakatan kita. Ini penting kerana kita Sarawak ni memang dari dulu perpaduan kita nombor satu, tak dapat dipertikaikan tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya. Dan ini akan memberikan semangat, menyuntik semangat lagi untuk kita sebagai rakyat Malaysia bangga dengan apa yang kita ada.
0: Okey, itu ada penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk kita mengenai dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apapun, kita berhenti rehat sekejap dan selepas ini kita nak tanya dengan Datuk lagi mengenai konsert rakyat kita. Okey, kita kembali lagi selepas ini.

0: Baik, bertemu lagi kita manusia temu balhas kita pada hari ini mengenai dengan sambutan hari ulang tahun Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk tahun 2026 peringkat Sarawak. Dan masih lagi dikonti bersama kita adalah Timbalan Menteri yang bertanggungjawab iaitu Datuk Jeriran Tap Jabu. Jadi sebelum kita berhenti rehat tadi, Datuk ada berkongsi mengenai konsert rakyat. Katanya ada menampilkan ramai artis-artis tempatan Sarawak dan juga daripada Menanjung Malaysia. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah agaknya antara penyanyi-penyanyi yang akan terlibat untuk konsert rakyat pada kali ini.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Kita kali ini kita menampilkan gabungan artis tempatan Sarawak, band tempatan serta juga artis popular tanah air yang akan menghiburkan penonton melalui persembahan pada malam itu juga. Ini pada malam 14 hari bulan. So datanglah ramai-ramai. Ini sebagai istimewa untuk mereka yang peminat-peminat ini, tolonglah datang. Bagi segmen artis tempatan Sarawak, antaranya akan membuat persembahan ialah Ramles Walter. Ini memang nanti dia akan berlagu gawai juga saya rasa. ini masa-masa gawai. Dan juga penyanyi kita Kerry Garris. Dan seterusnya Spinny. Ini tiga orang yang artis jemputan kita lokal lah. Dan dalam pada itu juga kita akan menampilkan band Agora kita yang selalu bersama band tempatan kita daripada kendalian daripada Majlis Seni Sarawak. Dan seterusnya ini yang mungkin dinanti-nantikan, ini band popular tempatan kita. Masterpiece. Saya diberitahu Depa sendiri akan datang. So jadi Masterpiece lah band ni pada malam itu. So datanglah ramai-ramai untuk mendengar persembahan dan melihat menonton persembahan mereka. Dan seterusnya kita juga ada artis-artis lain yang kita bawa daripada Semenanjung. Ini artis muda ini banyak yang peminat. Dia bukan saja artis, juga komposer kan. Ini kita akan menampilkan Hale Husaini, yang masih muda tapi beliau memang berbakat. So kita mengharapkan penonton, pendengar kita semua datang ke Betong pada malam itu. Khasnya daripada, kalau dari jauh, dari Sebuyo pun dapat datang kerana jembatan Batang Lupat akan dibuka tak lama lagi. Dan boleh digunakan semasa gawai. So datanglah ke Betong ramai-ramai. Nanti boleh balik ke Sebuyau lagi. So ini akan membawa lagi banyak ke ramai lagi yang datang untuk melihat, memeriahkan lagi dan kita boleh melihat melancong ke Bandar Betong.
0: Jadi bagaimana agaknya dengan rakyat yang berada di luar Kuching, luar Betong ataupun di luar Sarawak yang tidak dapat menyaksikan konsert tersebut dengan secara fizikal, Pak Datuk?
1: Wow, ini memang saya rasa ini akan kita akan menyaksikan konsert ni kerana ia dapat disiarkan secara langsung melalui TBS, Astro 122 dan MyTV, serta platform media sosial UKAS, Facebook dan YouTube. Dan kita mengharapkan banyak lagi yang, kalau kita kawan-kawan yang datang sekarang ini, dia buat itu Facebook Live lagi sendiri kan, dia streaming sendiri itu. So datang pun tak datang pun kita sama-sama boleh berami. Macam apa kami nyebut di Betong lah. Sama-sama berami untuk melihat konsert khas ini.
0: Jadi bila kita bercerita mengenai konsert rakyat ni kan Datuk, mungkin apa agaknya impak yang yang berhormat Datuk sendiri harapkan secara keseluruhannya daripada konsert tersebut kepada rakyat?
1: Konsert ini bukan saja sebagai satu persembahan hiburan, tapi saya rasa ia ini memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sambil merayakan satu hari yang penting, hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Dan juga ini memberikan kita semangat kita dengan masyarakat setempat, dengan pemimpin atasan kita, dan juga untuk semualah rakyat jelata untuk bersama. Dan ini memberikan platform, bukan saja kita dapat berjumpa lagi, tapi dalam suasana gawai juga dapat bersama-sama memeriahkan suasana. Kita juga mengeratkan silaturahim dan seterusnya kita bergembira kerana dari segi perpaduan kita, harmoni kita dan sebagainya, memang di Sarawak tidak dapat dinafikan satu tempat di mana semua bangsa agama dapat duduk semeja berami setempat dan lebih lagi berkikis bulu betis sampai ke tengah malam pada masa konsert rakyat itu nanti.
0: Baik, itulah dia tadi penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk untuk konsert rakyat. Jadi para pendengar bolehlah datang menyaksikan sama-sama yang terdekat dengan daerah Betong atau seperti yang Datuk katakan tadi di Sebuyau. Jawatan takkan tak lama lagi akan dibuka. Betul, jadi senanglah nanti kan Datuk untuk datang ke bahagian Betong.
1: Betul.
0: Untuk sama-sama kita memeriahkan lagi konsert rakyat sebenarnya dengan sambutan Hari Keputeraan Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak. Jadi Datuk, akhir sekali daripada Datuk sendiri, mungkin di kesempatan ini mungkin Datuk ada ucapan untuk hari ulang tahun Keputeraan Agong ni Datuk, silakan.
1: Terima kasih. Saya rasa sebagai satu daripada hari yang penting di dalam kalender tonggak kerajaan, Hari Keputeraan, menyambut sambutan Hari Keputeraan Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini penting. Nombor satu, kita sebagai rakyat Malaysia memang menghormati institusi Raja Berperlembagaan Baginda sebagai payung negara kita, sebagai pemimpin unggul negara, dan juga kita merasakan di bawah pemerintahan beliau ini kita rasa Malaysia dalam segi dalam keadaan yang selamat, dan juga kita ini keharmonian rakyat dan perpaduan rakyat memang satu daripada keutamaan yang lebih oleh ke Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini. Saya rasa juga peluang ini juga memberikan kita tempat untuk kita sama-sama berjalan berhijrah ke Betong ke melihat kepada keadaan, dan kita berterima kasih kepada kerajaan kerana dari segi jematan Batang Lupa siap, Pen Bonio pun selesa kita datang dari dari Miri ke Betong tak apa, dari Kuching ke dari Lundu sampai ke dari Sematan sampai ke Betong pun tidak berapa jauh. Ini memberikan peluang kerana dari segi pembangunan ini memberikan jalan perhubungan yang dapat mengeratkan lagi terutamanya di antara rakyat Sarawak, hubungan kita di antara rakyat Sarawak, dan ini membawa kepada peningkatan lagi kepada institusi Raja Berperlembagaan. Dan dengan demikian bukan saja kita hari cuti libur juga, tapi juga dapat menikmati barang-barang yang ada di Betong. Lihatlah apa yang kita ada, handicraft kita, rumah panjang kita ada, dan daya tarikan pelancongan di Betong pun ada juga, termasuk juga tempat berkemah, sungai-sungai yang cantik, dan yang paling penting adalah dari segi sekali lagi perpaduan kita. Dan ini kita perlu menyokong satu sama lain. Dalam konteks ini kita bangga dengan keharmonian rakyat Sarawak yang sentiasa memberi sokongan padu kepada apa-apa jua yang dia dilaksanakan oleh kerajaan, dan juga ini menghormati raja kita. So kita mengharapkan datanglah ramai-ramai ke Betong pada masa itu, dan kalau dapat cari saya, tolong like dalam Facebook juga.
0: Okey, baik, terima kasih Datuk atas perkongsian Datuk pada hari ini untuk sambutan hari ulang tahun Keputeraan Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk tahun 2026 peringkat Sarawak. Dan untuk semua pendengar SRMM pada hari ini, acara ini akan diadakan 11 hingga 14 Jun 2026 dan berlangsung di bahagian Betong. Jadi penduduk-penduduk di sekitar bahagian Betong, bolehlah sama-sama kita meramikan ataupun sama-sama kita berkunjung ke bahagian Betong untuk sambutan hari ulang tahun Keputeraan di Bawah Buli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Apapun, terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk kerana sudi bersama dengan kami di SRFM.
1: Terima kasih.
0: Apapun, insyaAllah kita jumpa lagi.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
3: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
4: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih

0: Jelajah Baham gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Gawai kepada anda yang menyambut Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai, lantang senang wan menua. Okey, dan sekarang ni anda bertemankan saya Syahzah pada hari ini, Ekspresi edisi Selasa 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. 4 jam Syahzah menemani anda, tapi 1 jam pertama ni kita akan bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi di stesen kawasan. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Siapakah di Sibu FM ketika ini? Hello.
3: Hello, Syazan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung betul waktu-waktu orang cuti macam tak ada bekerja, menghiburkan orang nak. Oh. Tapi apa pun kita harus bersyukurlah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari itu. Okey, Dandin, apa khabar kita di sini, Nun?
3: Alhamdulillah, sihat walafiat kami di situ saja. Saja pun macam ni, sihat juga.
2: Alhamdulillah, syukur sihat walafiat juga. Tapi cuma belum ada visual lagi.
3: Belum
2: dapat isyarat daripada.
3: Makin visual saja seorang je dulu lah. Okay, saya makin dah cuba juga, tapi saya tahu lah macam ni apa. Saya dah cuba apa makin nombor-nombor yang perlu tadi lah. Tapi ada rupa saja saya, tapi bukan nombor yang apa yang sibuk punya. Ada apa Sazam pun visual saya yang saya tanggal di situ. Cuma yang herannya saya visual saya dan Sinun.
2: Tapi sihatlah. Sampai-sampai kita tak berkelakar, kita nunggu jak visual mun ada rezeki kita berjumpa dalam visual ya adalah nak.
3: Adalah yang kelak.
2: Baiklah Din, kita kelakar-kelakar tu mungkin ada info yang dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Sibu FM dan juga Sarawak FM. Silakan Din.
3: Jadi si banyaklah info yang kita nak kita kongsikan tentang korban pun dah berlalu juga. Jadi kita kepada apa-apa kena tu sambutan pergawai, gawai nak, perayaan gawai untuk rakan-rakan kita.
2: Betul.
3: Yang apa meraihkan gawai sejak hari Maret lah.
2: Betul.
3: Dengan persiapan dari ujung bulan 5 hari ya, sampai hari Maret sambutannya bermula untuk hari gawai. Jadi kita ucapkan lah selamat hari gawai guru gerai nyamai Enguan Menua kepada sahabat-sahabat kita yang meraihkan. Jadi untuk kongsian pertama dari Sibu untuk Info Ekspresi hari itu, saya ingin kongsikan bersama Majlis Makan Malam sempena lawatan rasmi ke Sibu oleh Tuan Yang Terutama Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, yang mana akan turut diraikan oleh tetamu kehormat Yang Berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, merangkap adun N52 Dudong bertempat di salah sebuah hotel terkemuka di Sibu pada jam 6.30 petang tu lah untuk peristiwa ataupun program yang berlangsung hari itu. Dan seterusnya turut berlangsung iaitu penama tadi kunjungan rumah terbuka Hari Gawai 2026 Dewan Undangan Negeri Bawang Asan kawasan Pasai, iaitu rumah pertama rumah Catherine Tamo, rumah Maling, rumah Bujang, rumah Dawi, rumah Meramat, rumah Peter dan ke rumah Doris lah, dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di rumah panjang Dun Bawang Asan kawasan Pasai, bermula pukul 8.55 pagi. Jadi itu antara lain program yang melangsung hari itulah yang dikongsikan oleh rakan kita dari unit Berita Awal Semasa. Awal saya dah bertanya tadi apakah program dan juga aktiviti yang bakal berlangsung lah di sekitar zon tengah Sarawak. Rasanya sih banyak aktiviti yang berlangsung, terutamanya jadi kita ya dua kongsian kita kongsikan untuk pagi tu lah. Kelak kita boleh kelakar tentang topik-topik lain ni, Syazan.
2: Macam okay, sebelumnya juga Syazan nak kongsikan juga ramalan cuaca setakat pukul 7 pagi tadi di seluruh Sarawak tu lah, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca pagi tiada hujan. Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Mukah, Kapit, Bidulu, Miri dan Limbang. Cuaca petang hingga senja, ribut petir, hujan di beberapa tempat lah. Kuching, Serian, Semerahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bidulu, Miri dan Limbang, dan tiada hujan di Sri Aman, Betong dan Sarikir. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Itu di antara perkongsian kita, info cuaca setakat pukul 7 pagi pada hari ini 2 Jun 2026 ya Din.
3: Baiklah. Sibu cuacanya baik pagi Tok Zaza.
2: Oh sama, di Kuching sama juga.
3: Petang juga. Apa dijangka berlaku ribut petir lah di beberapa tempat. Malam dan cuaca pun baik juga. Cuma menanggal di situ tadi keadaan lautnya agak tinggi juga lah. Yang pun gelombang lah sih tinggi macam ni. Tapi perlu berjaga-jaga lah. Yang penting kepada setidaknya mungkin dah mula ke laut hari tu, kawan-kawan tadi pastikan aspek keselamatannya. Pakai pelampau, pakai baju dan yang anak dikait keselamatannya perlulah. Jadi cuaca hari tu agak panas dan saza. 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius hari tu.
2: Tapi setakat tu pergi kerja tadi, on the way nak turun ke office Somadah tadi nak ke Kunti kita. Cuaca alhamdulillah, sejuk panas, sejuk metik mendungnya sedang-sedang aja. Tapi setelah mu tengah hari kelak memang akannya panaslah.
3: Panasnya.
2: Harap panas sampai ke petang lah. Baiklah, sampai-sampai dia kita nak berhibur dulu lah. Dino, sebab kita bercerita lebih lanjut lagi apakah cerita menarik kita dua, mungkin cerita pasal perayaan Hari Gawai kah,
3: macam ni itu ada pengalaman kita dua nak.
2: Kita berhibur dulu lah dengan DJ Din, mungkin DJ Din nak menghiburkan pendengar.
3: Lagu dari Sibu dulu lah kita putarkan untuk pendengar kita menerusi ruangan Info Ekspresi Sarawak FM.
2: Sibu FM.

0: Ya, hiburan pada pagi tu daripada DJ Din kita. Nak DJ Din no. Nunggu-nunggu belum ada lagi visual
1: belum DJ Din. Tapi lah, saya dapat nangga saja. Dapat nangga tu kita seorang je sialah.
0: Oh, sihat lah. Tapi yang penting dalam radio tu kita dapat bersama lah.
1: Cicit
0: sama.
1: Dalam
0: info ekspresi bersama dengan pendengar-pendengar di Sibu dan juga di Sarawak FM tu.
1: Betul.
0: Baiklah DJ Din. Nah, mungkin macam mana keadaan di Sibu waktu perayaan Hari Gawai tu? Macam lenggangkah? Ada yang masih dah balik ke kampung nak omadah?
1: Mun nak padah apa nama tadi kawasan penempatan lah, perumahan lah. Memang boleh dikatakan agak lengang sebab kebanyakannya kami yang balik ke rumah panjang lah.
0: Betul.
1: Untuk mungkin hari pertama gawai dah ke rumah panjang. Betul. Mungkin hari kedua, hari ketiga lepas ya baru akan mulai sebenarnya menyambut di rumah rimpun di bandar lah, tempat pekerjaan lah. Jadi apa yang dapat saya kongsikan, kebetulan saya pada hari pertama hari terakhir bulan 5 lah, saya sempat ke Balingian, bukan Balingian, ke Mukah. Menghadiri apa majlis perkahwinan saudara di Mukah non. Di kampung Telien ya, di Dewan Masyarakat ya. Memang kami lah lepas ya balik dari Sinun terus pulang ke Sibu, kebetulan sebelah malam ya dah mula nanggalah bunga api nak bila

0: masuk kepada 1 Jun ya tadi. Di sini kita tangga kemeriahannya. Kebetulan tempat saya, perumahan saya banyak tinggi di Bukit Cikit saja. Jadi dapat tangga mengapi di kebanyakan tempat-tempat yang mungkin rumah panjang lah.
1: Meriahlah rumah dah.
0: Meriah. Memang meriah.
1: Cukup meriah. Di situ sama juga di Kuching tu. Dekat pada perumahan kita tangga kita turun ke jana jalan raya lengang
0: agak lengang
1: orang asalnya orang balik ke kampung masing-masing menyambut hari gawai, bukannya aja bukan setakat orang menyambut hari gawai, kadang-kadang orang ambil kesempatan untuk cuti panjang orang balik kampung
0: cuti sekolah juga
1: cuti
0: lagi,
1: sekolah enak. Lagi ah mak anak-anak pergi bercuti ke mungkin bukan di dalam Kuching mungkin di luar Kuching pergi ke Sibu kah Bintulu kah ataupun pergi ke luar pergi ke Semenanjung kita sih tahu perancangannya orang sepanjang
0: betul.
1: Musim cuti sekolah perayaan yang panjang tu nak cutinya semoga dipermudahkanlah segala urusan orang yang mungkin dah pun merancang daripada awal tahun ataupun dah sebelum daripada perayaan gawai dah merancang lah untuk pergi ke mana-mana kita harapkan semoga dilancarkanlah segala urusannya.
0: Macam kita di Sarawak tu memang bermula dalam masih dalam minggu tu sampai hari Khamis masih dikira cuti umum lagi ya.
1: Betul. Panjang sebanyak hari Jumaat.
0: Hari Jumaat baru orang bekerja. Jadi banyak yang ambil cuti juga hari Jumaat jadi seminggu-minggu ialah bercuti sampai hari Ahad. Senin depan baru turun kerja.
1: Macam kita dua tu nasi dapat lah kan
0: kita. Nasi dapat tapi dah habis waktu waktu kontik lah boleh lah. Pulang kan.
1: Kita nak abang rumah kawan-kawan dengan kita sebenarnya hari gawai itu dan juga mungkin ada yang ambil jalan kebanyakan kita lah kita pergi ke kampung pergi jalan darat lah harap orang berhati-hatilah di jalan raya
0: betul saja daripada info yang saya terima lah sebab daripada rakan-rakan yang mungkin dari Kuching ke Sibu padah saja tadi orang bercuti cuti sekolah cuti juga umum mana. Jadi sebenarnya pergi ada yang nak pergi ke Belawin nak ke pantai sebagainya anak amun apa tukang angin kan orang
1: ibu kata ya metik orang pergi Jabatan Batang Lupa pun dah
0: ni baru nak nyebut dia ada tadi orang nak pergi ke sia nak kali pertama si pernah lagi saya belum pergi saja ngaku
1: sama
0: awal.
1: Kita dua sampai menangka mendengarlah sampai di sini
0: jam
1: sebabnya orang nak melawat lah jambatan
0: nanti sesak
1: dari Kuching ke Batang Lupa ya tek nak nangga macam ni suasana di sia dan nangga jambatan baru tek
0: nak merasa
1: orang madah ngembak keluarga asyik salah nak asyik sekala orang baru cuti-cuti macam tu lah kita nak ngembak keluarga kita nak berjalan-jalan di sekitar Kuching di luar Kuching nak orang madah di Sibu kah di Bintulu kah Miri kah apapun untuk kita orang pastikan untuk tips keselamatan jalan raya lah ingin saya nak kongsikan bersama anda daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia pastikan kenderaan dalam keadaan baik lah rancang perjalanan dengan teliti Ramadan pun nak pulang kelak lah rehat dan tidur mencukupi patuhi had laju dan peraturan jalan raya jangan guna telefon ketika memandu
0: betul
1: patuh aspek keselamatan penumpang
0: tali pinggang keledai ya. Jangan lupa benar
1: jangan lupa lampu isyarat nak mu nak belok ke kiri ke kanan guna lampu isyaratnya
0: dah telah
1: sebenarnya dah habis signal Ramadan berhati-hati dalam trafik sesak dan hujan sekiranya ada hujan lah berhati-hatilah biar lambat asalkan selamat ingat orang yang tersayang gitu.
0: Okey lepas tu kita tanya lagi mungkin Zaza boleh putarkan lagu dulu lah untuk hiburan kita
1: Syaza nak hiburkan anda dengan lagu daripada Chica Riot dengan lagunya Tak Larat Lagi selepas tu Syaza kita akan singgah ke laman Facebook Sarawak FM dan juga Sibu FM untuk bacakan komen-komen dari pendengar setia Sarawak FM dan juga Sibu FM dan kita berhubung dulu bersama kami di Sarawak FM dan juga Sibu FM.
0: Info Stasi.

0: Okey, itu dia hiburan pada pagi ini. Rasanya DJ Din, kita pun dah pun nampak muka DJ Din.
1: Ada ke?
0: Astaga. Ya Allah. Alhamdulillah kita bersua juga dalam visual pada pagi itu dalam ruangan ekspresi
1: sebab bersama saya dengan saya dah, sebab bila saya dah nanggar saja, maksudnya memang dah ada sebenarnya.
0: Okey, terima kasih. Walaupun dah di setengah jalan dah, tetap kita
1: puas, yang penting yang puas menangga sajalah tadi.
0: Kita tetap berusaha untuk dapatkan visual daripada rakan kita stesen kawasan DJ Din Harito. Mesti nak menangga macam ni rupa DJ Din Harito. Sihat kasi Omadah. Lebih meriah lagi lah Omadah nak adanya bila ada dua DJ bersama dalam visual ya, berkelakar dalam Facebook. Baiklah DJ Din, kita nak singgah ke dalam
1: apa komen kita lah.
0: Betul.
1: Sama-sama kita di apa Facebook Sarawak FM pun boleh ya,
0: Saza. Kita mulakan dengan DJ Din dulu lah.
1: Okey. Yang pertama di sini kami Nangga Amran Saili lah. Selamat ekspresi warnai hari anda katanya Sarawak FM semuanya kawan dan juga selamat menikmati makan tengah hari semuanya. Awalnya ni lah baru 10:30 ni. Menserapan lagi boleh lah nak. Amun dah makan tengah hari ya, awal nak ya.
0: Mungkin yang ambil makan awal kalinya masa singgah sini, mungkin ada pergi perancangan nak pergi sini kalinya makan awal.
1: Abang tadi ya nak.
0: Mungkin kita ngabang kali. Okey, seterusnya daripada
1: okey, kita ada juga biah-biah di sini. Assalamualaikum dan selamat bertugas ekspresi Sarawak FM, DJ Saza dan DJ Din di Sarawak FM. Selamat bertugas untuk kita dua katanya. Cuaca di Sadong Jaya panas dah masa tu dan harap kita dua sehat serta salam gawai lah kepada sahabat pendengar kita yang meraihkannya. Harap semuanya sehat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Saza dan juga DJ Din. Sibu FM terbaik. Main lagu Pretty Nina katanya. Maunya digoyang mun adalah kehiburan bersama.
0: InsyaAllah.
1: Daripada biah-biah pagi tu Saza.
0: Okay, so saya daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum Syaza, Sarawak FM bersama dengan DJ Din, Sibu FM. Sahabat bertugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri. Miri pun panas terik katanya. Apa khabar DJ Syaza dan juga DJ Din hari tu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walaupun kami dua alhamdulillah dapat menemani kita orang dalam petik udara di Sarawak FM dan juga Sibu FM. Selamat Hari Raya Adik-Adha. Sempat juga yang petik mengucap Hari Raya Adik-Adha walaupun dah lepas Ramadan nak sempatnya. Okey, walaupun dah seminggu kita beraya Adik-Adha, nak sampaikan salam buat kawan kami Fatimah Mail serta adik-beradik kami semua setidaknya di Mekah. Selamat bercuti bersama dengan keluarga. Sama Hari Gawai juga bagi yang menyambut Hari Gawai Gayu Guru Gerai nyamai katanya. So saya daripada Nora Ngah Nora, Assalamualaikum Syaza dan juga DJ Din RTM Sibu. Sahabat tugas, salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM. Satu sejiwa, terima kasih DJ berdua. Itu di antara komen.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu di antara komen yang Syaza dan juga Din bacakan untuk anda yang mendengar kami pada pagi ini.
1: Ya.
0: Cerita pasal perayaan tu macam mungkin sebelum menyambut perayaan Hari Gawai, mungkin ada yang dah gagu-gagu sesak-sesak pergi ke shopping mall Ramadan nak berbeli dak barang, pakai persediaan. Macam ni dengan di Sibu Wahri ya. Adakah sambutan di pusat beli belah rami kah, macam ni kah persediaan kita nanggal lah dari pengalaman kita di Sinun lah sebelum-sebelum tu perayaan Hari Gawai kah, Adik-Adha kah, macam ni.
1: Kami nanggal lah Saza, daripada apa pusat beli belah tu kemenakan lah, ngambil kesempatan dah. Sudahnya tahu juga musim cuti sekolah nak. Jadi banyak apa pusat beli belah tu malah member day kata orang. Dan juga sebenarnya malah jualan ramah. Jadi kesempatan di sial lah. Orang ramai memang akan berpusu-pusu membeli apa terutamanya persiapan lah. Baiknya untuk air raya haji, hariah dan juga perayaan gawai. Jadi boleh dikatakan memang penuh orang lah di mall-mall, di supermarket, di kedai. Saya sendiri pun sama-sama jugalah. Bila kita dah habis kerja petang, memang sebelah malam kita ambil kesempatan lah untuk pergi apa membeli barang keperluan. Sebab kita takut pun perayaan gawai kita si bingung gila. Memang mall-mall besar tu nyasi tutup. Si kedak bila kita apa sambutan tamu Cina.
0: Tamu Cina.
1: Tapi kini tu dah boleh daripada hampir semualah mondisi butuk tetap dibuka.
0: Sebab
1: ada yang tutup.
0: Sebab ada yang masih mencari barang keperluan, dia siangnya memang kesempatan lah buka juga kedai lah. Mungkin bukan orang jaga, orang lain yang jaga.
1: Tokinya
0: tengah beraya, memandang anak. Okey, dan mungkin di kalangan anda mungkin tak tahu apa yang dibuat waktu cuti-cuti tu. Sebenarnya kita cuti-cuti tu boleh kita lakukan aktiviti-aktiviti berfaedah lah, memandang bersama dengan keluarga tersayang.
1: Pergi melancong
0: kah, ataupun
1: pergi berekreasi
0: berkemah kah, glamping, ngomadah tak nak.
1: Bun saya pun saja suka nak mula apa hobi-hobi kita yang mungkin dah lama sih di bola dan cari lokan kah, cari koyong kah, atau nak pergi ngail kah. Ya boleh dipandang dengan apa kawan-kawan kita boleh dirancang awal lah sebelum tu. Jadi mana-mana yang ada masa, ada kesempatan ya, janganlah lepaskan peluang nak mula apa aktiviti kesukaan rim pun lah. Bila lagi masa kita nak nanya apa orang mata tadi Zaza untuk bila kita nak pergi apa mula benda-benda yang kita pun sukai tadi
0: pergi contoh healing.
1: Healing. Kita tahu nah, memang kita suka pergi healing.
0: Okey, sebenarnya juga nak cuti tu sebenarnya adalah salah satu recharge umadah jiwa kita tu. Kadang-kadang kita bercuti bukan semata-mata untuk berjalan-jalan, untuk mengisi masa dengan aktiviti padat, tetapi lebih kepada mencari ruang untuk menyegarkan semula jiwa kita dan minda yang penat dengan rutin harian sebelum tu harian. Kita ambil anak sekolah apa semua, dengan cuti yang panjang tu mungkin kita boleh recharge jiwa kita, minda kita. Kita mungkin anda sudah terbiasa dengan cuti yang dipenuhi lawatan dari satu tempat ke satu tempat, sibuk mengejar bucket list tarikan popular. Namun akhirnya kita pula dengan tubuh lesu, fikiran yang tidak pernah benar-benar rehat. Tidak heranlah ada yang mengeluh balik bercuti pun masih rasa letih, macam si bercuti. Sebabnya dah panjang gila bercuti, pergi makan angin tak nak, sampai si sempat nak recharge diri. Nah, kita harus ada masa untuk kita recharge diri, maksudnya lah. Ikatan cuti yang benar-benar bermakna bukan diukur pada beberapa banyak tempat menarik yang anda lawati atau beberapa gambar indah yang sempat dimuat naik ke media sosial. Sebaliknya, ia lebih kepada bagaimana percutian itu mampu memberi nafas baru kepada jiwa dan menyuntik tenaga segar kepada tubuh kita. Kita pasal recharge jiwa indah nak. Memang benar, kita perlukan rehat.
1: Bila lagi masa lain.
0: Betul. Pada masa tu lah kita betul Omadah merehatkan minda kita dari segala Omadah harian, rutin harian sebelum-sebelum tu. Lepas kita masuk kerja, kita reset balik. Maksudnya tenaga lain lah. Maksudnya kita lebih bertenaga bila kita melakukan sesuatu pekerjaan gitu.
1: Jadi Zaza lah, apa dalam cuti minggu tu lah, kan hari Senin, hari Maret, hari Selasa sampai hari Khamis tu cuti umum. Dalam berapa hari tu Zaza kerja berapa hari?
0: Okay. Soalan bonus. Okay, soalan bonus. Rasanya kami bekerja harian, kalau silap kami Ahad detik kami bekerja, Ahad yang lepas lah bekerja, hari tu kami bekerja, dan hari Khamis tu pun kami bekerja berkonti juga.
1: Sama aja kita ada. Kami cuma kami hari Sabtu. Hari Sabtu lepas ya hari tu, lepas hari Khamis tu kelak.
0: Kami pun bersyukurlah walaupun kita bekerja, tapi kita dapat bersama dengan pendengar-pendengar, kita menghiburkan orang di luar sana.
1: Bunyi kata apa ada pendengar kita nak Aimun dah saya dah orang kerja si bunyi radio kelak.
0: Itu orang memandu kelak. Di sialah orang dengar kita. Di sialah kita menghiburkan orang. Betul.
1: Kita nangga di komen apa di live tadua tu pun boleh tahan juga sidanya. Terima kasih banyak-banyak lah kepada pendengar sedang ngopi-ngopi tu Ibu Rahman Takib. Ya, selamat pagi tadua katanya. Tengah apa mengopi-ngopi nyanya sia.
0: Sampai-sampai dengar kita dua lah nak
1: Nyalah tadua. Okey, kita nak berhibur lah siap tadua sebelum kita mengakhiri apa
0: pertemuan kita mesti
1: pertemuan kita tu kita nak berhibur dulu lah. Sikit lagi lagu dari apa dari Sibu FM untuk hiburan kita bersama. Terus dengarkan Info Ekspresi Sarawak FM
0: Sibu FM.

0: Ya,
1: ya Saza.
0: Meriah lagu yang diputarkan oleh dijadian kita tu. Segar mata nak oh.
1: Ya, tadi yang ngendang apa? Ini tahu ada yang tengah driving menuju ke apa? Jematan Batang Lupa je nak.
0: Kita buat maknanya orang vibe yang orang mate rancak orang dah te segar.
1: Yang saya kongsikan maju bersama juga tu Zaza apa salah seorang daripada apa rakan Facebook saya Cikgu Emet menulis tu. Yang ada di situ anak-anak yang apa dari Semenanjung terutamanya yang nak mendaftar anak-anak ke program asasi di Unima sana. Jadi sebenarnya ada yang ada nak cari apa nak pergi apa selepas nak nangga apa menghantar anak-anak ke Unima sebenarnya nak ke pergi jematan-matan lupa. Nak pergi ke Jalan Penbunio ke poin di Teluk Melano siya nak. Jadi kita nanggar di situ bila sesuatu kemajuan, sesuatu apa yang baru yang dinikmati kita di Sarawak tu dapat memberi gambaran yang baiklah kepada apa rakyat Malaysia yang berada di Semenanjung terutamanya untuk ceritanya rasa lebih berminat nak datang di situ nak tahu lebih lebih dekat lagi sampai ceritanya kedong dah pergi ngantar anak ke apa belajar tadi nak pergi terus nak jalan-jalan nak nanggar kedong cuti juga tadi nak jadi ialah yang kita suka bila apa tempat-tempat kita tu menjadi tumpuan orang anak
0: betul. Okey, dan sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi tu, mungkin ada lagi komen yang dibacakan sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi tu ya DJ Din.
1: Ada lagi komen yang kita banyak yang kita terima sebenarnya dari apa dalam live kita di Sarawak FM tu. Mas Naloso, assalamualaikum, selamat tugas DJ Saza, DJ Din, semoga sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Layanan ekspresi sambil mulah kerja-kerja rumah tu DJ. Berhati-hati di jalan raya terutama yang memandu katanya. Nak ke sini kami sudah pergi jambatan Batang Lupa terus ke Serike katanya. Keesokan harinya pergi gi Seriaman nang base DJ katanya.
0: Luas pemandangannya. Jauh perjalanan luas pemandangan.
1: Luas pemandangan. Nah. Kena si terus ke apa ke di pergi ke Daro non kelak. Kita nunggu apa bila siap pergi jambatan memang makin mudahlah apa perjalanan orang nak pergi ke seluruh negeri Sarawak lah. Senang cerita
0: dipermudahkan lagi jalannya.
1: Dipermudahkan lagi
0: anak. Singkat lagi masa daripada dulu berapa jam turun berapa jam. Macam contohnya berapa minit je kita nak sampai ke sini contoh.
1: Mak Teh pun ada juga pagi tu Saza. Assalamualaikum DJ Saza dan DJ Din, selamat bertugas, semoga urusan DJ berdua dan dipermudahkan segalanya. Panas cuaca di Seratok pagi tu DJ. Terima kasih DJ bertua. Sama-sama Mak Teh.
0: Daripada Norlina Kuang, assalamualaikum Syaza dan juga DJ Din, selamat bertugas di ekspresi pagi tu. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Nyamai buat yang merayai gawai. Semoga happy dan berbahagia katanya. Selamat memasak buat ibu-ibu di mana juga berada. Terima kasih Syaza dan juga Din, selamat bertugas, semoga terus sihat ceria hendaknya. Dan seterusnya daripada Zara Haji Cik, udah ke belum Teo? Belum nak?
1: Belum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: Syaza dan juga Din edisi BFM, selamat bertugas pagi tu. Okey, mun ada lagu dari Nuha Bahrin, Mimpi-mimpi katanya buat hiburan semua sahabat Sarawak FM serta pendengar setia Sarawak FM dan Sibu FM. Selamat hari gawai buat semua yang menyambutnya. Okey, terima kasih Syaza dan juga Din di Sibu, terbaik
1: sama,
0: katanya.
1: Kita ada Hamidah Mordia. Assalamualaikum DJ Syaza dan juga DJ Din serta salam ekspresi warnai hari anda untuk semua pendengar Sarawak FM, Sibu FM dan juga teman-teman katanya. Alhamdulillah, selamat bermasak dengan semua emak-emak yang berada di dapur waktu tu dan semoga dipermudahkan urusan kita semua rito dan semoga kita semua sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama.
0: Sebenarnya merindu juga lah komen-komen kita tu.
1: Betul.
0: Kami juga dengar kita walaupun waktu bercuti tu nak. Mungkin ada yang di rumah aja tengah bermasak kita tu untuk makan tengah hari kelak.
1: Ada yang dah tahu Saza hari Isnin dengan siapa, hari Selasa dengan siapa, info spesial tu nak. Ialah menjadi apa ketahuan tadi mungkin saluran platform untuk kita dapat berinteraksi, dapat apa bercerita apa aktiviti dan program sebagainya. Bukan saja kita kongsi tentang program tapi kadang-kadang tentang masakan,
0: betul,
1: tentang makanan, anak-anak, tempat-tempat menarik, semua kita kongsikan dalam Info Ekspresi.
0: Baiklah DJ Din, itu antara perkongsian kita di ruangan Info Ekspresi. InsyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan yang sama, tapi hari Selasa juga. Adakah DJ Din bersama lagi minggu depan? Kita tengok dulu macam mana.
1: InsyaAllah,
0: okay, InsyaAllah. Terima kasih DJ Din untuk Info Ekspresi pada pagi ni.
1: Terima kasih kembali.
0: Kita kembali bersama dengan saya Syaza di ruangan Ekspresi Sarawak FM, warnai hari anda. Ya,
1: sebelum itu Syaza, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di Bilik Kuala Pusat yang telah pun akhirnya berjaya lah live kita dua tu, dua-dua dapat ditanggah.
0: Oh, iyalah Teh.
1: Okey, okay. Sekian untuk Info Ekspresi kita.
0: Bye-bye.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah, nah.
1: Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ya, Pak.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
1: Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini, hari Selasa. Kalau tadi anda bersama dengan rakan kita di Sibu FM dan juga Syaza dalam info ekspresi, dan kembali bertemankan saya Syaza pada pagi ini untuk jam yang kedua. Dah pun 11.15 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang dengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, ataupun yang baru saja buka radio dengar kami di Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada pada waktu ini, kami sentiasa bersama-sama anda menghiburkan lagu-lagu dan juga berkongsikan info-info terkini untuk anda, dan juga ada program-program yang kami siarkan untuk anda dalam ruangan ekspresi ini. Dan ingin saya nak kongsikan mengenai badan gemuk sebab terlalu sibuk. Doktor berjaya turunkan 27 kilogram dalam tempoh 15 bulan selepas amal 6 tips tu. Yang ingin saya nak kongsikan bersama anda pada pagi tu. Mungkin ada yang di kalangan kita tu nak diet, tapi si jadi-jadi juga diet. Azam tahun demi tahun si juatnya turun badan. Ya, cuma azam ajak lah, tetapi belum tentunya dapat menurunkan berat badan. Ya, cuma umadah angan-angan ataupun keinginan sementara ajak lah, waktu awal tahun ajak. Bila dah dalam tahunnya tak, si juatnya berubah, masih juat sama ajaknya pun berat badannya. Perubahan gaya hidup untuk menurunkan berat badan sering menjadi cabaran besar, terutamanya bagi mereka yang sibuk dengan kerjaya. Namun dengan disiplin berterusan, ramai individu berjaya mencapai perubahan ketara walaupun bermula dengan keadaan yang sukar. Kisah seorang doktor di Amerika Syarikat ini menjadi contoh bagaimana kesedaran terhadap kesihatan boleh mengubah kehidupan seseorang. Dan gara-gara terlalu sibuk dengan kerjayanya, berat badan doktor ni, namanya Dr. Stephen Sanders, pernah mencecah 118 kilogram pada tahun 2019. Dan titik itu menjadi titik perubahan lah, membantunya menurunkan berat badan sehingga 27 kilogram dalam tempoh 15 bulan. Dan berikutan adalah pendekatan diambil oleh Dr. Stephen Totek dalam usaha menurunkan berat badannya secara konsisten. Pertamanya, dia mengubah sepenuhnya lah pola pemakanannya. Dia menghentikan pemakanan ultra proses ataupun minuman berkalori serta mengamalkan puasa selama 18 jam setiap hari. Ada orang dapat, ada orang tak dapat. Mungkin orang yang berpuasa 18 jam setiap hari, ya, mungkin ada orang yang di kalangan kita untuk gastrik siapat lah nak mengamalkan puasa 18 jam setiap hari. Mungkin ada kaedah lain, mengamalkan menu harian ringkas. Makan tengah hari biasanya terdiri daripada ayam panggang, tuna bersama sayur hijau, minyak zaitun. Manakala makan malam pula mengandungi protein tanpa lemak seperti salmon atau ayam bersama sayur bakar. Snack pula hanya yogurt Greek ataupun protein shake. Itu antara amalan menu harian ringkas yang boleh anda cuba. Fokus pada disiplin, bukan variasi diet, untuk dia menegaskan rutin yang mungkin membosankan tetapi konsisten lebih berkesan berbanding diet yang terlalu kompleks. Pada awal proses itu, dia turut mencatat pengambilan kalori menggunakan aplikasi bagi memahami jumlah sebenar makanan yang diambil setiap hari. Dan seterusnya, pengambilan protein tinggi yang terancang. Dr. Sander menetap sasaran 1 gram protein berdasarkan berat sasaran yang ingin dicapai bagi membantu proses penurunan berat badan dan pembinaan otot. Dan seterusnya, melakukan senaman. Ia adalah basic lah untuk kita lakukan setiap hari ataupun dalam seminggu 3 kali. Dr. Sander melakukan senaman ringan turut mengambil treadmill selama 15 hingga 20 minit sebagai rutin setiap hari. At least adalah sekurang-kurangnya ada dalam sehari kita ada senaman walaupun hanya 15 hingga 20 minit. Meningkatkan intensity secara berperingkat. Latihan kekuatan menjadi fokus utama, meningkatkan daripada 2 hingga 3 kali seminggu kepada 6 sesi seminggu. Dia memastikan dirinya menjadi rehat secukupnya dengan tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam dan berjalan sekurang-kurangnya 8,000 langkah sehari. Itu di antara perkongsian kita mengenai seorang doktor bernama Stephen Sander Totek yang dapat menurunkan berat badan 27 kilogram dalam tempoh 15 bulan selepas amal 6 tip tadi yang Syaza kongsikan bersama anda. Dan mungkin di salah satu pada tips itu anda boleh amalkan untuk tips diet kita orang kelak. Mungkin ada yang di kalangan kita orang yang ingin turunkan berat badan tapi Sik dapat-dapat, mungkin boleh cuba tips, salah satu tips yang Syaza kongsikan bersama anda. Yang paling madah basic sekali lah, sekurang-kurangnya kita mula senaman 15 ataupun 20 minit sehari. Jangan duduk aja, duduk aja, berjalan sekejap-sekejap. Kadang-kadang kita malas nak senaman. Bukan kata kita, orang lain lah. Syaza pun kadang-kadang rasa malas nak pergi bersenam. Ada kalanya memang bertekad benar nak pergi bersenam, tapi kadang-kadang ikut pada masa, ikut pada mood. Oh madah. Okay, dan untuk anda yang mendengar kami di Star FM, selepas itu kita ada program Juh Raun yang telah pun disediakan oleh rakan kita Nadia Hassani pada hari itu. Dan jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak lagi perkongsian kita di ruangan ekspresi ini nanti, dan kita juga ada hiburan untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johor Raun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Johor Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda membayangkan rupa air terjun Gergasi yang dikelilingi

Membara ke air terjun Susong, sebuah permata tersembunyi di sebalik empangan bengoh yang membuatkan anda terpaku dengan keagungan alam semula jadi. Perjalanan ke air terjun Susong bermula dengan perjalanan bot merentasi tasik bengoh yang menawan, diikuti dengan aktiviti mendaki merentasi hutan tebal. Destinasi ini terletak berhampiran Kampung Sting, sebuah perkampungan unik kaum Bidayuh yang dibina di atas bukit tinggi. Tarikan utama air terjun Susong bukan sahaja pada saiznya yang sangat besar dan tinggi, tetapi strukturnya yang dihiasi oleh jalinan akar-akar kayu gergasi yang merayap di celah batuan. Apabila anda berdiri di kakinya, percikan air yang kuat seolah-olah menghasilkan kabus tebal memberikan suasana mistik yang tidak akan anda temui di tempat lain. Memandangkan perjalanan ke sini melibatkan pengangkutan bot dan laluan hutan yang mencabar, saya sangat menyarankan anda untuk menempah pakej lawatan bersama jurupandu tempatan dari Kampung Sting terlebih dahulu. Saya cadangkan anda bermalam di inap desa atau homestay Kampung Sting untuk menikmati pemandangan matahari terbit di atas awan sebelum memulakan pendakian ke air terjun pada awal pagi. Pastikan anda memakai kasut mendaki yang mempunyai cengkamannya yang kuat kerana batuan di sekitar air terjun ini sangat licin akibat percikan air yang berterusan, dan sentiasa bawa beg kalis air untuk melindungi kamera anda. Daripada ketenangan tasik bengoh hingga kedebaran di kaki gergasi Susong, air terjun ini adalah bukti bahawa Sarawak masih menyimpan rahsia alam yang paling megah. Jom kita raun ke air terjun Susong. Saya Nadia.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi Okey, Ekspresi Sarawak FM menemani anda, Syazah, pada hari ini. Baiklah, Syazah nak kongsikan lagi komen kita orang. Hari tu kita santai-santai je lah. Sambil-sambil kita bacakan komen daripada pendengar setia Sarawak FM. Ada yang tengah memasak, ada yang tengah berkemas rumah, ada yang tengah keluar sambil-sambil dengar kita di Sarawak FM. Baiklah, Hamidah Mordi, assalamualaikum Syazah dan juga DJ Din. DJ Din pun dah lepas tadi dalam info ekspresi. Warnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM, teman FP, alhamdulillah. Sama masak dengan semua emak-emak yang berada di dapur waktu tu. Dan semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari tu. Dan semoga kita sihat, dilindungi Allah katanya dari segi penyakit, wabak. Amin. Terima kasih DJ berdua. Seterusnya daripada Rashidah Eddy. Assalamualaikum Syazah. Selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca panas. Selamat mendengar ekspresi. Selamat berhibur. Putarkan lagu Rindu. Aku Rindu Kamu. Dahara Ayu. Terima kasih Syazah. Terima kasih juga untuk kita orang yang terus setia bersama kami di Sarawak FM. Daripada Zanuddin Ibrahim. Salam Syazah dan juga DJ Din. Salam ekspresi. Pagi tu. Juai di MPKS Birat. Katanya tengah tengah pagi ke Pantong ambil jagung, pakai juai di MPKS Birat, main lagu Kopi Dangdut. Ya, daripada Zainuddin Ibrahim. Nah, ya, dan antara komen yang Syazah bacakan untuk anda pada pagi tu. Okey, dan banyak lagi komen-komen yang kita akan bacakan selepas ini, dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Baiklah, kita nak berhibur lagi pada pagi ini. 11.34 minit pagi, menghiburkan anda Izhar Hanzi dari Bawah dan juga Malhamka Yuka Sepi untuk anda. Ekspresi warnai hari anda.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, sahih sejiwa.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa menemani anda pada pagi ini, Syaza, untuk hari ini Selasa 2 Jun 2026. Baiklah, cerita pasal mesin basuh. Mungkin ramai yang sik tahu 5 kesilapan setiap kali guna mesin basuh ataupun enjin sesah. Punca fabrik cepat rosak, pakaian bau hapak. Baiklah, kesilapan ketika mencuci pakaian sering dipandang remeh, sedangkan tabiat itu boleh menyebabkan baju cepat rosak, pudar dan mengeluarkan bau kurang menyenangkan. Ataupun kita stok bau si kering ni, macam ni lah. Justeru penting untuk kita mengetahui beberapa kesilapan biasa kita ketika proses cucian agar pakaian kekal bersih, tahan lama dan lebih selesa dipakai sepanjang hari, setiap hari. Dan membiarkan pakaian terlalu lama di dalam mesin basuh adalah salah satu punca bau hapak. Pakaian yang dibiarkan terlalu lama selepas proses cucian selesai boleh menghasilkan bau hapak akibat keadaan lembap. Jadi anda perlu mengeluarkan pakaian sebaik saja cucian selesai dan segera disidai atau dijemur kembali, dijemur terus, mengelakkan bau kurang menyenangkan melekat kepada fabrik anda. Mungkin ada yang si bapa nak kering, jemur je sampailahnya kering, janganlah dipakai waktunya keadaan bau-bau hapak cemiau. Menasa si confident lagi ataupun si yakin, cuci lagi lah, bagi hilang bau hapak ya teh. Menggunakan sabun pencuci secara berlebihan boleh menyebabkan hapak juak. Ramai beranggapan penggunaan sabun yang banyak mampu menjadikan pakaian lebih bersih, sedangkan lebihan sabun boleh meninggalkan sisa pada kain. Sebaiknya gunakan sabun mengikut sukatan yang disarankan dan bersesuaian dengan jumlah pakaian. Dan seterusnya, mencampurkan semua jenis pakaian dalam satu cucian. Contohnya, cucian pakaian dalam campur dengan pakaian luar. Ya, harus kita asingkan dulu. Mencuci semua pakaian sekaligus tanpa mengasingkan warna, jenis fabric, ataupun pakaian dalam ataupun pakaian di luar kita, menyebabkan pakaian mudah rosak ataupun luntur. Sebagai langkah berjaga-jaga, asingkan pakaian mengikut warna, jenisnya juga, kainnya juga, bagi menjaga kualiti fabric juga. Jarang membersihkan mesin basuh. Mesin basuh tak perlu dibasuh juga, dicuci. Mesin basuh yang tidak dicuci secara berkala boleh menjadikan tempat pengumpulan bakteria, kulat dan kotoran. Sebaiknya lakukan pembersihan mesin basuh sekurang-kurangnya sebulan sekali ke, terutamanya di bahagian penapis dan getah mesin. Dan memasukkan terlalu banyak pakaian dalam mesin basuh, umat dah tak napuk semua je barang, sampailah penuh, yang menyebabkan pakaiannya tak terlalu padat, menyebabkan pakaian tidak dicuci dengan sempurna kerana sabun dan air sukar meresap secara sekata. Tak elakkan mengisi mesin basuh secara berlebihan dan pastikan terdapat ruang untuk pakaian bergerak ketika proses cucian berlangsung. Dan pastinya tips cuci baju, kesilapan cuci baju, cara cuci baju, tips mesin basuh, cuci mesin basuh kita supaya mesin basuh kita bersih, untuk seperti memudahkan lagi proses nyuci baju ya telah. Itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM, 5 kesilapan yang Syaza nak kongsikan bersama anda ketika guna mesin basuh ataupun enjin sesah. Dan itu di antara perkongsian kita mesin ruangan ekspresi. Dan tepat jam 12:30 hari ini nanti kita ada berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas itu Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi, warnai hari anda.

kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gig perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, ya.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Di muara Sungai Golok, bermulanya sebuah hikayat ilmu yang akan merubah wajah sebuah negeri. Beliau adalah permata abad ke-19, seorang murabbi yang bukan sekadar mengajar hukum, malah memandu jiwa menuju penciptanya. Dialah pengarang kitab Jalaul Qulub. Inilah biografi Haji Wan Abdul Pa bin Wan Muhammad Amin yang lebih dikenali sebagai Tuan Tabal. Lahir sekitar tahun 1840-an di Kampung Tabal, sebuah perkampungan nelayan yang damai, pemuda ini membawa impian yang besar. Langkah kakinya menghala ke Tanah Suci Mekah menuntut ilmu di bawah bimbingan gergasi ilmu seperti Syekh Ahmad Al-Fattani. Bukan sekadar fiqah yang didalami, malah Tuan Tabal mencapai kedudukan tinggi dalam bidang tasawuf. Beliau membawa pulang rahsia kerohanian tarikat Ahmadiyah, sedia untuk menyirami bumi Kelantan dengan benih-benih keimanan yang kental. Sekembalinya ke tanah air, Tuan Tabal tidak hanya menetap di kampung halaman. Kewibawaannya dihidu oleh pihak istana. Beliau dijemput ke Kota Baharu untuk menjadi guru agama kepada Sultan Ahmad atau Sultan Tengah. Namun jiwanya tetap bersama rakyat. Beliau membuka pondok pengajian yang menjadi tumpuan penuntut dari serata pelosok Nusantara. Di bawah bimbingan beliau, lahirlah generasi ulama yang hebat yang kemudiannya menjadi guru kepada tokoh agung seperti Tok Kenali. Tuan Tabal adalah akar yang mengukuhkan pohon ilmu di Serambi Mekah. Walaupun jasad boleh dimamah usia, namun pena Tuan Tabal meninggalkan kesan yang abadi. Kitab-kitab jawi karangan beliau menjadi teks wajib di pondok-pondok selama berdekad-dekad. Jalaul Qulub, yakni penghilap hati, sebuah naskah yang mengajar kita erti pembersihan jiwa. Bersama kitab Kifayatul Awam dan Minhatul Abidin, beliau memastikan umat Islam di Nusantara mempunyai pegangan akidah yang lurus dan akhlak yang mulia. Karya beliau bukan sekadar dakwat di atas kertas, tetapi cahaya yang menerangi kegelapan hati. Pendengar yang dikasihi, tahun 1891 mencatatkan sejarah duka. Tuan Tabal menghembuskan nafas terakhir di Kota Baharu, meninggalkan legasi yang tidak ternilai harganya. Beliau disemadikan di tanah perkuburan Islam Banggol, namun namanya tetap disebut dalam setiap helaian kitab yang dibaca oleh para penuntut ilmu sehingga ke hari ini. Tuan Tabal telah membuktikan bahawa keikhlasan di dalam berdakwah akan membuatkan ilmu seseorang itu segar merentas zaman. Beliau adalah bukti keagungan tamadun ilmu di Kelantan. Semoga Allah merahmati roh beliau, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Sarawak FM.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Artinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Okey, tepat jam 1 tengah hari nanti jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Nasional FM. Dan selepas berita nanti, Syazah akan kembali menemani anda semestinya di ruangan ekspresi pada hari ini hingga jam 2 petang nanti.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa berhibur di ruangan ekspresi pada tengah hari ini dan kembali bertemankan saya Syaza di ruangan ekspresi hingga jam 2 petang nanti. Dah pun pukul 1.18 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami, ada yang tengah makan, ada yang tengah memandu, ada yang tengah bertugas, ada yang tengah mendengarkan di Sarawak FM sambil santai-santailah di rumah kah, dalam kereta kah, sikit salah di mana anda berada. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Pada hari ini, hari gawai. Ada yang bercuti, pergi ke sini kita orang, apakah aktiviti kita orang pada hari itu, boleh kongsikan di laman Facebook Sarawak FM dan mungkin boleh juga dengar kami melalui RTM Click. Dan mungkin kita orang yang melalui media sosial kita itu boleh dengar dari Facebook juga lah. Kita ada live di Facebook untuk segmen ekspresi pada hari ini bertemankan saya Syaza. Okey, dan mengenai pembinaan jambatan Batang Lupar Satu mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak dalam membangunkan sosioekonomi rakyat. Dan Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Dato' Henry Harry Jenab berkata, jambatan sepanjang 4.8 km itu akan memudahkan lagi penduduk Meludam dan Sebuyau memasarkan hasil laut dan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Nah, beliau ditemui RTM pada Majlis Rumah Terbuka di Bungkonis Bau. Nah, jelasnya impak positif serupa telah dinikmati penduduk penduduk di Lundu dan Sematan menerusi pembinaan jambatan Batang Kayan sebelum ini. Dan justeru katanya penyediaan infrastruktur seperti jambatan bukan sahaja memudahkan pergerakan, malah menjadi pemangkit utama ekonomi setempat. Itu perkongsian kita bersama di Sarawak FM. Ada yang tengah merancang untuk pergi ke Jambatan Batang Lupar, mungkin bukan hari itu, esok, lusa ataupun dah pun pergi, sama-sama kita mengambil gambar, jadikan sebagai kenangan bersama dengan keluarga tersayang ataupun dengan orang yang tersayang, pasangan kah, gerik kah, homadah nak oh. Macam Aziah sempat cik pergi ke Batang Lupar, sempat banyak orang indah nak oh. Mungkin ada di antara kita orang yang belum lagi pergi ke Batang Lupar, Jambatan Batang Lupar, macam Syaza belum lagi pergi. InsyaAllah kita akan pergi. Tunggu waktunya reda sikit, waktu tu mak dengar masih jam, memang dah sesak untuk pergi ke Sinun, daripada Kuching ke Jambatan Batang Lupar. Mungkin ada di kesempatan waktu cuti tu ngambak anak-anak pergi berjalan nak oh. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Di sini kita bersama-sama meluangkan masa dengan orang yang tersayang. Baiklah, dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak lagi info yang akan kami kongsikan bersama anda di ruangan ekspresi warnai hari anda semestinya pada hari ini hingga jam 2 petang nanti. Jom berhibur dengan Amanra Bangun, Joe Flizzo, Sunawan, Ultimate Havoc untuk anda, ekspresi warnai hari anda. Sarawak.

0: berbeza.
1: Suara bertemu suara, Ahad, 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
2: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: ever.
1: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Kembali bertemankan saya Syaza di Ruangan Ekspresi pada hari ini. Dan ramai biar sebab tak sakit, doktor minta waspada jika jumpa benjolan pada leher, pertanda awal kanser tiroid. Mungkin di kalangan anda yang mempunyai omadah rasa macam ada sesuatu benjolan pada leher, mungkin pertanda awal kanser tiroid, boleh ceklah dengan doktor. Ini Syaza nak kongsikan mengenai benjolan yang muncul pada bahagian leher, tidak boleh dipandang remeh ataupun dipandang ringan lah, kerana ia berkemungkinan menjadi pertanda pembesaran kelenjar tiroid. Namun ada juga individu yang membiarkan begitu saja kerana benjolan tersebut tidak terasa sakit atau mengganggu rutin harian mereka. Dan gangguan pada kelenjar tiroid ini sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa saja tanpa mengira usia. Keadaan juga berbeza, bermula dengan gangguan fungsi hormon hinggalah kemunculan benjolan ataupun kanser tiroid. Benjolan di leher tidak semestinya kanser, mungkin ia sekadar tumor jinak katanya. Dan pakar dari Hospital Pondok Indah Jakarta telah ingin saya nak kongsikan dan menyarankan pesakit menjalani pemeriksaan fizikal dan ujian ultrasound ataupun imbasan CT. Selain benjolan di leher, ramai juga orang perlu berwaspada jika suara menjadi serak tanpa sebab jelas dan tidak sembuh, suka menelan, bernafas ataupun mengalami sakit pada bahagian leher. Macam ialah, jika mengalami satu atau beberapa tanda tersebut, segera dapatkan pemeriksaan doktor. Dan menurut Dr. Diani ini, terdapat tiga faktor yang meningkatkan risiko kanser tiroid ialah iaitu pendedahan radiasi pada bahagian kepala dan leher, faktor keturunan serta kekurangan iodin. Pendedahan radiasi ini contohnya pernah menjalani rawatan perubatan ketika kecil dan kesannya boleh muncul sehingga 20 tahun selepasnya terdedah kepada radiasi. Dan semakin awal kanser dikesan, semakin tinggi peluang untuk kita sembuh katanya. Dan malah kanser tiroid ni mempunyai kadar harapan ya hidup yang lebih baik berbanding banyak jenis kanser lain. Kira-kira 90% adalah jenis kanser tiroid papillary dan folikular, dan kadar kesembuhannya sangat baik jika dirawati dengan cepat dan tepat katanya. Pengesanan awal untuk anda, pengesanan awal kanser boleh menyelamatkan nyawa. Sebab itulah sebarang gejala luar biasa pada tubuh tidak boleh diabaikan. Cepat-cepatlah jumpa doktor, buat pemeriksaan lah. Dalam kes kanser tiroid tu, Dr. Diani berkata pemeriksaan sendiri juga boleh dilakukan dengan memeriksa sama ada terdapat benjolan pada leher, sama seperti kanser payudara yang memerlukan pemeriksaan sendiri. Kita juga perlu memeriksa benjolan di leher katanya lagi. Itu di antara perkongsian kita bersama mengenai benjolan pada leher, pertanda awal kanser tiroid. Adakah ia benar ataupun tidak, datanglah jumpa doktor cepat-cepat sekiranya kita ada pertanda macam tu. Ia adalah perkongsian kita bersama dalam Ruangan Ekspresi yang Syaza dapat daripada MSTAR lah, yang ingin Syaza nak kongsikan bersama untuk kita, paduan kita bersamalah, sama-sama kita berjaga-jaga mengelakkan daripada penyakit. Biarlah kita hidup dalam keadaan sihat walafiat, amin. Dan untuk anda, terus bersama kami di Sarawak FM, kita teruskan hiburan kita pada tengah hari ini dengan lagu daripada Muzik Mozek, Dunia Sendiri, Jenny, dengan lagunya Like Jenny. Untuk anda, terus bersama kami di Ekspresi, warnai hari anda.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

0: aku aja menari.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan dak bersignal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih kau. Nak cembah apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah mengkor lebih.
2: Bini tak penting.

Okay, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okay, dan kalau tadi anda dihiburkan dengan lagu Fear dengan lagunya Bunga Hati menghiburkan anda pada tengah hari ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain. InsyaAllah hari Khamis ini Syaza akan kembali menemani anda di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atau sepanjang pertemuan kita menerusi ruangan Ekspresi ini tadi. Dan jangan ke mana-mana kerana rakan penyampai yang lain akan menemani anda di ruangan Ritma Music Retro Terbaik. Nak tahu siapa selepas ini? Anda terus bersama kami di Sarawak FM. Dan jangan tukar siaran anda, terus bersama kami kerana banyak lagi program yang akan kami siarkan, info-info dan pastinya ada hiburan untuk anda. Pada anda yang minat lagu retro, petang ini 2 hingga 6 lagu retro, anda boleh minta lagu retro, minta DJ putarkan untuk anda nanti. Okey, dan Syaza tinggalkan anda dengan lagu daripada Nadif Basalamah, Aziz Harun, Aisyah Redno dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan banyak lagi hiburan lepas ini, terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

UMM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Kwasa. Kwasa Dua.
1: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
2: Selamat hari gawai. Oha!
3: Try FM mengucapkan selamat menyambut hari gawai. Gayu Guru, Gerai Nyamai. Selamat Hari Gawai. Semoga sambutan kali ini menyemarakkan perasaan kasih sayang dan keamanan berkekalan serta melimpahkan rezeki dan kemakmuran buat negara. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang.

Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Alhamdulillah. Temankan kami Nana, semestinya kita orang dah pun berada dalam zon retro petang tu. Macam biasalah, dok petang sampai ke pukul 6 petang kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro. Terima kasih Syaza yang dah pun menemani kita orang seawal pukul 10 pagi tadi sampai ke pukul 2 petang semestinya dalam ekspresi warnai hari anda. Hari tu hari Selasa, hari yang kedua di bulan Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk rakan-rakan kita yang meraikan Hari Gawai, selamat Hari Gawai diucapkan Gayu Guru Gerai Nyamai Lantang Senang Nuan Mua. Dan juga untuk kita orang yang tengah beristirahat, yang tengah bercuti, saat cuti diucapkan panjang cuti kali tu. Dan apapun yang dilakukan, apapun yang dirancangkan hari tu, semoga semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Mungkin petang kelak ada yang nak molah majlis makan-makan kedong cuti kan. Pasal tu mesti gago memerap segala daging, segala manuk untuk panggang-panggang kelak. Wah, rindu hati bila berkumpul bersama-sama dengan keluarga tercinta. Jadi manfaatkanlah cuti tu dengan sebaik yang mungkin. Luangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga tersayang. Baiklah, untuk jam pertama di Ritma Muzik Retro Terbaik, kita akan dapat ikuti apa yang viral. Kita akan kongsikan cerita-cerita viral di sekitar kita di seluruh dunia. Jadi sama-sama dengarkan, okey? Jom teruskan lagi berhibur petang tu bersama dengan kumpulan Klon dengan lagunya Cinta dan Air Mata. Dan pastinya cuaca hari tu, aduh, panas benar. Jangan lupa biarkan minum air, okey? Lesu pasal badan. Dan apa yang pastinya, terus layan, terus dengar Surat FM. Di sini pun tak orang berada, boleh dengarkan musik RTM Klik. Ketek kajak, di sini pun tak orang berada, boleh dengar. Dan yang hantar ucapan, jom-jom hantar di ruangan live Facebook Sarawak FM. Kami dah uplikan status di sia. Jadi bolehlah hantarkan komen-komen di tahun semua. Ucapan gawai kah, ucapan hari jadi kah, ataupun saja nak kongsikan di sini tak orang berada atau tak. Yang dapat mendengar Surat FM, di sini lokasi kita orang, boleh ajak komen, okey? Jom teruskan lagi berhibur bersama kami orang pastinya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Metro FM mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai. Gayu Guru, Gerai Nyamai. Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik. Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Oh dah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik ni kami mau makan.
2: Hello? Hello?
3: Tu sindah telefon tu. Dah, duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefon je. Gerik aku lama juga nunggu.
5: Lama ada Anton.
3: Telefon gerik pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
3: Nah, nak pakai lah, pakai tu, nak pakai.

Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Teruskan bersama di ritma muzik retro terbaik. Hai untuk semua. Ada yang baru je duduk, baru je dengar Sawa FM pada tutup. Hai, selamat petang untuk kita, Kamek Nana. Menemani kita orang sampai lah ke pukul 6 petang kelak dengan lagu-lagu retro terbaik. Dan sampai-sampainya kami akan kongsikan pelbagai info. Yang pertama tu kami akan kongsikan untuk info ataupun cerita viral. Apa yang viral? Pernah sih kita orang bayangkan tiba-tiba kita orang naik balon kan? Kita seorang ngajak dalam perut balonnya. Macam ni perasaan kita orang. Adakah kita orang rasa macam happy kah? Seram kah? Macam ni perasaan. Taklah yang berlaku oleh seorang lelaki yang bernama Paul. Kisah tak berlaku di Portugal. Nya naik balon nak balik ke Portugal. Macam biasanya carilah tempat duduk. Dekat yang susun beg. Lepas ni tunggu penumpang lain masuk sekali. Tapi pelik. Siapa pun yang masuk. Tagar kiri kanan kerusi kosong. Lorong kosong. Seluruh pesawat dia sunyi sepi. Dua hal tadinya seorang ajak penumpang dalam kapal terbang yang tadi. Sikit pesawat besar hanya untuk seorang lelaki bernama Paul. Jadi kru kapal terbang yang tadi pun macam lalu menggelarkan si penumpang yang tadi Raja Paul. Zatnya beri taklimat keselamatan khas hanya untuknya seorang. Dan perjalanan biasa nak orang bertukar menjadi pengalaman kedak naik jet peribadi saja. Dan tahu si berapa harganya? Harganya cuma £160, bukan beribu-ribu. Ya, tahu mana ho? Untunglah rezekinya. Kadang-kadang perkara paling istimewa datang tanpa kita duga. Yang biasa boleh jadi luar biasa asalkan kita hargai setiap saat. Dan pastinya kata lelaki tu tadinya siapkan lupalah penerbangan tu sampai bila-bila. Sebab bukan harga tiket yang buatnya bernilai tapi kisah di sebaliknya. Ya Om ada rezeki tu Om ada. Macam-macam ni pun mudah rezeki kita macam ni adanya. Okeylah, jom sekali lagi berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan Jennifer Lopez. Kita juga ada VE dan Raffish dan juga 2x2 Si Malakama hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Abang Music Retro terbaik. Selamat petang untuk semua yang terus layan Sarawak FM. Dan hai Kak Rashida AD. Cuaca mendung petang tok relax. Kajak petang kelak bawa ke pasar. Ngabas nak berjuai sempena rasa kita fest. Hari tok merupakan hari terakhir katanya. Malam tok ada persembahan dari Rahmat Mega. Wow. Dah dengarkan lagu Izwan Pilus. Dan seterusnya kita juga ada Saftuyah Ramli. Panas di Bandar Rai Miri waktu tu. Apa khabar Nana? Kami sihat. Dan dengan lagu kawan yang setia nyanyian Dato' DJ Dev. Tujukan khas buat rakan-rakan Fatih Mamail di muka. Dengan ucapannya selamat petang dan selamat cuti bersama keluarga tu. Antara komen-komennya lepas tu kami akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk cerita apa yang viral di pertemuan jam pertama di Ritma. Okey, tok kisahnya sambutan hari jadi bertukar tragedi berdarah apabila seorang lelaki nya bertindak menembak mati tiga rakannya sebabnya marah gila-gila sebab wajahnya disapu kek dalam kejadian di sebuah gymnasium di Kuja, Uttar Pradesh, Barat India. Memetik laporan ODT Central, suspek Jitu Saini dikatakan hilang pertimbangan selepas gurauan yang dilakukan oleh mangsa ketika majlis sambutan hari lahirnya yang dihadiri rakan-rakan. Dan mangsa yang maut dikenali sebagai Amardeep Saini, Manish Saini dan juga Akash Saini. Dan zatnya disahkan meninggal dunia di hospital akibat parah. Ketua Polis Balai Kujra Nagar, Ritish Jain berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian tok pada lewat malam sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Dan secara awal, kejadian berpunca daripada rasa sipas hati suspek selepas wajahnya disapu kuih kek oleh rakan-rakannya semasa sambutan hari jadi. Lekat ia berlakulah pertengkaran mulut antara sedaknya sebelum kejadian dan keadaan menjadi si terkawal dan ngembak pada insiden tembakan tu. Dan menurut saksi, Jitu dilihat bertengkar dengan ketiga-tiga mangsa sebelum meluru keluar dari gimnasium dalam keadaan yang marah. Lepas ia, suspek kemudian kembali semula ke lokasi kejadian bersama sekumpulan lelaki bersenjatakan pistol belesin sebelum melepaskan ke arah mangsa tanpa sempat melarikan diri. Dan saudara kepada seseorang mangsa, Sanjay berkata suspek sempat menghubunginya pada malam kejadian untuk mengadu mengenai sikap kurang ajar mangsa terhadapnya. Dan Sanjay berkata ia cubalah menenangkan keadaan dan berjanji akan menyelesaikan perkara pada keesokan pagi. Namun si sangka terjadi ia berlaku dan suspek bersama rakan sebahagiannya sedang dalam buruan polis lepas melarikan diri sebaik saja insiden tembakan yang berlaku. Bahaya juga macam tu. Bergurau-gurau boleh tapi janganlah sampai macam tu kan. Aduh, ya tak ramai dah. Kita kena fikir dulu apa tindakan yang terjadi selepasnya. Macam tu lah. Mula-mula teringatlah nyambut eh jadi dengan bahagia. Tapi diakhiri dengan tragedi yang sangat-sangat mendukacitakan. Jadi sama-samalah kita ambil tibalah daripada perkara-perkara macam tu. Jangan bergurau sampai di luar batasan. Okay? Dan jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Dan pada pukul 3 petang kelak kita akan bersama dengan Yati Jaya dalam teringkas Sarawak FM yang akan disiarkan pada pukul 3 petang. Sejak berhibur bersama dengan Dayangku Intan, Semakin Rindu Semakin Sayang. Dan ada juga yang nak request lagu Saloma tadi, Selamat Petang Baru. Ada yang menjadi Raja Sehari pada hari itu. Siapa? Tekah yang minta lagu Pengantin Baru. Okay, teruskan bersama di Ritma Music Retro terbaik. Dengarkan dulu lagu daripada Dato' DJ Dev dengan lagunya Kawan Setia. Toklah Ritma Music Retro terbaik.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lah.

Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita. Pernah

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Selamat hari kawan.
0: Sonora FM mengucapkan selamat menyambut hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Selamat hari gawai untuk rakan-rakan yang meraikannya. Dan memasuki jam yang kedua petang tu, kami Nana masih lagi terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Okey, apa khabar semuanya? Semoga ceria selalu, sihat walafiat hendaknya dalam keadaan cuaca panas. Macam ni agaknya keadaan cuaca di tempat kita orang. Boleh komen di ruangan Facebook Nana Sarawak FM, okey? Dan untuk jam yang seterusnya tu, kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Adudu. Dan lepas ia juga, kami akan kongsikan jadual solat bagi mereka sembang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan pengisian untuk hari itu, di jam yang kedua kami akan kongsikan antara info semasa, info nasional, info tempatan untuk kita orang semua. Sambil-sambil ya, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro. Jom dengarkan Hetty Kos Endang dengan lagunya Ingkar Janji. Ingat tau, siapa-siapa yang berjanji, mungkin petang tu ada yang berjanji nak berjumpa, nak pergi brisk walk apa, jangan lupa dengan janji kita orang. Takut orang tertunggu-tunggu, kalau si dapat datang, apa dah awal. Okey, dan lepas ni kita akan berhibur bersama dengan kumpulan Flava dengan lagunya Kenapa Singgah Kalau Tak Masuk. Lepas ni kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob. Teruskan bersama Tolong Ritma Music Retro Terbaik.

lengkap petang kita mungsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: iTech hari ini. YouTube Premium Live kini ditawarkan di Malaysia.
1: This is.
3: Don't move.
4: It's about that time, y'all.
5: It's game time.
4: Turn it up and get ready.
6: Get ready. You're tuned into
7: iTech.
8: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show.
2: Hi, hello guys. Google kini telah mula menawarkan pelan YouTube Premium Lite untuk pasaran Malaysia sekaligus membolehkan pengguna menikmati langganan YouTube Premium pada harga lebih rendah dan pada masa yang sama hadir dengan sejumlah penawaran terhad. Melalui YouTube Premium Lite, pengguna ditawarkan pengalaman menonton kebanyakan video secara bebas iklan, membolehkan memainkan video pada latar serta memuat turun kebanyakan video. Walau bagaimanapun, sekiranya anda inginkan pengalaman bebas iklan sepenuhnya dan menikmati YouTube Music tanpa iklan, maka anda mungkin perlu mendapatkan pelan YouTube Premium pada harga RM20.90 sebulan. Bagi anda yang menggunakan YouTube, boleh menyemak penawaran YouTube Premium Lite ini pada akaun masing-masing bermula sekarang. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
9: Yeah.

0: Ingat sih lagi tu, lagu tu, lagu tu.
1: Ya, lagu kita dengan Chan kita dulu.
0: Lalulah kita, iya.
2: Inilah Ritma, muzik retro terbaik, 2 hingga 6 petang.
1: Teruskan bersama di Ritma Music Retro terbaik. Dah pukul 3.26 minit petang waktu tu. Selamat petang semuanya. Terus layan Ritma. Di sini pun tak orang berada. Okey, Malaysia semalam dah pun mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Dan langkah tu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula semalam di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan menurut peraturan baru, individu yang berusia 16 tahun nyasik lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala zatnya yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport ataupun MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Dan keperluan tok si terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada pun wajib melakukan pengesahan ID identiti bagi memastikan zatnya kekal layak mengakses platform tok mengikut kriteria yang ditetapkan. Dan pelaksanaan tok meletakkan Malaysia seiring dengan trend global seperti Australia dalam menghadkan akses media sosial bagi melindungi golongan muda, selain mengikuti langkah Indonesia yang menguatkuasakan peraturan serupa pada 28 Mac yang lalu. Dan pendekatan Malaysia bagaimanapun mempunyai kelebihan tersendiri sebab memanfaatkan perundangan khusus mengenai MyCard dan juga sistem MyDigital ID sebagai elemen keselamatan tambahan lagi bagi memastikan pengesahan identiti yang lebih sahih dan juga selamat. MCMC dalam penyataan sebelum itu memaklumkan penguatkuasaan kedua-dua kod itu bertujuan memperkukuhkan ekosistem perlindungan kanak-kanak, selain mewajibkan penyedia platform digital bertindak lebih proaktif menangani kandungan berbahaya. Dan kedua-dua kod berkenaan dibangunkan melalui sesi debat urus mendalam serta rundingan awam bersama pelbagai

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Metro FM mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai. Gayu Guru, Gerai Nyamai.
1: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya Allah.

Okey, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik, pastinya di Sarawak FM. Okey, hai-hai untuk semua yang dah pun menghantar komen-komen ke Sarawak FM. Terima kasih lebih banyak. Kami dah bacakan daripada Nur Putri. Selamat pagi baru katanya untuk anak saudara Badrul Nazri dan juga Farihin. Semoga berbahagia selalu. Nak dengan lagu pengantin dah pun kami putarkan. Seperti hibur hendaknya. Lekatnya kita ada Mahani Ani. Cuaca agak panas, baju-baju semua dah kering. Nak dengar lagu Celine Dion, The Power of Love. Terima kasih Nana, Happy Conti. Terima kasih juga Lehan dan Lekar. Selamat petang dan cuaca selalu. Cuaca di tempat kami tok panas terik. Berehat di rumah, hajak mungkin kelak baru nak berjalan katanya. Biar-biar selamat petang katanya. Diharap sihat. Dan cuaca si bapa panas, mendung job tang tok. Kan requestkan lagu Dayangku Intan, Semakin Rindu Semakin Sayang. Untuk hiburan semua pendengar-pendengar Sarawak FM dah pun kami putarkan. Seperti hibur hendaknya. Nora dengan Nora, hai. Salam Ritma Music Retro Terbaik. Buat semua pendengar setia Sarawak FM. Kita juga ada Hajrah B. Salam Ritma. Dan buat semua sahabat gawai, kami dah rawon di Jambatan Baru hari Minggu ya tadi. Esok kami nak rawon di Teluk Melano lagi. Wah. Okey, cuti-cutinya Hajrah B. Selamat beristirahat untuk kita jual lah, ha? Selamat berhealing. Dan seterusnya kita ada Mak Zai. Salam santai untuk semua pendengar setia Sarawak FM, rakan-rakan FB sempat berada. Cuaca petang tu alhamdulillah redup aja. Minum kopi, minum petang tu kopi kau-kau sambil makan kuih sepit lemantak oleh-oleh dari kampung Pusat Sari Bas. Katanya, wah, nyaman ada aja. Okey, dan lagi kita ada Hasimah Kelas. Selamat hari gawai buat semua yang menyambut hari gawai. Semoga ceria selalu tahun semua. Selamat hari jadi juga untuk yang menyambut hari jadi. Nak request lagu Slim Kembali Merindu untuk semua. Hamidah Mordia. Selamat petang. Alhamdulillah. Katanya nak dengar lagu Kembali nyanyian Intan Syarifina buat Zara Jici, Masa Loso, Syarifah Pelangi Pagi dan Rami lagi sahabatnya yang si dapat disebut. Semoga dipermudahkan urusan tersemua petang tu sambil beristirahat, dan semoga kita semua sentiasa dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Amin. Mak Usu, hai Nana, hai juga. Nak dengar lagu Hetikos Endang, Resah untuk hiburan kita pada petang tu. Dan lagi kita ada Sejeli-Sejeli. Selamat petang untuk semua. Selamat gawai untuk yang meraikannya. Hari Marit dan Abang cukup meriah rumah panjang. Banyak aktiviti yang diadakan seperti sukaneka, karaoke dan banyak lagi. Nak request lagu Singgah-Singgahlah Sayang Syarifah Aini untuk hiburan petang tu. InsyaAllah kalau lagu yang ada dalam simpanan kami. Dan lagi selamat petang untuk Masnah Masnah Loso. Semoga Nana sentiasa sihat. Terima kasih. Kami tengah layan Ritma sambil nunggu customer datang rumah ambil bunga ordernya hari tu. Syukur alhamdulillah. Dan salam istimewa buat rakan-rakan yang menyambut hari gawai. Berhati-hatilah di jalan raya. Dan lagi daripada Koyut Muyut dari Kota Semarahan, nak request lagu Slim Izinkan Ku Berunduh buat hiburan semua pendengar setia Ritma Music Retro Terbaik. Dan sikit lagi daripada Zara Haji Chi. Selamat petang Nana, selamat hari gawai untuk semua yang menyambutnya. Nak dengar lagu Salina Serpihan Memori untuk hiburan sahabat Masa Loso, Syarifani Fashad Aki, Lehan Lekar dan Ami lagi sahabatnya di sini pun berada. Selamat petang semua. Okey, tadi antara komen daripada sahabat kita Kak Zara Haji Chi. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu asar untuk zon 8 Kuching, Sibulan, Bau Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4.5 minit petang. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan kumpulan Leon dengan lagunya Balasan Janji Palsumu. Kita juga ada Nurul Kerana Terluka, pastinya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
1: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari itu kita akan mendengarkan kisah berkenaan seorang sahabat Nabi yang digelar dengan Habrul Ummah, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya dan keinginannya yang kuat untuk belajar, dikenali juga dengan namanya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas tu nya mula menuntut ilmu sejak usianya masih muda. Bahkan ketika Nabi wafat, Abdullah bin Abbas pada waktu ia masih umur 13 tahun, masih muda. Dalam zaman kita tu form 1. Tapi nya dah memiliki pemahaman yang dalam tentang Islam, dan salah satu kisah yang menginspirasikan kita ketika Abdullah bin Abbas tu nya ingin menyaksikan macam ni Nabi solat malam, nya sanggup tidur di rumah Nabi dan berjaga supaya nya si terlewat untuk melihat macam ni cara Nabi laksanakan akan solat malam. Ketika Nabi bangun, Ibnu Abbas cepat menyiapkan air untuk wuduk dan melihat perhatian dengan kesigapan pemuda yang bernama Ibnu Abbas tu, Nabi Muhammad pun terharu dan mendoakan kepada Abdullah bin Abbas dengan kata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, beri kefahaman kepada anak muda ini dan berikan ilmu tentang ta'wil. Maka dengan berkat doa Nabi, ya Ibnu Abbas menjadi salah seorang sahabat di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan riwayat hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah sebanyak 1,660 hadis, dan menjadi tokoh ilmuwan di kalangan para sahabat walaupun usianya muda, sehingga diberi gelaran Habrul Ummah, Faqihul Asr, iaitu orang faqih zaman sekarang, dan Imamu Tafsir. Ibnu Abbas terkenal dengan tafsiran-tafsirannya, dan Abdullah bin Abbas pun wafat ketika umurnya 85 tahun dan dimakamkan di Taif. Maka mudah-mudahan kita dapat meniru, mengikut jejak-jejak para sahabat, iaitu sentiasa memuliakan ilmu. Kita lihat tadi kisah yang menginspirasikan, sanggup Abdullah bin Abbas ini menunggu semata-mata nak belajar macam ni cara Nabi solat. Macam ni aja akhlak kita bila kita nak belajar dengan seorang guru. Kita yang nunggu guru, bukan guru nunggu kita. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Yang Berhormat Dato' Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan.
1: Pada tahun ini, kita akan menyambut sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Maha Mulia Seri Perdana Menteri Dato' Pertuan Agong pada tahun 2026 ini peringkat Sarawak pada 11 hingga 14 Jun, dan ini akan diadakan di Betong. Tuan Muhammad termasuk Tuan Yang Terutama kita dan Kabinet Negeri bersama juga dengan pemimpin-pemimpin masyarakat telah merancangkan beberapa cara. Satu daripadanya adalah Betong Kitchen. Terusnya kita adakan pameran raja kita. Dua acara ini akan diadakan di pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Mingkan di Betong. Berbahas ini akan dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak, Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain yang dikendalikan oleh Unit for Other Religion, UNIFOR. Ini diadakan di Dewan Pengimbang Rentak, dan juga acara kemuncak adalah Majlis Jaman Teh pada 14 Jun pada hari Ahad 10.30 pagi di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Mingkan. Pada malam itu juga kita akan mengadakan konsert rakyat. Konsert rakyat ini sebelah malam, dan kita menganggarkan kehadiran lebih daripada 3,000 orang lah. Datanglah ke Betong pada masa itu, dan kita meraihkan satu daripada cara penting, hari penting, tarikh penting, peristiwa ataupun sejarah negara kita Malaysia, di mana kita memberi penghormatan kepada Duli Maha Mulia Seri Perdana Menteri Agong, sekali lagi sebagai payung negara kita, sebagai ketua negara.
0: Yang Berhormat Dato' Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Ritma.

0: Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Ni tahu antara lagu-lagu yang dimainkan, yang diputarkan, mengimbau kembali kenangan kita orang. Kenangan masa nunggu di bas, di bus stop. Zaman kita orang bergerik. Okey lah, untuk jam yang seterusnya atau kelak, kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai. Dan juga lepas ya, kita ada Go Head Sarawak bersama dengan Aida pada pukul 4.45 minit petang. Tapi sebelumnya, jom kita bersama dulu dengan Ainul dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum. Hello Ainul.
1: Hello.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Okey Ainul, macam ni dengan keadaan cuaca untuk hari tu, silakan.
1: Okey, berikut adalah ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 2 Jun 2026. Cuaca untuk sebelah petang tu, ibu peti di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Migi dan Limbang. Bahagian lain sedang hujan. Sebelah malam, hujan di beberapa tempat di semua bahagian kecuali Sarike dan Mukah. Untuk keadaan laut, kawasan perairan, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat, kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu minimum hari itu 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
0: Terima kasih Ainul.
1: Okey.
0: Okey, dari tadi dah pun bersama dengan Ainul untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan dengan info tadi dapat dijadikan sebagai panduan untuk kita bersama. Lebih-lebih lagi untuk kita orang yang mungkin nak memulakan perjalanan jauh ataupun nak balik ke kampung halaman ataupun nak balik ke sarang atau madah. Mungkin cuti habis hari tu, kan? Jadi, apapun yang memandu waktu tu, hati-hati selalu, pandu cermat jiwa selamat. Dan lepas tu, kita akan dapat berhibur dengan lagu Intan Serafina kembali. Ada yang minta lagu tu tadi. Kita juga ada Izwan Pilus kembali senyum. Tapi sebelumnya, jom dengarkan dulu rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai.

Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan puan sekalian. Bertemu lagi kita dalam cangan refleksi diri ya. Saya Ramadah, hari itu 2 bulan Jun, masih cuti. Mana-mana kita nak pulang ke bandar ya. Daripada cuti, hati-hatilah mbak kereta dengan laju ilah. Ya, mentang-mentang lah jalan bagus. Ya, agak-agak macam ya lah, beringat-ingat lah. Sebenarnya, bulan Jun tu saya nak kakak tentang keluarga lah. Ya. Jadi, adalah sikit ilmu yang saya dengar daripada orang yang bijak pandai lah. Ya, tentang pernikahan. Pernikahan katanya adalah fitri kemanusiaan. Maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah kerana nikah merupakan garizah insaniah. Ataupun maksudnya naluri kemanusiaan. Ya. Allah SWT berfirman katanya, ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Surah Ar-Rum ayat 30. Ya. Nah, jadi itu adalah pesanan-pesanan yang bagus. Ya. Kadang-kadang kita tu dengar pada orang ya, tentang nikah tu. Nah, jadi nak nikah tu bukan main-main lah. Bukan macam kata orang dulu-dulu madah. Bukan macam kita nak gasok bajunya. Mari tu baju ya sedap. Pakai kita isu tak sedap. Lungkah tu lemari baru. Siapa macam ya. Ha? Bagailah saya tu. Ya lah nak kakak tentang tu. Bagi orang yang dah nikah lah. Bagi belum nikah ya dengar je. Kemudian kita dengar sedikit firman lah. Firman terutama sekali yang beragama Islam. Katanya barang siapa

tuh. Bila terap lagi, tangga muka lagi itu aja. Nah, kadang-kadang kita tuh baru kan nikah tuh, nak kacak muka dua-dua lah. Nah, bila dah tua, ada sekenapa dah. Nah, bila kadang kita leju, langgar-langgar. Nah, sedangkan kita tuh apabila akad ya, adalah janji kita lah, dengan bini kita. Jadi geni-geni pemukanya, kena itu juga lah. Langgar kita kelak. Lalu lain rasanya, anak sikit punya, muka dah ngedut punya, aduh. Sebenarnya, mun kita nemu bini kaca, alhamdulillah. Eh? Mun kita nemu laki handsome, alhamdulillah. Sebenarnya kaca dan handsome tu, ni akan pudar. Eh? Tahun demi tahun, tahun demi tahun, ya. Ni akan pudar. Nah, ya kita ingatlah, bila saya selalu mada, gambar nak nikah, ya, bolehlah pola besar. Waktu kita pergi kampin, waktu kita pergi handsome, ya. Ya, jangan kelak kita dah tua pun nak bergambar di bawah ruang. Lain dah rupa ringan. Ya? Nah, jadi, ialah sebenarnya intipati. Ini kita nak intu keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Contoh 1 yuk.
1: Tahun 63.
2: Saya Mos Benyucai, Abang Penghulu.
3: Saya tuh Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Dadi Rahman. Jangan lupa Cikgu Mat.
4: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah binti Bujat. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5:30 petang.
5: Di Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
1: Cikgu Mat.
7: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Kembali senyum daripada Izwan Pilus. Ada yang tersengih-sengih nanggat teleponnya kok. Apa ndak kadang teleponnya? Mungkin melayari media sosial dengan kisah-kisah yang lucu. Ada juga yang sedang bercinta. Senyum sengih aja. Tapi berhati-hati ketika kita melayari media sosial tu. Lebih-lebih lagi kalau ada scam yang menjanjikan dengan tawaran-tawaran yang istimewa. Berhati-hati selalu, okay? Sebab kena tu adaknya lebih giat beroperasi. Dan tu sindiket jenayah penipuan yang sama tu dikenal pasti aktif di Thailand, Laos, Myanmar dan Kemboja, kini tu dikesan memindahkan pengkalan dan operasi di negara tu berikutan penguatkuasaan yang semakin ketat di negara berkenaan. Dan menurut Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa MHO Datuk Syamuddin Hashim, pihaknya mendapati sindiket penipuan yang sama berasal dari China tu beroperasi di luar lokasi rahsia di negara tu lebih 6 bulan yang lalu. Dan katanya sindiket berkenaan memindahkan operasi sedaknya berikutan penguatkuasaan undang-undang yang semakin ketat dan susulan beberapa operasi serbuan yang dilakukan oleh Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Dan disebabnya saya datang ke Malaysia bagi mengelakkan daripada kesan oleh pihak berkuasa. Jadi beliau berkata menyiasat akan mendahkan lokasi, sebaliknya maklumat tu akan disalurkan kepada pihak polis. Satu perkara yang amat memalukan apabila Malaysia kini tu dijadikan sebagai sarang skema selepas sekian lama berjuang menyelamatkan mangsa di Myanmar dan Kemboja. Jadi Syamuddin menyeru kepada rakyat negara tu yang mempunyai maklumat penempatan ataupun premis mencurigakan ataupun aktiviti pengambilan pekerja asing ataupun tempatan yang meragukan supaya segera tampil memberikan maklumat. Okey, ya tadi sikit info dikongsikan untuk kita orang. Baiklah, lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan Go Ahead Sarawak terbitan Lejak Aida dengan perkongsian sukan dalam dan juga luar negara. Elisman Detra, hai. Hari tu ialah di rumah mari dah puas round dari telaga air sampailah ke Damai. Tanya jangan cek makan mari memori indah bersama family, 7 buah kereta sekali konvoi. Tanya wang rindu hati makan santai kami di cafe seafood. Tanya nang steady di Siako, cuma panas saya marik bolehlah tahan, tapi kena-kenakan udang galah lobster asli Sia, cuaca panas sini dulu lagi katanya. Nak nyaman nanya nak. Okey. Dan seterusnya kita nak bacakan lagi daripada Noraini Amran. Panas bercahaya baru pulang pengilan di belakang rumah katanya. Nang benar panas hari tu. Okey, Adira Borhan. Semoga segala tugasan berjalan lancar sampai pukul 6 petang. Kami layan tugasan tak nak sambil menikmati 6 petang. Buat sahabat Ramla Ilah, Myanmar Amor dan juga Bakar Wali Indah. Salam rindu buat kalian. Ya, ajak komen kami nak. Nani, hai. Duduk-duduk sambil minum petang bersama keluarga tersayang sambil dengar lagu di radio dan selamat hari gawai untuk kita orang semua. Semoga ceria selalu. Norliana Kuang, hai kak. Cuaca di Mendong petang tu di Mukah na. Kami tu mengagak tunggal sakit di lalat lepas tu tanya. Dan sampai gawai buat sahabat-sahabat yang menyambut gawai, gayu guru gerai nyamai dalam semua pengawak. Salam santai dan salam cuti kepada semua sahabat Surat FM dan teman. Dengan ucapan semoga terhibur dan salam sayang untuk semua. Terima kasih Nana, sama-sama. Salam ingatan kasih sayang buat kita na. Sama juga untuk kita, okay? Dan sikit lagi daripada Kak Pah Dau. Hai Kak Pah, apa khabar Nana? Kami sihat. Salam ritma buat semua sahabat Surat FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu retro yang dimainkan. Terima kasih Nana, sama-sama juga Kak Pah Dau. Okeylah, jom sebelum kita ikuti rancangan Go Ahead Sarawak bersama dengan Aida sebentar je tadi. Sebentar je lagi. Tapi kita berhibur dulu bersama dengan Uji Rashid dengan lagunya Sekadar Mengingati, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Anda tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Baik, untuk Go Head Sarawak hari ini kita akan berkongsi mengenai sukan olahraga. Pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menduduki tempat ke-6 bagi acara 200 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Asia Bawah 20 Tahun B20 di Hong Kong baru-baru ini. Atlet berusia 19 tahun itu merekodkan 21.32 saat pada saingan akhir berlangsung di Kai Tang Youth Sport Ground. Catatan itu agak jauh jika dibandingkan dengan rekod kebangsaan yang dipegangnya, iaitu 20.73 saat semasa merangkul gangsa 200 meter lelaki pada Sukan SEA Thailand 2025 di Bangkok. Sementara itu, Abdul Kudus Ahmed Ali dari Emiria Arab Bersatu merangkul emas dengan catatan 20.85 saat, meninggalkan pencabar terdekat dari China, Chen Jingzi yang meraih perak 21.12 saat. Sementara itu, pelari daripada Sri Lanka pula memenangi gangsa dengan 21.13 saat. Baik, itu saja untuk perkongsian Go Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsiannya esok. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Selamat Hari Gawai. Oha!
3: Try FM mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai. Gayu Guru, Gerai Nyamai.

Setiap suku kaum Dayak lengkap berpakaian tradisional masing-masing dengan motif dan corak yang unik serta menonjolkan lagi kecantikan semula jadi para supa mereka. Anak-anak gadis akan mengenakan perhiasan perak dan gubahan manik yang diwarisi sejak turun-temurun serta memiliki seni estetika yang cukup mengagumkan.

0: Music Retro Terbaik 2 hingga 6 petang.
1: Okey, sebuah lagu gawai tadi daripada Ricky L, Rami Gawai, semangat terus menceriakan sambutan gawai untuk kita orang yang mendengar Surau FM pada waktu tu. Baiklah, pada pukul 5 petang gelap kita akan berhenti berehat seketika untuk mengikuti berita nasional dan lepas dia kembali lagi bersama Kwek Nana untuk jam yang terakhir di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Jom kita lagi berhibur bersama dengan kumpulan Sweet Charity dengan lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: kelaknya diambil orang. Kalau dah berkenan ya, apalagi antar kepinangan. Okey, dah berpukul 5.19 sampai petang waktu tu. Assalamualaikum sepetang semuanya. Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Dan untuk jam yang seterusnya atau kelak macam biasalah, kita akan dapat ikuti rancangan Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya sebentar je lagi, okey? Dan kepada semua, teruskan bersama-sama. Kami dan masih lagi menemani kita orang sampailah ke pukul 6 petang kelak. Jom kita ikuti rancangan Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
0: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
3: Baguslah kau ada, Man.
4: Alhamdulillah dah.
3: Ada juga ke dengan ku beloya, bah. Biar ku di sekolah nak.
4: Linduk beloya
3: gitu. Ya, aku tak nemu kau santai-santai relax di rumah ku tak. Ambil kau ya, Man. Keribangnya. Ha, keledek kah namanya diberi oleh Minah dek.
4: Manis ribang angko dok tu dah. Dah curi sikit ya. Kata orang nak nama ubi keledek macam tu bagus pakai kesihatan jantung dah. Benar tu dah.
3: Oh, pa, pa. Pa, apa? Udah lagi kau nebas rumput dekat pagar udah ya. Aduh, tu minum tak dulu eh. Oi, rehat kau dulu. Eh, lihat kau si kau dengar aku nunggak. Eh, pa. Memang ada yebat ya dalam lubang telinganya ya.
4: Nyalah kali
3: dah. Pa, eh.
4: Dengar lagu.
3: Pa!
4: Si dengar ya dak?
3: Astagfirullahaladzim. Tuh, cuma kau tikam keledek dengan dia.
4: Tanda aja aja sih. Eh, makanan dengan ditikam dak.
3: Ya.
4: Eh. Tuh, dak. Besar-besar kotak nak dikirim orang apa tuh dak? Apa dalamnya dak?
3: Kau tuh barang kirim keluarga. Kenalan dari Sydney.
4: Ui.
3: Ada aja lah aku nak dikirimnya.
4: Di Sydney, Australia.
3: Ya, nak ya, barang nak dikirim boleh dah family aku bah.
4: Oh, padu ada keluarga ya. Kita di Sinunda.
3: Ada juga seorang dua nya di Lakemba. Lama dah aku si kesiaman tu dah. Lama juga aku siam mari. Ada khusus mau bertahun juga.
4: Oi, dari tahun bila ya dak?
3: Dah lekat aku khusus ku kerja. Lalu apa sidaknya kerja aku lekat aku khusus. Lekat ya si lama pulang ke Malaysia man. Mak aku sakit. Lekat mak aku sakitnya ninggal, Man.
4: Si ada beradik lain ke kita, dak? Aku nangga kita macam ya lah. Lone Ranger je dari dulu, kata orang.
3: Si, ada. Ada beradik tiri ku ada. Mun sidak datang, ku layan ku, Man. Mun sidak telefon, ku jawab. Si ada sidak jahit dengan aku. Nah, si ada jahit. Sidak ada adik beradik tiri ku ya.
4: Oh.
3: Aku pun si jahit juga dengan sidaknya. Mak tiri aku ya pun bagus juga. Merah bapak aku mari. Kencing manis. Lalu dipotong sidak sepeta kakinya berkerusi roda ajaknya. Yalah dijaga sidak adik-beradik tiri aku ya.
4: Dia cerita.
3: Ada juga aku ngabasnya mari man. Tuh dah ninggal bapak aku dedah. Lama dah cerita tu. Kau kira aja kau umur aku masa saya tak berapa. Berapa nak oh.
5: Sampai je serius penceritaan kita dua. Apa nama? Udak dua. Kita cikgu Man.
4: Kau padanya cerita kisah silamnya dulu.
5: Patutlah aku naik pun si delalik kita dua te.
4: Aku. Ai. Kau pak dari tadi melambai kau naik minum.
5: Eh benar.
4: Kau layap nebas tepi pagar ya tok te. Pa udah ceritanya ada adik beradik tiri.
5: Eh ada
4: kisah silamnya dulu lah.
5: Oh.
4: Ada di Melayu Nun aku te nanya jua nak barang dikirim orang ada aku nangga te dengan dengannya tak siapa nak merik kah? Yang mana keluarganya di Sydney?
5: Ah, bukesan besar ya.
4: Oh.
5: Nak ialah nak ditanya aku dengan apa nama? Dak. Oh, dak.
3: Tak, kenapa?
5: Aku tu bukan yang nak borit. Takut aja pasal letik love scam kah apa. Maklumlah nak nama alamat tu dari overseas bah. Aku takut kita tu bergerak dengan orang putih.
3: Cik, tahu dok. Macam olah aku nembiak je kau. Aku dah madah keluarga aku pun ya. Tapi yalah. Aku tu si dapat juga nak berahsia apa-apa dengan kita orang. Man. Tunggah je Sobri, Man. Tunggah Sobri.
4: Sobri dek.
3: Siti. Suruh dia ke rumah lekat asar lah. Udah ada tetamu nak datang. Minta Siti molah bubur kacang hijau.
4: Udah.
3: Munnya sempat polah bubur kacang hijau. Nak selalu dipolahnya ya. Pakai petang lah. Lepas asal datang ke rumah tau semua-mua. Ada orang nak datang.
4: Olah.
5: Pandangan sidak.
4: Apa? Kau juga riman dengan Sobri, jangan layap ngail lindah.
3: Oh, ngail deh.
4: Oh. Ngailnya.
5: Sihal.
3: Gini ngail lagi panas tu, demam ya kayak lagi. Astagfirullahalazim.
5: Siapa halam?
3: Bukan ngail.
5: Aku mulak Sobri, aku madah. Aku madah ada orang masa ikut rumah udah. Mau dia ikut.
1: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak nih.
1: Ai.
5: Kisah kayu.
1: Hei.

0: Boleh ambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang.
3: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik Dapun Berhibur bersama dengan Iwan dan Jua Ramlah Ram dengan lagunya Saling Percaya. Semoga terhibur hendaknya sambil kita minum petang. Pada waktu tu apa menu minum petang? Mungkin ada yang makan tumpik payak.

minum petang pada waktu tu. Si korang jua ada yang tengah berkebun di belakang rumah ya. Ada yang tengah kemas-kemas di laman belakang rumah ya. Okey, apapun yang dilakukan, semoga semuanya tenang-tenang dan bahagia selalu di samping insan tersebut.

Okey, kami nak bacakan lagi komen-komen daripada pendengar-pendengar kita. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan antara berita global yang kami nak kongsikan untuk luar negara, iaitu di Jakarta, satu kebakaran besar yang melanda kawasan perumahan yang padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada malam Isnin. Dan kejadian untuk menyebabkan 3 penduduk cedera dan memaksa ratusan keluarga meninggalkan rumah mereka, kata pihak berkuasa pada hari itu tadi. Dan selepas beberapa jam operasi memadam kebakaran, kebakarannya berjaya dikawal kira-kira pukul 11.30 malam hari Senin, manakala operasi selesai pada pukul 4.15 pagi hari Selasa, tok menurut pihak berkuasa tempatan. Dan kebakaran tok menyebabkan 330 isi rumah ataupun kira-kira 620 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa meninggalkan rumah sejaknya. Dan agensi bomba dan penyelamat Jakarta berkata ia menerima laporan awal pada pukul 8.55 malam dan segera menghantar anggota bomba ke tempat kejadian. Tok yang berlaku di luar negara di Jakarta. Okey, dan seterusnya ada lagi berita yang kami kongsikan. Sebelumnya kami nak kongsikan juga lah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Kak Jalina Julaihi, hai Nana, love you, katanya. Layan dari Yosro FM sambil nyanda. Lama dah silapat nyanda petang tu aku. Cuaca di luar ya, kejap panas, kejap redup macam nak hujan. Sama gelet je pusat-pusat depan pintu ya. No, dalam kandang lagi lucu olahan sidak tidur kaki atas. Ada juga pakai ngibu hati Nana atau atok sendiri tu katanya. Yalah kan? Ada juga pusat di inang kita Kak Jelina. Oh. Banyak juga lah pusat di inangnya ko. Rindu hati naga keletah apa tu? Rangih pusat. Macam-macam macam olahan. Dan seterusnya Sharifah Nifasyat Akil. Sebuyuh nak terpanas cuacanya. Kami lihat ajak di rumah haru apa tu? Geruk haus minum air kelapa muda. Wah, dan makan cu pisang panas. Nak raun-raun katanya. Di jambatan Batang Lupa, Sekdo dapat kita banyak gila nangga petang gelak katanya. Ritma retro tentu untuk sahabat kami yang masih dengan nyambut gawai selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Oh ha katanya. Untuk sahabat yang lain semangat hibur dengan lagu Berkikis Bulu Betis. Lagu yang pun diputarkan di awal pertemuan tadi. Semangat hibur hendaknya. Dan seterusnya Kak Amin, hai Kak Amin, berjual tak gitu Kak Amin. Okey, selamat bersiaran. Mendung tak berhenti hujan di Simunjan tu. Nak dengan lagu Ingkar Janji. Dah pun kami putarkan. Semoga terhibur naknya untuk hiburan semua sahabat yang mendengar ketika tu. Dan seterusnya, kita ada Roslina Francis. Hai, hai. Nak request lagu Enggan daripada Fauziah Latif. Terima kasih, Roslina. Lekatnya kita juga ada Ramli Lee. Semoga kita semua baik-baik dan ceria selalu. Nak request lagu Balasan Janji Palsumu by Leon untuk hiburan pendengar setia Radio Surat FM. Suhu 33 darjah Celsius di Sibom satu katanya. Nang panas oh. Apapun jangan lupa banyak minum air untuk kita orang. Dan Zainah Zaimah Abdullah, hai. Semoga terhibur hendaknya. Kita juga ada Zalika Zaliha Leon. Nak dengar lagu Kerana Terluka Nurul dah pun diputarkan untuk hiburan sahabat sisinya berada. Selamat petang, cheers selalu. Ahmad Suhaili, Naha Benau Nana in the house katanya. Harap dezak lel, alhamdulillah dezak. Hujan ngenye-ngenye di kursi butik Tok Nana. Nak dengar lagu Adikku Pandai Menari Aman Shah untuk hiburan bersama di petang Sabtu yang syahdu Tok. Nang steady katanya. Banyak ikan di kursi butik kah bang? Jangan lupa kium-kium juga dengan kebangunan situ. Dua ajak bah. Okey, dan lagi seterusnya Ina S.N. Salam Ritma Music Retro terbaik. Semoga lancar hendaknya. Cuaca tu nak kata panas sih juga, tapi rasanya panas macam jerebu je katanya. Apa-apa tetap layan Derio Surat FM terbaik. Dan dengan lagu Saling Percaya Iwan dan Ramlah Ram dah pun diputarkan juga. Semoga terhibur.
Hai Rugai American, semangat gawai kepada rakan-rakan yang merayakannya. Semalam kami jalan gawai di Sebuyuk Sengai. 9 buah rumah. Lepas asap tu tadi, gawai juga di rumah panjang Senangih. Wah, hidup hati. Okeylah, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu seterusnya. Daripada Zureida, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1987, Pelitaku. Terus ceria, semestinya, taklah ritma muzik retro terbaik.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 minit malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.
3: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang.

Okay, Ritma Music Retro terbaik. Selamat petang untuk semua. Mak T, hai Mak T. Kami yang ilik di petang tu. Cuaca panas di Saratok. Hari tu DJ nak dengar lagu Fauzia Latif tu mengejar kita. Buat hiburan kita semua. Dan jeda pun kami petangkan juga. Seperti hiburan datnya Rita Wendy. Hai. Selamat gawai buat semua yang menyambutnya. Sip balik gawai. Kami tahu untuk DJ. Kesihatan sip mengizinkan. Tambahan juga anak-anak bekerja. Sip dapat cuti. Sabarlah, ha. InsyaAllah semoga kita dapat pulang tahun depan kan. Apapun sebab air gawai diucapkan untuk Rita Wendy sekeluarga. Semoga berbahagia selalu hendaknya. James Meniran, selamat petang Nana. Selamat petang juga. Lekat ya kita juga ada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Nana, aku salam. Semoga ceria dan sihat selalu. Selamat cuti dan sebab air gawai untuk sahabat-sahabat yang meraikannya. Semoga bahagia dan happy selalu. Alhamdulillah cuaca kacak petang tu di Bandar Kuching. Dan lagu pun kacak-kacak. Pernah layan katanya tu buat Ritma. Music retro terbaik. Okay, terima kasih. Ya tadi daripada Sufian Sulaiman. Semoga cheers selalu dan selamat beristirahat untuk kita. Okay. Dan lagi kita juga ada Madu Kemenyan. Hai Madu Kemenyan, selamat petang. Semoga dipermudahkan urusan katanya. Panas terik tempat kami tu DJ. Ilik kajak sambil layan Sarawak FM. Terima kasih juga. Hai Omar Osman, selamat petang. Amran Saili, nak dengar lagu Mendua Bersamamu di Bersyandi Pagata untuk hiburan bini kami yang sedang nangga TV katanya. Dan lagi Nani-Nani, Nani-Ani, hai Zanuddin Ibrahim. Apa khabar? Kami tengah juai di MPKS Birat untuk DJ. Tengah layan. Main lagu Jamilah. Aduh, si Nana. InsyaAllah. Ha? Apapun, selamat berjual. Semoga laris manis jualan kita di Sia. Rabai Aing. Apa khabar, Nana? Sihat ni lah. Kami tu tengah ngabang di Serian. Sampai gawai buat si Mas Fred dan sahabat yang berbangsa Dayak. Terima kasih, Nana. Sama-sama juak. Kita juga ada Nur Nuli. Betul eh? Kami dua lelaki kami tek nak raun-raun ke jambatan petang lupa. Sekali tek lalu melelat sampai ke Sibu dah main dua talk DJ sampai lain suai FM. Yah, nanda khas. Laju nak ajak tak orang. Nak dengar lagu Exist Bunga lah DJ. Bermalam di Sibu kah kita orang? Apapun hati-hati dalam perjalanan ke? Pak Su Omar, hai. Dan juga Syak Junaidi. Ya tadi antara komen-komen yang dah pun dibacarkan. Jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Bersama dengan Sudiman, Kau Akan Kembali hanya di Ritma.

0: Nama Jamilah ko. Semoga terhibur hendaknya Jamal Miridat. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung pertemuan di Ritma Music Retro Terbaik. Untuk info terakhir, info global yang terakhir, iaitu pihak berkuasa di Los Angeles memberi jaminan tahap keselamatan akan dipertingkat sepanjang kejohanan pada dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada bulan tu. Ketua Polis Los Angeles berkata persiapan keselamatan sudah pun dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu bagi memastikan penduduk dan juga pelancong dapat menikmati suasana kejohanan dengan selamatnya. Dan katanya lagi, anggota polis akan ditempatkan di stadium, kawasan tontonan awam, stesen pengangkutan dan lokasi tumpuan peminat sepanjang kejohanan berlangsung. Dan beliau untuk memberi amaran kepada mana-mana pihak yang cuba mencetuskan kekacauan ataupun jenayah sepanjang kejohanan supaya tidak menjadikan Los Angeles sebagai sasaran. Dan sementara ia, Peguam Daerah Los Angeles berkata kehadiran puak kuasa akan dipertingkat bermula 11 Jun hingga 19 Julai terkelak. Dan katanya sesiapa yang melakukan jenayah sepanjang tempoh berkenaan akan ditangkap dan didakwa. Dan dalam pada masa yang sama, Sheriff Daerah Los Angeles berkata kawalan tambahan turut akan diberikan untuk perlawanan membabitkan Iran susulan situasi geopolitik semasa. Dan menurutnya, pihak keselamatan sedang memantau sebarang kemungkinan termasuk bantahan ataupun ancaman keselamatan di sekitar stadium dan kawasan peminat. Amerika Syarikat di tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Mexico dan juga Kanada. Los Angeles jadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi Amerika Syarikat menentang Paraguay pada 12 Jun di Stadium Sofi. Ayat tadi mengenai Piala Dunia. Los Angeles perketat kawalan keselamatan. Dan pastinya bila dah masuk bulan Jun tu, pastinya demam bola. Semua demam bola. Awas tak. Ashraf pun dah standby dah ya. Nak berjaga katanya. Berjaga jua Ashraf. Kesihatan perlu dijaga. Lain senyumnya ya. Apa dek?
1: Kita orang yang minat England, kita geng tahun tu. Okay? Jangan minat tim lain, minat England aja.
0: Ya,
1: walaupun kita tu agak kurang nak dapat gelaran champion bila kita nanggar skuad kuat macam Portugal, Perancis yang kedak umpama tak kita kebal lepas skuad dak ya. Mudah-mudahan lah England sampai quarter final lah. Cukuplah semifinal macam tu nyatik. Oh no.
0: Sama-sama nantikan. Dan betul, pastinya Ashraf tak pun ya, staminanya dan yang pun staminanya.
1: Pun stamina. Mesti mahu sehat lah.
0: Mesti sehat. Jangan berjaga akhir gila.
1: Yalah. Si macam sebelum tu, macam di Qatar perlawanan. Kita kan masa kita sih sama nak now.
0: Oh.
1: Di Qatar dari pukul 2 pagi ke 3 pagi boleh match nak.
0: Yalah.
1: Macam di Mexico, US
0: lebih kurang
1: dengan
0: lah, kan?
1: Lebih kurang lah. Beza macam mungkin 8 jam, 9 jam.
0: Yalah. Kira okey lah nak.
1: Kira okey lah. Mau nagih kau 1, kau 2 ya boleh lah. Jangan kau 3, kau 4 pagi susah nak bangun lah.
0: Aduh. Dan pastinya kelab memang macam ragam lah. Apa
1: memang lah. Ya dah tradisi 4 tahun sekali. Siapa sih mau nanggar guys.
0: Yalah. Macam-macam ragam yang gelap. Okey, apapun, terima kasih. Lepas tu Ashraf akan menemani kita orang. Nia akan bersama dalam Berita Surat FM pada pukul 6 petang. Lepas ini akan menyambung tugasan seterusnya menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di pertemuan akan datang. Assalamualaikum untuk semua. Bye-bye.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya undang akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya berteman Kak Ashraf pada petang tu edisi Simfoni hari Selasa 2 Jun 2026 bersama 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi, terima kasih DJ Nana untuk ritma music writer terbaik. Dan tadi kita telah pun ikuti berita Sarah FM. Baik, untuk 3 jam yang seterusnya untuk petang tu kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga azan Maghrib dan juga Isyak macam biasa. Mun Simfoni memang kita akan ikuti azan lah, azan Maghrib, azan Isyak, lepas siap Quran, lepas siap apa program malam tu, lantunan wahyu, sirah pilihan, lagu-lagu terkini, lagu retro, lagu ketuanan, semuanya menghiburkan petang-petang kita pada masa tu yang tengah mendengarkan Surah FM. Di sini-sini pun berada. Baik, selamat bercuti kepada kita orang yang masih lagi bercuti. Selamat beristirahat. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyaman untuk semua sahabat-sahabat kita yang menyambutnya baik-baik dalam berjarah ataupun ngabang. Okey, jadi semoga Hari Gawai itu akan mengeratkan silaturahim dengan kita sini-sini pun berada, sekira kita tu agama bangsa. Jadi masa tu lah untuk kita berkumpul bersama dengan saudara mara kita. Untuk malam tu macam biasa untuk Simfoni kita akan ikuti isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial dan boleh dengar Kak Ashraf masa tu. Kita boleh dengar menerusi RTM Klik pun boleh, frekuensi pun boleh. Jangan lupa muat turun di apps App Store dan juga Google Store. Kita orang pakai Android, kita orang pakai iOS, semua boleh. Alright, jadi sambil ya, InsyaAllah Ashraf akan kongsikan juga lah sedikit komen ataupun ucapan kita orang di Facebook live streaming. Di Facebook masa tu Ashraf dah buka untuk perkongsian kita orang di Facebook. Yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, bawa turun kerja, bawa balik kerja, tengah berehat di beranda, di ruang tamu, nangga cerita ke apa. Selamat beristirahat, selamat bertugas, semoga tugasan kita semua berjalan dengan lancar. Baik, kita terus dengan lagu daripada Diana Faiza, Tak Seindah Wajah. Dan insyaAllah selepas tu Ashraf akan kongsikan info solar fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.

0: disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Zon Hos, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagau, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Undok, Kampung Bukit Manang, Long Merambai, Limpaki Tengah, Limpaki Asal, Languban, Kampung Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib pada petang tu adalah pada pukul 6.28 minit petang. Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan juga Lawas, 6.31 minit petang. Zon 2, Niah Bakenu Miri, Sibuti dan juga Marudi, 6.34 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sabah dan juga Bintulu, 6.35 minit petang. Zon 4, Igan, Oya, Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan juga Song, 6.40 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan juga Rajang, 6.41 minit petang. Zon 6, Kabung Linggas, Syi Aman, Engkalili, Lubuk Hantu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak, 6.40 minit petang. Seterusnya, Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, 6.43 minit petang. Dan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. Maksudnya, solat fardu maghrib pada petang itu adalah pada pukul 6.46 minit petang nanti.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

Selama menunaikan solat fardu maghrib bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bawah Lundu dan juga Sematan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pukul 10, bukan pukul 10, sarut dengan gatra. Dah pukul 7 malam tu. 7 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dan ulasan berita. Dan asal akan terus bersama dengan kita untuk jam yang seterusnya. Untuk simfoni dan selepas tu pada pukul 7:30 kita akan ikuti lantunan wahyu, Quran dan juga azan isyak malam kelak. Jadi untuk jam yang seterusnya Ashraf akan kongsikan sedikit perkongsian lah untuk kita orang pada jam yang kedua kelak, dan insyaAllah Ashraf akan selitkan juga dengan ucapan dan komen kita orang di Facebook rasmi Sarah FM. Baik, kita terus Ramli Sarai Perjalanan Hidup, semuanya menerusi simfoni.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam bin Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Pemilikan Bumiputera seharusnya tidak terhenti pada perniagaan kecil semata-mata, tetapi perlu bergerak kepada penguasaan rantai nilai yang lebih besar. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata usahawan Bumiputera tidak boleh terus dilihat hanya sebagai vendor kecil, pembekal sampingan atau pemain di hujung rantai industri. Sebaliknya perlu dibawa ke tahap lebih tinggi sebagai pengeluar utama, pemilik teknologi dan penguasa pasaran. Langkah mewajibkan pengesahan identiti serta menghadkan akses kepada pengguna berusia bawah 16 tahun adalah wajar. Menurut Persatuan Pengguna Islam Malaysia, tindakan itu merupakan usaha lebih tersusun bagi mengimbangi antara akses teknologi dan perlindungan pengguna, khususnya golongan muda. Bermula semalam, Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur untuk pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial bagi memastikan individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Dua pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Prekeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Seorang bayi lelaki berusia kira-kira sebulan cedera selepas tercampak keluar dari kenderaan dinaiki dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan di Lebuh Raya, Alur Gajah, Melaka Tengah, Jasin, berhampiran sebuah stesen minyak di Balai Panjang. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintenden Halim Abbas berkata, akibat kemalangan itu, ibunya mengalami sakit belakang sementara bapanya tidak mengalami kecederaan. Kedua-dua mangsa menerima rawatan di Hospital Melaka. Tahap keselamatan akan dipertingkat sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketua Polis Los Angeles, Jim McDonnell, menegaskan persiapan keselamatan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu bertujuan memastikan penduduk dan pelancong dapat menikmati suasana kejuaraan dengan selamat. Anggota polis akan ditempatkan di stadium, kawasan tontonan awam, stesen pengangkutan dan lokasi tumpuan peminat sepanjang kejuaraan berlangsung. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Foni Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Rosi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Dan saya
2: Wanani
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita kembali untuk jam yang seterusnya menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Jadi selepas itu kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu pada pukul 7.30 minit malam kelak. Dan selepas itu kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga azan isyak malam tu pada pukul 8. Oh, akhir malam tu. Pada pukul 8.01 minit malam kelak. Untuk zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. So kita masih ada masa sikit lah untuk kita berkongsi ucapan dan juga isu-isu semasa untuk malam tu. Baik, untuk perkongsian kita yang pertama atau berkaitan dengan Sarawak terus memperkukuh kedudukan sebagai destinasi pelaburan berteknologi tinggi. Ia menerusi kerjasama strategik dengan industri semikonduktor Korea Selatan bagi percepat pembangunan ekosistem berkenaan di Sarawak. Timbalan Premier Dr. Omar Wang Tengah Ali Hassan mengadakan lawatan rasmi ke Panggyo Tech Park Korea Selatan bagi perbincangan bersama Persatuan Industri Semiconductor Korea KSIA mengenai sinergi dan akses pasaran ASEAN. Beliau turut mengadakan pertemuan dengan firma modal Teruka Interface Company Limited serta syarikat portfolionya yang bagi meneroka peluang pelaburan sektor semiconductor dan perkhidmatan digital Sarawak. Selain itu, perbincangan turut menjurus kepada potensi penubuhan rantaian bekalan kenderaan elektrik EV. Inisiatif ini selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang menyasarkan Sarawak sebagai ekonomi berpendapatan tinggi berasaskan inovasi dan teknologi. Okay, jadi terima kasih kepada kita Wang yang berkongsi ucapan pada malam tu daripada Satuyah Ramli. Selamat petang dan selamat bertugas. Salam senja menuju ke Isyak dan menuju ke Maghrib katanya tadi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Hamidah Mordia, assalamualaikum dan selamat petang. Norangah Nora, salam Maghrib dan Isyak untuk Muslimin dan Musliman. Masna Lasso pada malam tu, semoga dipermudahkan segala urusan menerusi Simfoni DJ Ashraf. Nuraini Amrin, selamat tugas dan terus mendengarkan Simfoni. Jayaton S, salam Simfoni Mahabah mengusik jiwa mandu kemenyan puada pada petang tu. Salam tugas. Hawaram, salam Maghrib dan salam Isyak. Sajah Jidia, Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Dan kita ada Amran Sali, salam menunaikan solat Maghrib dan Isyak semuanya untuk malam tu. Okey, kita terus dengan hiburkan anda. Dan insyaAllah selepas tu juga Ashraf akan kongsikan info solat fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Baik, untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagong, Kampung Sasar, Mancu, Undok, Kampung Bukit Manang, Long Merambai, Lempakit Tengah, Lempakit Asal, Languban, Kampung Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya solat fardu isyak pada malam tu adalah pada pukul 7.43 minit malam. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan juga Lawas 7.46 minit malam. Zon 2 Niah, Bakenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi 7.49 minit malam. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu 7.50 minit malam. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song 7.55 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikat, Julau, Bintango dan juga Rajang 7.56 minit malam. Zon 6 Kabung Linggas, Sri Aman, Angkelili, Lubuantu, Betong, Sepauh, Pusa, Seratok, Roban dan juga Debak 7.55 minit malam. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam 7.57 minit malam. Dan zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Maksudnya

Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ayat yang mulia ini adalah surah Makkiyah, membicarakan kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surah ini juga menyebutkan tentang keadaan para Nabi dan juga keadaan kaum-kaum mereka. Di samping itu, pada ayat ini dikhususkan menyebut tentang kedudukan Nabi yang agung, ketinggian martabat baginda serta keluasan risalahnya yang dengan kelebihannya meliputi seluruh alam dan merangkumi seluruh kejadian. Islam adalah rahmat sejagat yang membawa kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan manusia. Manakala di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkataan rahmat itu untuk seluruh alam. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan kalam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan perkataan ataupun ayat yang tadi dibacakan,

0: huwa amun fi haqqi fi haqqin man amina wa man la yu'min. Itu ayat tersebut adalah ayat yang umum merangkumi kepada orang beriman ataupun orang tidak beriman. Faman amana fa huwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang beriman, maka rahmat yang ayat tadi orang beriman akan dapat di dunia dan di akhirat. Wa man lam yu'min, dan orang yang tidak beriman, fa huwa rahmatun lahu fid dunya. Dan orang yang tidak beriman, mereka mendapat juga rahmat itu. Tapi rahmat itu sekadar di dunia sahaja. Dengan cara apa? Bi ta'khiril azab. Dengan ditangguhkan azab mereka. Mereka tak dapat azab sekarang, mereka akan dapat azab di akhirat nanti. Dan juga ada juga mengatakan diangkatkan, dilewatkan dan diangkatkan daripada mereka itu adalah al-maskhu, iaitu pengubahan wajah. Wal-khasfu, iaitu dan juga ditimpakkan dengan tanah dan bumi. Wal-isti'salu anhum, dan juga dihancurkan secara total. Yang mana tiga ciri ini yang disebutkan berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diubahkan wajah mereka, ditimpa dengan bumi dan dihancurkan secara total umat-umat mereka. Itu berlaku pada umat sebelumnya, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diuji kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Dalam tafsir Ibnu Asyur menyatakan di antara keindahan balaghah dalam ayat ini dalam penggunaan dalam perkataan rahmat itu dalam bentuk nakirah. Nakirah ni adalah tanpa alif lam tapi ada alif, ada tanwin, untuk menunjukkan makna keseluruhan dan keagungan itu lebih umum. Berbeza kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-rahmah, illa annaka rahmah al-alamin. Rahmah itu dengan alif lam, ia akan menunjukkan satu rahmat yang khusus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan rahmatun, iaitu perkataan yang umum nak menjelaskan satu keagungan pada rahmat Allah, dan rahmat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah rahmat yang luas dan menyeluruh meliputi seluruh makhluk sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Islam adalah rahmat kepada manusia. Islam adalah rahmat kepada binatang. Islam adalah rahmat buat kaum jin sekalipun. Dan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Akhlak Nabi sebenarnya adalah manifestasi rahmat. Sebagaimana kita lihat pada perang Uhud, ketika wajah Nabi terluka, para sahabat sedih melihatnya dan para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, doakan kepada mereka keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutuskan bukan sebagai pelaknat, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Bayangkan, walaupun Rasulullah dah cedera, dicederakan oleh musuhnya, tetap Rasulullah mendoakan rahmat buat mereka. Inilah dia manifestasi dan dakwah yang berasaskan rahmat. Belum lagi dengan peristiwa Taif, baginda dilempar batu sehingga berdarah, tapi baginda sentiasa memilih jalan kemaafan, kasih sayang, dan inilah dia dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perincian tentang rahmat ini, kita boleh lihat dalam dua aspek. Itu yang pertama, akhlak Nabi itu sendiri adalah rahmat, dan yang kedua, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmat. Oleh kerana itu, dalam surah Al-Anbiya ini ia mengingatkan kita bahawa Islam bukan agama yang keras, syadid, hulu dan menakutkan. Ia adalah agama rahmat, agama yang rahmat, dan Nabi Muhammad adalah simbol kasih sayang dan rahmat itu sendiri. Jadilah kita ejen rahmat di mana pun kita berada. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah mereka yang ada di muka bumi ini, nescaya yang di langit akan merahmati kamu. Jadi yang penting kita sentiasa ikat diri kita dengan merahmati seluruh manusia dan sebarkan kasih sayang di antara kita untuk menggambarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bissawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Baik, selepas itu pada pukul 8.01 minit malam kelak, kita akan ikuti azan Fardu Isya untuk zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bawah Lunduk dan juga Sematan yang akan berkumandang pada pukul 8.01 minit malam. Jadi selepas itu kita akan ikuti sirah pilihan dan Ashraf akan terus kembali bersama dengan kita orang untuk jam yang seterusnya, iaitu jam yang terakhir menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Fariz bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari itu kita akan mendengarkan kisah berkenaan seorang sahabat Nabi yang digelar dengan Habrul Ummah, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya dan keinginannya yang kuat untuk belajar, dikenali juga dengan namanya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas tu nya mula menuntut ilmu sejak usianya masih muda. Bahkan ketika Nabi wafat, Abdullah bin Abbas pada waktu ia masih umur 13 tahun, masih muda. Dalam zaman kita tu form 1. Tapi nya dah memiliki pemahaman yang dalam tentang Islam. Dan salah satu kisah yang menginspirasikan kita, ketika Abdullah bin Abbas tu nya ingin menyaksikan macam ni Nabi solat malam, nya sanggup tidur di rumah Nabi dan berjaga supaya nya si terlewat untuk melihat macam ni cara Nabi laksanakan solat malam. Ketika Nabi bangun, Ibnu Abbas cepat menyiapkan air untuk wuduk dan melihat perhatian dengan kesigapan pemuda yang bernama Ibnu Abbas tu, Nabi Muhammad pun terharu dan mendoakan kepada Abdullah bin Abbas dengan kata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, berikan kefahaman kepada anak muda ini dan berikan ilmu tentang ta'wil. Maka dengan berkat doa Nabi, ya Ibnu Abbas menjadi salah seorang sahabat di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan riwayat hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah sebanyak 1,660 hadis dan menjadi tokoh ilmuwan di kalangan para sahabat walaupun usianya muda, sehingga diberi gelaran Habrul Ummah, Faqihul Asr, iaitu orang faqih zaman sekarang, dan Imamul Tafsir. Ibnu Abbas terkenal dengan tafsiran-tafsirannya, dan Abdullah bin Abbas pun wafat ketika umurnya 85 tahun dan dimakamkan di Taif. Maka mudah-mudahan kita dapat meniru, mengikut jejak-jejak para sahabat, iaitu sentiasa memuliakan ilmu. Kita lihat tadi kisah yang menginspirasikan, sanggup Abdullah bin Abbas ini menunggu semata-mata nak belajar macam ni cara Nabi solat. Macam ni aja akhlak kita bila kita nak belajar dengan seorang guru. Kita yang nunggu guru, bukan guru nunggu kita. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: Baik, Simfoni Mahabah mengusir jiwa lagu daripada Naira, Romeo Juliet dan Mojo korbankan kita untuk malam tu. Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi simfoni. Jangan lupa selepas tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan Abang Alim kita akan mengambil alih tugasan Ashraf yang seterusnya menerusi pilihan gatra 9 hingga 12 tengah malam. Ya, untuk malam tu jangan lupa pertemuan kita semestinya untuk segmen Gatra kelak. Jadi jangan lupa kongsikan ucapan dan juga pilihan kita orang di Facebook, dan Ashraf akan menemani kita orang untuk Gatra pada hari Khamis kelak, jam biasa kita, untuk 3 jam yang seterusnya. Jadi mana yang saya sempat Ashraf kongsikan, Ashraf akan kongsikan menerusi Gatra, dan boleh kita kongsikan juga perkongsian kita orang bersama dengan Abang Alim selepas tu menerusi Gatra. Baik, selamat tugas, selamat beristirahat, selamat bercuti, dan selamat menyambut hari gawai untuk semua. Terus bersama kami di Surah FM, Radio Sati Sejiwa Anda. See ya.
1: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
2: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir, jam 9.30 malam, hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
3: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada jenderal negara, keluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian. Adakah anda mengamalkan prinsip rukun negara?
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Layari malam anda dengan Gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Halim 9 hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Assalamualaikum, salam bahagia, selamat malam kepada semua pendengar Sarawak FM, pendengar setia yang telah mengikuti kita dari pagi sampai ke malam. Sampai kini tu kita bersama kami dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 sampai 12 tengah malam gelak. Gatra edisi Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar kita orang? Dianggap kita orang dapat bersama kami. Ikuti kami di Facebook rasmi Sarawak FM. Ada live streaming. Kita ada di RTM Click. Dan kita ada di 88.9 MHz di Kuching dan Kota Semarahan. Untuk mulakan Gatra, kita mulakan dengan sebuah lagu retro The Wheels dalam kenangan. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Frequency Sao FM, Kuching, Labang Rolapan, Poblan, Sembilan, MHz.
1: Okay, dalam kenangan The Wheels, kami teringat lagu yang kami selalu mainkan masa kami bersiaran di Ritma Music Retro terbaik dulu. Mula-mula kami masuk ke Sawak FM, kami di Ritma Music Retro terbaik di Sawak FM pukul 2 sampai pukul 6 petang. Dan lagu yang adalah lagu yang selalu kami mainkan. Dan sebelum apa-apa, sebelum kita sambung ke Gatra Music Tanpa Batasan malam tu, kita dengarkan dulu ulangan siaran Juraun 2 Jun 2026, episod Air Terjun Susung, terbitan Nadia Hassani. Jom kita tengah ngikut Nadia Raun ke sini.
2: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda membayangkan rupa air terjun gergasi yang dikelilingi oleh pokok-pokok purba dan akar kayu gergasi seolah-olah berada di dalam dunia filem Jurassic Park? Hari ini, Nadia nak bawa anda mengembara ke air terjun Susung, sebuah permata tersembunyi di sebalik empangan benguh yang membuatkan anda terpaku dengan keagungan alam semula jadi. Perjalanan ke air terjun Susung bermula dengan perjalanan bot merentasi tasik benguh yang menawan, diikuti dengan aktiviti mendaki merentasi hutan tebal. Destinasi ini terletak berhampiran Kampung Sting, sebuah perkampungan unik kaum Bidayuh yang dibina di atas bukit tinggi. Tarikan utama air terjun Susung bukan sahaja pada saiznya yang sangat besar dan tinggi, tetapi strukturnya yang dihiasi oleh jalinan akar-akar kayu gergasi yang merayap di celah batuan. Apabila anda berdiri di kakinya, percikan air yang kuat seolah-olah menghasilkan kabus tebal memberikan suasana mistik yang tidak akan anda temui di tempat lain. Memandangkan perjalanan ke sini melibatkan pengangkutan bot dan laluan hutan yang mencabar, saya sangat menyarankan anda untuk menempah pakej lawatan bersama jurupandu tempatan dari Kampung Sting terlebih dahulu. Saya cadangkan anda bermalam di inap desa atau homestay Kampung Sting untuk menikmati pemandangan matahari terbit di atas awan sebelum memulakan pendakian ke air terjun pada awal pagi. Pastikan anda memakai kasut mendaki yang mempunyai cengkamannya yang kuat kerana batuan di sekitar air terjun ini sangat licin akibat percikan air yang berterusan, dan sentiasa bawa beg kalis air untuk melindungi kamera anda. Daripada ketenangan tasik benguh hingga kedebaran di kaki gergasi Susung, air terjun ini adalah bukti bahawa Sarawak masih menyimpan rahsia alam yang paling megah. Jom kita raun ke air terjun Susung. Saya Nadia.
4: Satu langkah, satu masa di Juraun.
5: Music tanpa batasan.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Okey, ada lagu kenangan terindah dari Samson. Dan kenangan terindah kami selama beberapa tahun dok di Sarawak FM. Malam tu kami insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Kelak ni tak tahu rezeki kita nak menasi. Kita nangga dulu siapa yang ada di ruangan komen malam tu. Ina SN, waalaikumsalam. Ina SN, salam Gatra Music tanpa batasan. Ilek-ilek sambil layan radio Sarawak FM nak request Cinta Tersimpul Rapi. Oh, macam ya lah. Cinta sepatutnya tersimpul rapi supaya nyasi bunah terbuka. Benar sih? Anis Suraya buat hiburan semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Malam tu selamat berehat. Selamat malam, selamat beristeri rehat. Isteri suruhnya rehat. Okey, selamat beristeri rehat. Katanya terima kasih DJ sama-sama. Isteri rehat. Okey. Bram Lili, selamat malam DJ. Katanya salam. Selamat bertugas segmen Salam Gatra Music tanpa batasan Sok FM. Rokapak dimintanya sebenarnya tu Ram Lili. Rokapak kita nunggu di jam yang terakhir. Okey, insyaAllah. Dan nama aku Wan Mael. Namanya Wan Mael kan nama aku. Nama aku Alim. Okey, What You Believe, Mariah Carey and Whitney Houston. Lagu khas untuk semua pendengar setia Gatra Sok FM malam tu di mana juga berada. Terima kasih dan selamat bertugas DJ katanya. Alhamdulillah, terima kasih Wan Mael. Maimunah Banjul, assalamualaikum DJ Alim, selamat bertugas, salam Gatra, selamat malam buat semua. Nak dengar lagu semalam, Aina Abdul, mun lagu semalam. Awal lagu apa tak semalam minta? Oh. Cobalah lagu hari tu minta. Nuhaini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra Music tanpa batasan, malam tu buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM katanya. Dan semoga dimudahkan segala urusan nak dengar lagu dari Lemon Tea kerana janji. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebelumnya kita dengar dulu. Aduh, suratan atau kebetulan dari Kenny Remy and Martin untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh-jauh.

0: Extra. Music pembatasan.
1: Okey, Gatra Music Tempat Batasan. Kita malam tu masih di Gatra Song FM. Esok, aduh, esok apa pula? Banyak kerja esok. Dan diharap kita orang semua masih terus bersama Song FM. Walaupun kata orang semangat kita mesti semangat, sentiasa semangat. Okey. Dan kita nangga dok siapa yang ada di ruangan komen kita. Banyak sih dah tu yang belum di ruangan komen tu. Dolly Jumat. Aih, konti terakhir katanya. Awuk bang, berpindah ke tanah merah, beralih ke tanah putih di Jalim. Udak Leman pun pindah juga kali. Udak Lemannya dia ambil anaknya rasa me. Okey, mun ada lagi berjauhan dari Aina Abdul. Belanja sikit DJ, semoga dapat menghiburkan DJ dan semua pendengar Sarawak FM Sati Sejiwa. Sarawak maju makmur, Ibu Pertiwiku. Terima kasih. Oh, kita minta lagu Ibu Pertiwiku. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga terus sukses. Amin, amin, amin. Lagu Sarawak maju makmur, lagu Ibu Pertiwiku. Banyak lah lagu minta, tak bang? Bang Doli. Doli. Okey, Hawaram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siaran. Gatra Music Tempat Batasan buat pendengar. Selamat malam. Enjoy lagu-lagu yang best diputarkan oleh DJ Alim. Terima kasih atas lagu-lagu malam tu. Alu layap kami nak makan. Ti. Sambil dengar radio, makan. Kita bukan tak makan dengan telinga, tak sih tak? Makan kita ingat kalau mulut telinga dengar radio Hawa. Oh Hawa ya, Dayang Modena nak request lagu mahal please, thanks. InsyaAllah lagu mahal ya Rabbi, gini lagu mahal tu susah nak beli lagu mahal. Lagu murah-murah je siapalah, insyaAllah kumpul-kumpul nak murah jadi mahalnya lah insyaAllah. Dari Najilahi di Jeta Seru Abang Ali Mansum, ya Allah nak nama orang ngejek eh. Telah putarkan lagu Selingkah Kasih dari Rem. Tujuh undangan semua sahabat dan pendengar setia Radio Sarawak FM seantero dunia katanya. Dan terima kasih macam komen dan putar lagu. Moga suara kita makin lunak dan Allah memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin, amin. Terima kasih Kak JJ. Dan kita teruskan Gatra kita, karena pukul 10 tu kita ada berita ringkas Sarawak FM ke udara. Dan lepasnya kita akan sambung dengan hiburan dengan lagu-lagu yang kita orang suka insyaAllah. Mudah-mudahan jom kita dengarkan Tiba-Tiba Rindu dari Spy ini. Permintaan kawan sahabat kita Senepah Majenah untuk semua pendengar Sarawak FM katanya, teruskan bersemangat menyokong Sarawak FM sampai bila-bila. Okey, jom.

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Selamat hari kawan.
2: Sara FM mengucapkan selamat menyambut hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, assalamualaikum. Selamat kembali kita ke Gatra Music Tanpa Batasan. Di jam yang kedua tu, kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu permintaan ramai, lagu-lagu pilihan kita orang semua. InsyaAllah mudah-mudahan malam tu kami cuba seboleh-bolehnya nak memberi semua orang rasa puas hati. Tedah, inilah dapat nombor lah kejaya. Aku pun bingung dengar. Aduh, aduh. Kita dengarkan Sapian Podin situ. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya selamat bersiaran. Salam, selamat malam buat semua sahabat pendengar Sawak FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Memory Berkasih dari Aci dan Siti Nodiana buat hiburan semua. Thank you DJ. Oh, tedah. Memori Berkasih Bang Pian. Siti Arofatum. Sebut namanya macam ya. Siti Arofatum. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam Gatra, izin putar lagu Patah Hati dari Siti Nohaliza katanya. Siti Arofatum tu dari mana ya? Jong, ya, izinnya ya lain macam je bunyi izinnya. Insyaallah Siti Arofatum patah hati dari Siti Nohaliza. Jangan patah hati, sambungkan balik, okey? Madu Kemenyan. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bersiaran DJ Alim. Geng radio kecil, radio kecil kami pandai sik mau babunyi katanya. Pakai radio besar. Salam semua sahabat dan pendengar setia Sawak FM Sati Sejiwa. Semoga sehat semuanya. Kita layan Jak Gatra malam tu sampai habis bersama DJ Alim. Terbaik hanya di Sawak FM. Pilihan tetap nombor satu katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama Madu Kemenyan. Dedah dah nama nak baju Madu Kemenyan tu. Nama Jamilah Joniman. Nama Sida Kak JJ. Nama Sida, Sida ya Rabbi. Yang benar-benar setia dengan Sawak FM tu. Yang si akan kami lupa. InsyaAllah mudah-mudahan nama-nama ya. Mungkin kami ada beranak baru lah yang beri nama. Ikut nama kita orang. Okey, kita teruskan lagi dengan Gatra Music Tanpa Batasan kita. Kita dengar lagu dari Dato' Atan . Lagu Rindu Bertandang Lagi untuk semua di Sawak FM di Gatra Music Tanpa Batasan. Jom.

Tau Kita. Dah download Adi and Klik sih. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dah semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Ha. Kaya gunakan isyarat, jangan dak bersignal.
1: Signal.
0: Tangan lu belok sakit melok.
1: Sakit hati sih kau.
0: Ha, nak cemeh apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka
1: driving. Tapi bini lah penting.

10:22 minit. That's mean dah lah. That's mean. Maksudnya kami tinggal sejam setengah lagi berkonti di Sarawak FM. InsyaAllah mudah-mudahan malam tu dipermudahkan untuk kita semua. Urusan kita baik. Apa kita bekerja? Bagi yang bekerja, bertugas malam tu, alhamdulillah, kerja itu satu ibadah. Bolah dengan benar-benar, bolah dengan hati yang jujur dan ikhlas. Dan kata orang, semoga hasil daripada kerja ya dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan kita teruskan di Gatra Music Tanpa Batasan dengan Nangga lagi, kawan-kawan kita yang ada di situ. Sebenarnya kami nak macam sebab banyak yang dapat. Bakri Pawi, Assalamualaikum DJ Halim katanya, selamat bertugas, ceria selalu di Konti Sarawak FM. Mohon lagu Mun Masih Muda. Mun Masih Muda bang, bang. Aduh, aduh, nyanyian sampai kapa, sampai kapapun nasib muda lagi. Salam Gatra Music Tanpa Batasan atasan buat semua hiburan semua rakan berada di seluruh bumi kenyalang, family serta semua pendengar setia Sarawak FM. InsyaAllah lama asyik dengan lagu ya juga bang kata main. Okey, Sakawi Said, Assalamualaikum warahmatullahi WRWBT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat malam DJ Lim, selamat menjalankan tugas di Sarawak FM. Sati sejua, jom kita santai sambil santai hingga ke tengah malam ini dan layan bersama. Kenapa nak ditulis kawi tu sebenarnya tu? Okey, faham. Don't worry. Terima kasih bang. Terus support Sarawak FM sampai bila-bila. Sadia Hasim Masud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Best-best lagu malam tu. Thank you DJ. Semoga pendengar terhibur, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga kita juga terhibur Kak Simah untuk dengan lagu tu. Mun lagu bergoyang lah, bergoyang kita. Mun lagu nyaman di lagu kalah lagu kita. Okay, untuk malam tu di Gatra Music Tanpa Batasan. Dan kita ada siapa lagi di situ? Kita ada Jamaluddin Jamal Jitu. Salam DJ Lim. Jamal dari Ipoh Perak nak minta lagu Rindu Dalam Sengsara dari kumpulan Jitu, Sarawak FM terbaik. Alhamdulillah, insyaAllah. Rasanya kumpulan nyempun tu, Rindu Dalam Sengsara bang. Steady bang, betul bang. Rindu, sengsara dalam rindu ada juga bang. Apa-apa pun kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Susah mek nak ada. Aku Cinta Kau dan Dia. Ahmad Dhani. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Sobri, sobri.
1: Oh, Siti.
0: Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dah kena bahnu nak ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menjus jap muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

Berita palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, assalamualaikum dan kita kembali di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu dan masih bersama kami Halim di Sarawak FM Sati Sejiwa untuk jam yang ketiga Gatra Music Tanpa Batasan. Kita teruskan dengan hiburan kita dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita. Kita nangka dulu siapa yang ada di ruangan komen. Kita ada Hamidah Mordiah. Oh, tedah. Ya lebih lama mesti baca nama ya kelak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Halim serta Gatra Music Tanpa Batasan. Buat semua pendengar Sarawak FM dengan teman-teman di situ katanya, alhamdulillah si ada minta lagu malam tu. Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Ya tu kan tak merajuk ngendak rasa kami tu. Ya mesti minta lagu lagi. Dah apa malam mesti macam mesejnya. Komennya. Semoga dipermudahkan urusan kita semua malam tu dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Amin. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Kak Hamidah Mordiah. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga kita dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak di dunia dan di akhirat. Dan dengar. Dan Liza Rina Idris. Liza Kahrina namanya tu nak aku tahu. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam untuk semua sahabat Sarawak FM. Ha, ada dengar tidak nyanyut salam tak sih? Mohon ada dengar jaga. DJ mohon putar lagu. Kami sih makin putar lagi. Memang ketek aja. Mohon putar lagu Dancing Queen atau I Have a Dream Abba. Untuk hiburan semua di sini. Terima kasih DJ. Oh, dadah. Ada Dancing Queen, I Have a Dream. Memangnya nak tanda. Zalika Zaliha Lion, selamat malam DJ, selamat tugas. Semoga ceria dan sehat selalu. Sehat dan ceria selalu sama aja. Asal dibaca aja. Okay. Nori Jerai, assalamualaikum DJ Halim. Selamat bertugas dan selamat Gatra Music Tanpa Batasan. Tedah tidurnya nunggu kita baca komen. Okay. Siapa lagi tu dek? Siapa lagi ada? Doni Lim, steady Doni Lim, selamat malam dan selamat tugas DJ katanya. Supian Sulaiman, Abang Supian Sulaiman kita, terima kasih banyak selamat tu support Sarawak FM Bang Man. Supian, assalamualaikum DJ katanya, sahabat selamat bertugas, semoga ceria selalu, minta belanja lagu Wing Sejati, kehiburan bersama, terima kasih punya masih bangun tidur. Jatuh jenis tidur awal tau sih, Supian Sulaiman tu. Tapi baru 10 minitnya komen, insyaallah mudah-mudahan yang dengar kita maca baca komennya. Kalau ada masa kami singgah di kedai ngabas kita sebelum mek pergi, insyaallah saya janji tapi akan akan cuba untuk singgah. Alright, kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Kita ada siapa? Kita ada lagu untuk didengar atau orang semua kita dengar Brory Marantika dengan kemesraan Janganlah Cepat Berlalu.

0: Teruskan mendengar Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Assalamualaikum. Ha, kita bertemu lagi dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Kita dah di 2323. Oh, ingam no, no, apa nama teh jam ini tu? Pukul 11.23 minit malam. Tinggal, maksudnya tinggal 27 minit lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan. 37 minit lagi. 37 minit lagi. Kami bergatra di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Dan kita teruskan permintaan sahabat kita tadi, Jitu Jamaluddin, minta lagu Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Gini lah, Rindu Dalam Sengsara. Mudah sengsara lagi lah. Ibu rindu, pacarin orang lain je. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan, kita teruskan dengan Rindu Dalam Sengsara. Kita kelakaya kita daulan, Cinta Bandar Tasik Selatan dan Sebak UK. Untuk hiburan dan menunaikan permintaan sahabat-sahabat kita di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Semoga terus dengan Sarawak FM, insyaAllah.

0: Music tanpa batasan.
1: Sesali kena pernah coba sakiti hatimu, sedang diri ini tidak

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, hey, Siti.
2: Oh, sampai juga nyaman tetap. Dari lepas ni, nah, aku dengar tak dua tetap ya. Eh.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu, kita happy.

Okey, kita dah di penghujung Gatra Music Tanpa Batasan malam tu. Dan malam tu merupakan malam terakhir kami bersama Sawak FM. Dan sebelum kami meneruskan tugas dan amanah di tempat baru, InsyaAllah dalam minggu depan. Dan malam tu konti terakhir kami di Sawak FM. Dan terima kasih semua dengan hati yang penuh rasa syukur dan terharu. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tokong semua pendengar yang selama tu telah setia bersama Sawak FM. Dan sekira sini-sini juga kita orang. Dan terima kasih atas setiap ucapan, setiap doa, setiap teguran, setiap sokongan dan persahabatan yang terjalin sepanjang kami menjalankan tugas bersiaran di Sawak FM selama itu. Dan kita oranglah yang mulah setiap detik, setiap saat di Sawak FM itu jadi begitu bermakna dan sentiasa dekat di hati kami. Dan kami juga ingin mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang bersiaran, selama bersiaran di Sawak FM, daripada Ritma, daripada Gatra, dengan ada tersalah kata, gurauan yang kurang menyenangkan atau ada kekurangan dalam penyampaian tugas saya sebagai penyampai. Dan segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah kelemahan kami pun. Dan kenangan bersama keluarga besar Sawak FM itu akan sentiasa kami simpan kemas dalam ingatan bersama kita orang juga pendengar-pendengar setia Sawak FM. Kami harap semuanya akan terus memberi sokongan padu kepada Sawak FM. Jangan pernah berhenti dengan Sawak FM dan terus setia mendengar dan terus berkongsi cerita dan terus menjadi geng radio kecil. Jangan ke sini-sini, kita akhir kata insyaAllah daripada kami kini itu sentiasa menerima. Dan dengan tulus hati saya, terima kasih atas segala kenangan. Terima kasih pendengar setia Sawak FM. Assalamualaikum dari kami. Kami tinggalkan kita dengan Aku dan Kenangan. Assalamualaikum.

Sarawak FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang pertama menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih rakan Gatra kita sebentar tadi. Dan kepada kita orang, apa khabar? Semoga kita orang sehat hendaknya pada malam Tok. Dan terus bersama dengan kami, Sazia Jia, untuk jam yang pertama Tok kelak sehinggalah ke jam yang ketiga. Baik, kita teruskan dengan informasi dan juga hiburan terbaik menerusi Layan Sarawak FM.

0: Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Apa pula kita orang teh, ada yang berjaga masa tu sambil-sambil dengar siaran Sarawak FM. Menerusi segmen layan pada malam tu, terima kasih banyak-banyak dengar siaran Sarawak FM ke udara. Baik, kami nak kongsikan sedikit info kepada kita orang di mana siaran Piala Dunia FIFA 2026, Kerajaan Madani komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan menyeluruh. Kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Jadi untuk penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify, dan kita orang boleh ikuti siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform siaran MyTV, RTM Click, Unify TV. Jadi untuk kandungan dan juga program Grandstand dari Angkasa Puri dan Bahasa Melayu dan juga Inggeris, liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia, liputan perlawanan 104 perlawanan penuh, Unify TV semua perlawanan secara langsung, dan RTM sebahagian besar langsung dan tertunda. Jadi kepada kita orang, jangan lupa untuk muat turun menerusi aplikasi kita orang RTM Click di Google Play dan juga App Store. Tonton di mana-mana pada bila-bila masa. Kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami, Sazia Jia, menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12 tengah malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Kepada yang sedang memandu ya, sambil-sambil dengarkan siaran Sarawak FM, terima kasih banyak-banyak. Dan Sazia Jia, kami lah yang akan menemani kita orang sampailah jam yang ketiga kelak. Kepada yang bertugas, selamat menjalankan tugas kita orang pada malam tu. Semoga kerja yang dijalankan ya dipolah dengan amanah dan ikhlas, dan semoga dipermudahkan juga urusan kita orang. Baik, MyCard baru 2026 bakal dilancarkan pada Jun 2026, di mana MyCard baru bakal menjadi topik hangat apabila dijangka dilancarkan pada Jun 2026 dengan pelbagai penambahbaikan dari segi keselamatan dan juga teknologi. Pembaharuan tu bukan sekadar perubahan fizikal tapi turut melibatkan fungsi yang lebih canggih bagi memudahkan urusan harian rakyat Malaysia. Dan seiring dengan perkembangan digital semasa, MyCard versi baharu tu dijangka menawarkan penggunaan yang lebih efisien dan juga selamat. Jadi sebenarnya MyCard adalah kad pengenalan pintar untuk warga negara Malaysia yang diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN, dan ia berfungsi sebagai dokumen identiti rasmi bagi individu berumur 12 tahun dan ke atas. Dan MyCard dilengkapi dengan chip yang menyimpan maklumat peribadi pemilik dan boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi. Dan Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, mengumumkan bahawa pihak kerajaan bersiap sedia untuk memperkenalkan kad pengenalan MyCard dengan rekaan dan juga ciri-ciri baru bermula pada Jun, dan manakala implementasi aplikasi National Integrated Immigration System MyNICE akan diperkenalkan pada bulan September 2026. Jadi pindaan Akta Pendaftaran Negara turut diperkukuh melalui kesiapsiagaan infrastruktur digital, latihan pegawai, audit berkala serta kerjasama dengan agensi penguatkuasaan untuk memastikan setiap pindaan dilaksanakan dengan berkesan dan berintegriti. Selain MyCard, pasport Malaysia turut akan dipertingkatkan dari aspek keselamatan, reka bentuk dengan pelaksanaan secara berperingkat melibatkan Jabatan Pendaftaran Negara dan juga Jabatan Immigration Malaysia.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Happy RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: nak jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak? Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Alhamdulillah, kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki, melimpah ruah. Bersyukurlah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dengan kita. Dan kepada kita orang, kami doakan semoga kita orang pun juga dipermudahkan urusan dan dilimpahkan kebaikan buat pendengar setia Sarawak FM pada ketika itu. Walaupun terima kasih juga kepada yang setia dengarkan kami dari tadi, dah jam yang kedua itu. Walaupun kepada kita orang, pastikan terus kekal menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM untuk informasi dan juga hiburan terbaik.

Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik menerusi telefon mudah alih kita orang Connector untuk kita orang ikuti info dan juga hiburan yang terbaik hanya di RTM. Dan kami nak kongsikan di mana portal baru Radio RTM boleh diakses melalui radio.rtm.gov.my, di mana portal tok memaparkan real time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Kepada kita orang, pastikan terus bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Berkenaan dengan cuaca kini toksik nentu nak oh. Kejap hujan, kejap panas. Tapi untuk kali tok kami lah yang merasa nak oh. Panasnya berangat. Panasnya berangat. Wa ima pun hari hujan. Tapi bila hari panas, memangnya rasa lain. Mungkin perubahan iklim kali. Kata ramai aja. Okey, berkenaan dengan cuaca tadi, kepada kita orang yang belum muat turun aplikasi My Cuaca, muat turun Kinecto aplikasi My Cuaca di Google Play dan juga App Store untuk kita orang dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih terus daripada Met Malaysia. Dan info My Cuaca tu sebenarnya merupakan aplikasi mudah alih Met Malaysia yang berperanan sebagai saluran penyampaian maklumat dan amaran bagi cuaca, gempa bumi dan juga tsunami. Dan yang akan merik dalamnya lah amaran cuaca, tsunami dan maklumat gempa bumi terkini dan lokasi. Kita orang semak lah info cuaca di lokasi di tempat kita orang. Dan maklumat kesedaran menghadapi bencana pun ada di dalam info My Cuaca. Dan pastikan kita orang nanggar juga lah info-info berkenaan dengan cuaca di tempat kita orang. Kinek tok hanya di hujung jari. Okey, pastikan kita orang tu sekal bersama dengan kami Sazia Jia untuk informasi dan juga hiburan terbaik. Layan Sarawak FM.

keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

0: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan Kampung Ami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi Kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
3: Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan rencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menembus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Apa lagi? Jom buat turun aplikasi Penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.

0: Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM, kami Sazia Jia akan menemani kita orang sampailah berakhirnya segmen layan tok kelak. Dan walau apapun, kami doakan semoga urusan kita orang dipermudahkan. Yang mendengar kami ke udara sampai ke saat tok, terima kasih. Terima kasih dengarkan Sarawak FM ke udara. Dan pesanan kami kepada kita orang yang mungkin besok lah yang nak ngembak, nembiak jalan-jalan, pakai motosikal terutamanya, jangan abaikan nyawa anak kita orang. Kami bukan apa, kerana kami selalu merhati nak apabila mak bapak tu nyang ngembak motosikal, nyang hantar nembiak pergi tuition kah, pergi ngaji kah, pergi sekolah kah, rumah dekat dia katanya, si make topi keledar oi, jangan kedak ya, pakai topi keledar kita orang, wa ima pun dekat nak pakai je untuk keselamatan. Kenapa? Kecuaian kecil ya, kita si tahu apa berlaku. Boleh ngembak akibat yang lebih dahsyat kepada kita orang. Dan pastikan kita orang pakai topi keledar, ngembak anak kita orang, kerana nyawa saya dah galang ganti. Topi keledar bukan pilihan, tapi ya pelindungan wajib untuk keselamatan dan nyawa kita. Walau apapun kepada kita orang, pastikan terus bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM untuk informasi dan juga hiburan terbaik.
1: Ini kisah Pak Humba Mustope si dule di rumahnya. Tom RPRK.

Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak.

akan siarkan dia. Ah, suka kami lagu tok ko. Kerana lagu toknya ada baik-baik kata yang mengingatkan kami supaya kami sentiasa beringat kepada orang-orang yang kami sayang lah. Kadang-kadang nak oh, dalam hidup kita tok, kita terlalu gago, kita ngejar masa, kerja dan impian kita sampai kita lupa untuk kita hargai insan yang sentiasa ada bersama dengan kita. Jadi kepada kita orang, jangan siakanlah orang yang tersayang, kerana si semua sebenarnya orang sanggup berada di sisi kita tu saat kita susah, saat kita senang. Yang mau ingat, hargailah setiap pengorbanan orang yang sayang dengan kita, kerana setiap perhatian dan kasih sayang yang diberikannya adalah satu benda yang kita akan ingat sampai bila-bila. Jadi jangan pernah berhenti untuk kita mengucap kata-kata yang bagus, luang masa, walaupun sekejap. Jangan nunggu hilang kelak, dah sedar lagi, baru kita sedar sebenarnya betapa bahagianya orang kita sayang yang tadi dalam hidup kita. Kita sih tahu satu hari kelak mungkin yang tinggal hanya kenangan, kata orang. Yalah, sentiasa beringat, kami pun ingat kami pun. Sayangi dan hargailah insan yang tersayang selagi setidaknya masih ada di sisi kita. Dan kepada kita orang, pastikan terus bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Dan mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Layan hanya di Sarawak FM. Kes lemas kanak-kanak meningkat 16 kes kematian kanak-kanak setakat April 2026. Jadi difahamkan punca utama akibat hujan lebat dan ribut petir, peralihan monsun, paras air naik secara mendadak, arus deras di longkang ataupun sungai. Risiko kawasan air kecil boleh jadi sangat berbahaya, arus kuat walaupun hujan sekejap. Jadi sebagai ibu bapa lah, pastikan kita tu main peranan penting untuk pantau anak-anak kita, terutamanya ketika musim hujan. Elakkan sidaknya bermain lah berhampiran dengan kawasan yang berair tu lah, sungai kah, di parit kah. Pantau sidaknya, tingkatkan kesedaran keselamatan dengan anak kita. InsyaAllah semuanya sikan terjadi kalau kita selalu berperanan sebagai ibu bapa, meri nasihat kepada anak-anak kita untuk keselamatan sidaknya jua. Baik, terus bersama dengan kami menerusi segmen Layan untuk info dan juga hiburan terbaik Sarawak FM.

Layan hanya di Sarawak FM. Kepada kita orang yang ingin mendaftar MyNIS, di mana Jabatan Immigration Malaysia memberikan panduan pendaftaran aplikasi MyNIS. Jabatan Immigration Malaysia memperkenalkan aplikasi MyNIS tu sebenarnya bagi memudahkan urusan pendaftaran profil kita orang secara digital, sama ada warga negara Malaysia kah ataupun pelawat asing. Jadi yang menggunakan MyNIS tu, proses pendaftaran lebih efisien, selamat dan juga cepat. Dan kepada kita orang yang belum muat turun lagi aplikasi MyNIS, muat turun kini tu menerusi Apple App Store, Google Play Store atau Huawei App Gallery kini tu. Dan pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

Asyik terasa cepat, yang rasa masa berlalu dari jam yang pertama sampailah jam yang ketiga. Kami Sazia Jia menemani kita orang. Walau apapun, terima kasih banyak-banyak setia dengarkan Sarawak FM untuk segmen layan untuk ke udara. Dan insyaAllah di lain masa jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Mulakan semula. Apa maksudnya ya? Tapi sebelum pergi ke sia, madam nak madah, hari tu adalah hari tanpa merokok sedunia. Siapa yang merokok ya dapat si mula hari tu hari tanpa merokok sedunia. Mun si dapat, usahakan untuk dapat. Mun time posa lagi boleh nak oh. Apalagi masa tu sehari tu ajak bah usaha untuk menjaga kesihatan. Dan kita pun tahu merokok ya dalam Islam itu sendiri adalah haram. Jadi kita gunakan cabaran hari tu sebagai satu alasan untuk kita mencabar diri supaya tak merokok. Sama juga dengan topik slot refleksi diri kita itu. Mulakan semula. Kita mulakan sesuatu yang semula. Si kisah hari mari macam ni, hari tu kita mulah benda yang baru. I am a new me. Ha, bukanlah nak mada I am new me adalah orang yang si sama ni si. Tapi kita merik cabaran dengan diri kita pun, hari tu aku si akan ngulang benda yang dah lepas. Hari tu adalah a new me. Jadi bila a new me, kita si kisah pun apa yang dah berlaku yang marik, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang balik, aku siapa nak tukar-tukar. Bukannya kita ada jam yang boleh tukar-tukar yang macam Doraemon kembali ke masa lepas si ada. Oh. Jadi kini tu, apa yang aku boleh pula itu, aku nak mula benda yang baru yang lebih bagus. Mula benda yang baru. Si sama macam sebelum tu. Okay? Yang ibarat macam hutan yang terbakar. Hutan, bilanya dah terbakar, nah kita nanggar lah. Memang kedak padang jarak padang terkukur. Hilang dak pokok-pokok. Semuanya ada tanahnya hitam apa semua. Tapi, esok harinya kita nanggar, sedikit demi sedikit nak, mesti akan ada keluar tunas-tunas baru. Tunas-tunas pokok hijau. Mulalah tumbuh-tumbuhnya sebagai pokok lalang, rumbu dan sebagainya. So, sama juga dengan kehidupan kita. Benda dah terbakar, benda dah hilang, benda dah berlaku. Kita siapa nak ulang, kita siapa nak tukar. Jadi, kita tu yang kena mengambil inisiatif untuk mula benda yang baru. Jadi adik kakak, setiap pengakhiran pasti ada permulaan. Jadi apa yang boleh kita pola? Hari tu tarik nafas perlahan dan katakan pada diri, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang kembali. Tapi hari ini aku akan mulakan sesuatu dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. A new me. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

0: Hari ini dalam iTech Core Space 4 Black Crystal rasmi di Malaysia dengan skrin AMOLED, GPS dan bateri 41 jam.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Coros melancarkan Phase 4 Black Crystal, iaitu versi baru kepada jam GPS AMOLED ultra ringan mereka dengan kemasan lebih premium tanpa mengorbankan prestasi teras. Model ini menampilkan bezel aluminium 6000 series dengan salutan physical vapor deposition PVD bersama reka unlock translucent 2 tona dan tali silikon bercorak khas. Walaupun menggunakan bahan lebih premium yang masih seberat 32 gram dengan tali nylon, paparan 2.5D AMOLED turut dikekalkan dengan fokus kepada keterlihatan jelas dalam pelbagai keadaan pencahayaan. Untuk ketahanan, salutan PVD digunakan bagi meningkatkan rintangan terhadap peluh dan garam pada tahap molekul sementara. Struktur aluminium memberikan integriti binaan lebih kukuh untuk kegunaan intensif. Elemen reka bentuk translucent pada bahagian lock pula menambah dimensi visual berlapis yang membezakan model ini daripada Phase 4 standard. Prestasi dalaman kekal sama seperti Phase 4 asal yang antara jam larian terbaik 2026, termasuk sokongan mikrofon terbina untuk rakaman voice pins, metrik latihan, lanjutan dan pengesan kadar denyutan jantung yang telah dipertingkatkan. Integrasi aplikasi Chorus juga turut membolehkan pemantauan pemulihan, tidur, HRV dan data latihan secara terperinci. Menariknya, Phase 4 Black Crystal menawarkan sehingga 41 jam penggunaan GPS atau 19 hari penggunaan harian. Ia dijual pada harga RM1,399 dan dengan setiap pembelian disertakan fon telinga Sukan Panggu Running Run 3 bernilai RM159. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini.
4: Station. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
0: Kini itu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi. Hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Mun datang miri, jangan lupa belasan miri. Jangan lupa bubuk miri. Wah, miri nang. Best-best dengarkan Sarawak FM di Miri 88.1 100.3 Sarawak FM di Miri.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah, hari itu kita akan bercerita sedikit sirah pilihan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik yang kami pilih pada hari itu adalah tentang keteguhan iman Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ialah seorang sahabat Nabi yang datang daripada latar belakang hamba. Namunnya diangkat tinggi darajatnya di sisi Allah, dan beliau juga adalah orang yang terawal masuk Islamnya sezaman dengan sidaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Bilalnya beriman kepada Nabi, banyak ujian yang ia hadapi dan ujiannya semua berat-berat. Ia disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ditindih batu besar di tengah panas terik, dipukul, diseret di padang pasir. Namun dalam kesakitannya, apa kalimah yang diucapkan oleh Bilal? Ahad, ahad, ahad. Jadi maknanya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itulah bukti bahawa iman yang benar si goyah walaupun jasadnya diseksa. Akhirnya beliau dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelahnya Bilal pun menjadi insan yang sangat dekat dengan Rasulullah, dipilih menjadi muazzin yang pertama dalam Islam yang mengumandangkan azan untuk solat. Bila dah kemuncak ya, kemuncak kemuliaannya Bilal adalah ketika peristiwa Fathu Mekah, bila Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Kaabah untuk melaungkan azan. Waktu ialah kita sedar, orang-orang musyrikin Mekah pun sedar. Duluk mari Bilal tu dianuk, diseksa, dihina, dicaci, tapi pada waktu yang ia berada kedudukan yang mulia dan tinggi daripada semua orang, terutamanya kafir musyrikin Mekah yang melaungkan azan dan didengari oleh seluruh penduduk Mekah. Maka ialah menunjukkan duluk mari kita hinanya, netoknya dah dimuliakan oleh Islam. Dan selepas kewafatan Rasulullah, Bilal nasib mampu nak menahan kesedihan. Setiap kali

0: Mekah ke Syam. Jadi ibrah untuk kita pada hari itu, kemuliaan pada seseorang yang bukan pada letak pada asal-usul kita, keturunan kita. Kerana yang menjadi kemuliaan cik adalah dengan takwa, keimanan kita. Seperti mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dan yang kedua, ujian itu bukan melemahkan tetapi menguatkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang terakhir sekali, cinta kepada Rasulullah bukan sekadar kata tetapi harus dirasai hingga ke jiwa. Mari kita contohi sama-sama sifat Bilal bin Rabah, teguh dalam imannya walau diuji dan ikhlas dalam pengabdian kepada Allah. Semoga kita juga mampu menyebut Ahad bukan hanya di lisan tetapi terpahat dalam hati dan kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Asal datang sibuk jak cari dapi. Asal datang sibuk jak cari dapi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahati sejiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa. Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi. Hanya di Sarawak FM, Radio Sahati Sejiwa anda.

Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai itu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya, mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

وآتاكم من كل ما سألتموه

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, Ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM. Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja, jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di Muka.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua yang tu mendengarkan Sarawak FM pagi tu. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang pagi tu.
2: Ya, alhamdulillah, syukur nikmat.
1: Hari tu saya rasa dah Jai.
2: Nah. Hari yang ketiga dalam bulan enam.
1: Mohon kawan kita madah pejam pelik, pejam pelik.
2: Enam pelik ya.
1: Enam pelik.
2: Ya memang pelik ya. Pejam pelik.
1: Saya berasa dah 3 Jun dah kita hari tu. 3 hari dah kita di bulan Jun. Saya berasa kan perjalanan kita tu dah setengah tahun. 2026.
2: Ya? Betul.
1: Jadi mungkin ada perancangan-perancangan kita orang yang lainnya kelak untuk setengah tahun yang akan datang tu lagi.
2: Insya Allah dipermudahkan insya Allah. Semuanya untuk kita menghabiskan 2026.
1: Amin.
2: Dan akan bertemu dengan 2027.
1: Betul.
2: Cantik.
1: Tapi 2027. Hari itu masih public holiday kan?
2: Masih cuti umum untuk cuti kelepasan am gantian.
1: Cuti gantian no.
2: Esok pun sama.
1: Esok sama
2: dua
1: juga.
2: Dua hari gantian.
1: Hebat kita orang. Puas kita orang cuti kan?
2: Kan, kami rasa macam kena panjang gila rasa walaupun kita bekerja kan?
1: Betul.
2: Apa panjang gila rasa macam lambat gila masa yang nak berlalu.
1: Cik, kita bayangkan start hari Sabtu. Sabtu, Ahad. Lepas ya, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, public holiday.
2: Betul, hari tu Rabu.
1: Rabu. Esok masih lagi public holiday. Hari Kamis. Orang ambil cuti hari Jumaat aja sehari.
2: Ya.
1: 9 hari je cuti.
2: Untung. Tapi apa boleh buat no? Mun yang apa menikmati cuti panjang ya bila untuk tiba 5 hari bulan pergi kerja, jangan rasa cuti lagi ya. 5 hari bulan orang kerja.
1: Takutnya ingat kelak lagi. Hari Sabtu ke hari itu? Saya dah hari Jumaat 5 bulan.
2: Kita yang kerja. Masa public holiday saya rasa gila. Dia pun kami orang rasa macam hari ujung minggu. Semua rasa ujung minggu.
1: Betul. Hari Maret pun bila berjalan nangga ingat.
2: Sunyi kan?
1: Nang ingat hari minggu.
2: Rasa ujung minggu.
1: Rupanya Maret hari Selasa.
2: Kan?
1: Bayang kita orang hari Selasa Maret.
2: Jadi untuk hari itu hari Rabu macam biasa. Selamat pagi Sarawak. Yus Jai bersama-sama tu orang 4 jam.
1: Ya betul.
2: Live di Facebook dan juga di TikTok insyaAllah.
1: Ya insyaAllah.
2: Dan pengisian jam yang pertama 6.30 minit pagi kita ada Aura Pagi.
1: Betul, insyaAllah kita akan cuba dapatkan yang berbagai Ustaz Muhammad Ehsan bin Haizir untuk pagi itu. Tajuknya sangat best, bergaul dengan orang soleh. Apa perkongsiannya sama-sama kita tunggu lepas itu. Jadi kita bimbo dulu, kita dengarkan lagu MCMD, Michelle Sheng dan Melinda Dadiu, Modus. Tapi sebenarnya dengarkan Ezra Han dari bawah.
2: Dari bawah.
1: Untuk kita orang
2: From the bottom.
1: Yeah, from the bottom.

0: nyaman kopi ke Udo man. Dok mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ya, Wak.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Macam biasa kita ada aura pagi, tapi kali itu kita nak bersama dengan yang berbagi Ustaz Muhammad Ehsan bin Haizir, dengan tajuknya bergaul dengan orang soleh. Apa perkongsian daripada Ustaz, sama-sama kita dengarlah.
0: Ya, assalamualaikum Ustaz Muhammad Ehsan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat bercuti Ustaz. Sihat tak itu?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Kita mengharap juga pendengar kita use Ustaz dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, jadi untuk tajuk aura pagi kita Ustaz bergaul dengan orang soleh, silakan perkongsiannya.
2: Okey, terima kasih kepada DJ yang tugas begitu, DJ Yus dan DJ. Seterusnya kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bergaul dengan orang yang soleh, berkawan dengan orang yang soleh. Jadi itu topik yang kita nak bincang dalam masa yang ada pada pagi itu, insyaAllah dalam masa yang singkat itu. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kemurkaannya, berharap dengan keridhaan Allah Taala. Jadi dan diperintahkan supaya bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam pengakuannya. Maka di situ menunjuk, ada memberi satu isyarat kepada kita supaya bergaul dengan orang yang baik. Jadi orang yang soleh adalah orang yang baik lah. Jadi kerana apa? Kerana para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan siapa kita bergaul, berkawan, sedikit sebanyaknya akan memberi pengaruh kepada kita lah. Kalau orang yang kita bergaulnya, orang yang bersama dengan kita adalah orang yang rajin contohnya, maka sedikit sebanyak sifat rajinnya akan terkesan juga lah kepada kita. Kita pun jadi pandai rajin juga sikit-sikit. Sebaliknya, mungkin kita berkawan dengan orang yang kurang rajin, malaslah contoh, maksudnya. Jadi kita daripada rajin pun lama-lama kita pun akan jadi malas juga. Ada melekatlah sedikit daripada sikapnya kepada kita tanpa kita sedarlah. Macamnya juga dengan apabila kita kita bergaul dengan orang yang berfikiran

0: akan berubah menjadi seorang yang positif pemikirannya kerana pergaulan tadi. Jadi macam ia jugalah sebaliknya. Jadi sebab ya, memilih kawan adalah satu yang sangat penting, ataupun memilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita selalu menghabiskan masa kita dan sebagainya, dengan untuk kita berbincang dan sebagainya, maka itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Mun kita berkawan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka orang yang soleh itu yang akan berusaha menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya, menjaga hubungannya, akan iaitu dari segi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya, sembahyangnya dan sebagainya. Begitu juga dengan makannya, akan jaga apa yang Allah Taala perintahnya, akan jaga dirinya daripada perkara yang dilarang oleh Allah, dan juga dia akan jaga hubungannya dengan sesama manusia, iaitu dalam hubungan kita dengan sesama manusia ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu buat, yang merupakan tanggungjawab kita dan hak orang lain, dan ada perkara yang kita dilarang jangan melakukannya kerana boleh menjejaskan, memberi mudarat kepada orang, menjejaskan orang lain contohnya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan lidahnya, tutur katanya lah, dan tangannya, iaitu perbuatannya. Maka orang yang bersoleh itu akan jaga dirinya daripada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan yang akan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi mungkin kita, dan begitu juga orang yang soleh itu dia akan menjaga hubungannya dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain, dengan alam tu. Maka daripada saya, kita akan dapat langgar contoh yang terbaik yang ada pada orang-orang yang soleh, dan sudah tentu yang akan membawa kebaikan kepada diri kita juga. Jadi mungkin kita nak berubah ke arah yang lebih baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan makhluk, dengan alam, maka berkawanlah dengan orang yang soleh, orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala hubungannya dengan kita. Maka kita berkawanlah dengan orang-orang yang macam tu, rapatlah dengan nasibnya, maka adanya akan memberi sedikit sebanyak kebaikan, adanya akan ada terpalitlah sedikit sebanyak kepada kita, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita. InsyaAllah. Ada waktu masa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
3: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.
4: Hai, saya Azam Syafiee. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang mendengarkan Sarawak FM. Macam biasa, talian Berita Keluarga kita aktifkan dengan dua talian. 082-245-700 ataupun 082-245-800.
2: Ya, boleh panggil, boleh hubungi kita dengan nombor yang telah pun Yus nyatakan tadi. Ada dua nombor. Ya, sehingga pukul 6.55 minit pagi. Dan 7 pagi ke lah kita buat laluan untuk utama 7 pagi lah. Oh?
1: InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Jadi saya ada satu berita keluarga nak disampir je.
2: Silakan.
1: Saya buat dengar berita tu tengah malam tadi. Duka cita dimaklumkan suami kepada Kak Memon, Jemon bin binti Sitam, ataupun lebih dikenali dengan panggilan Mak Memon lah, Syekh Gendang kita, Troy FM tu. Suaminya telah pun meninggal dunia semalam sekitar jam 11 lebih lah, 11 lebih malam tadi. Dan kini tu jenazah berada di rumah lah dan akan diuruskan hari tu juga lah. Jadi ya, makluman kepada semua yang mengenali Allahyarham ataupun yang mengenali Kak Memon kita, duka cita dimaklumkan suaminya telah kembali ke rahmatullah semalam sekitar jam 11 lebih malam. Dan kita tu jenazah berada di rumahnya lah.
2: Salam takziah kita ucapkan kepada keluarga Allahyarham.
1: Betul. Jadi ya, sikit berita keluarga yang saya terima tengah malam tadi lah. Okey. Dan sekiranya kita orang ada berita keluarga yang nak sampai, talian berita keluarga kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak. Yang aku tanya
2: apakah 100.3.
3: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
2: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan Surah FM. Jadi kita nak tahu juga lah keadaan cuaca untuk pagi Tok Jai.
3: Ya, kita ke Jabatan Meteorologi Sarawak bersama dengan Fazmi di talian. Assalamualaikum Fazmi.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, selamat bertugas.
4: Okay.
3: Jelas sekali suaranya.
2: Jadi penyanyi cun suara tu.
3: Jelas. Harapnya info yang disampaikan Tok apa mana memberi apa mana Yus lebih perancangan yang perancangan teliti betul, lah betul. Untuk
2: mungkin ada Tok masih lagi orang bercuti.
3: Untuk apa macam pergerakan seharian kita, perancangan kita untuk hari ini. Silakan laporannya Fazmi.
2: Silakan.
4: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada 9 pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Mukah, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Serian Aman, Betung dan juga Serikir. Namun demikian, bagi cuaca petang saja pula ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Serian Aman, Betung, Serikir dan juga Sibu. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup daerah barat daya selaju 20 ke 30 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Surat FM.
2: Terima kasih Fazmi.
3: Terima kasih Fazmi.
2: Selamat tugas.
4: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.

0: Trending. Kembali lagi Yus dan Jai. Teman kita orang pagi tu 7.30 minit pagi. Kita ada trending.
1: Ya, trending ataupun yang tular lah ha.
0: Oh, apa cerita dia?
1: Kan musim haji. Dah apa?
0: Orang dah nak start pulang
1: tu. Dah nak pulang kan. Oh. Tapi apa yang menjadi tular tu Yus dan juga pendengar kita tak berkenaan dengan jemaah haji Malaysia yang dipuji. Yang dipuji.
0: Oh, dipuji. Kenapa?
1: Sebab apa? Tular kemah Mina. Memang
0: Musiha di kemasnya Bali.
1: Bosi tok ambil kongsi di Facebook kan, live Facebook kan, keadaan tersusun dan bersih. Jadi nampak di situ jemaah haji Malaysia mendapat pujian ramailah di media sosial. Susulan tular gambar keadaan kemah di Mina yang ditinggalkan dalam keadaan yang bersih dan kemas.
0: Lihat kita orang. Tengah kita orang kemah sedaknya bersih hari.
1: Saya dah uras pun.
0: Lepas saya disusun dan dia balik apa yang dah pakai ya.
1: Jadi menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, disiplin tinggi to yang dipamerkan oleh jemaah tempatan yang menggambarkan budaya dan juga akhlak yang berkelas lah.
0: Betul. Sebab ialah kita di Malaysia tu dipuji oleh negara luar tu. Tempat kita sangat-sangat bersih, sampah si ada, apa si ada, sungai bersih. Jadi sebab ialah mungkin dah terbiasa dengan keadaan di negara kita. Benda tu dimbaknya ke Mekah. Kan? Apabila dah dimbak ke Mekah, duduk di kemah, jadi dah terbiasa dengan keadaan bersih. Jadi itulah jadinya. Alhamdulillah lah.
1: Sebab tu, walaupun keadaan sesak, macam faham kita, dan juga kepenatan, memang kemah tu tetap kemas dan teratur sebab ibadah juga soal adab dan juga amanah katanya lagi. Jadi itulah gambar yang tular dan trending lah untuk jemaah haji Malaysia yang dipuji dengan kebersihan kemah yang ditinggalkan di Mina. Kekal bersih. Rinduk jom mata
0: tak nak. Bila dah bersih macam tu, rasanya sampai ke tahun baru orang pergi haji lagi.
1: Nak tidur kat lantai pun boleh je.
0: Saya dah masalah.
1: Baring je kat lantai.
0: Sebabnya dah bersih dah.
1: Kan? Dan kita ucapkan selamat kembali ke tanah air lah kepada semua jemaah haji.
0: Jadi terima kasih lah banyak-banyak.
1: Semoga mendapat haji yang mabrur.
0: InsyaAllah. Itu saya fahamkan lah. Itu lah start sedangnya balik nak.
1: Mungkin dalam masa terdekat tu aja.
0: Terdekat lah.
1: Ada penerbangan yang awal ya. Dia balik ke tanah air.
0: Yalah, kita harapkan sedangnya kembali dengan selamat lah. Sama-sama kita mendoakan sedangnya lah. Yang berada di Sinun, apabila adanya dah start balik ke lah, mungkin agak sesak sikit lah. Bersabar lah. Jadi untuk semua yang terus mendengarkan Surai FM, terima kasih banyak-banyak kan kita orang. Ia adalah cerita trending yang tular di media sosial berkaitan dengan jemaah haji Malaysia dipuji tular kemah Mina kekal bersih. Seperti adanya mula-mula datang, sampai adanya balik pun nampak bersih. Dicuci sedangnya, dikemas sedangnya balik. Ini yang kita harapkan lah. Bukan saja di kata orang di Mekah. Mungkin di tempat-tempat kita pun sama juga. Sungai-sungai kita, kawasan kita, sampah jangan buang sebarang. Dapat kumpulkan, buang dalam tong sampah yang disediakan.

0: lah tau pasal.
1: Oh, jangan ceridak lah.
0: Ceridak.
1: Jangan
0: betulnya Pak Nik.
1: Mengangiran lah.
0: Jangan ceridak. Jadi kekalkanlah kebersihan yang yang apa ada, terutamanya di sewaktu tu je. Sebab sejak luar pun datang, sebab kita nangga setidaknya review tempat kita pun
1: betul.
0: Memuji kebersihan bandar Ibu Ching. Bukan ajak di tu perangai kita di bak kita keluar ya. Perangai kita di negeri kita pun kita kekalkanlah kebersihan.
1: Sebab ya lah saya ada nangga sikit video yang tular ya. Aha. Seorang warga Indonesia lah. Nya pergi di Malaysia tu. Nya mungkin dia bekerja situ lama lah.
0: Nya gini ni Semenanjung ke Sarawak?
1: Di Semenanjung ada, di Sarawak pun ada juga. Nya ada. Di Sarawak ataupun di Semenanjung nun sangat-sangat bersih. Nya sempat juga ngambil video sekitar kawasan dia. Siap ada kotoran, siap ada sampah katanya. Sangat-sangat bersih.
0: Sikit lagi nyam ada bunyi horn.
1: Ah, bunyi horn
0: di Sarawak tu. Susah
1: Sarawak
0: dengar.
1: Susah nak dengar.
0: Sik macam negaranya katanya.
1: Tanya. Okey, tanya. Jadi kita kekal kenapa yang sudah tongtek yang dah berlaku ya. Jadi kita kekalkan lah. Jadi ia akan dapat memberikan lagi silaturahim ataupun perpaduan lah bagi semua pengguna jalan raya, insyaAllah. Okey, jadi kita nak dah kongsikan trending untuk pagi tu. Dan macam biasa, sekiranya ada suatu khabar, kita akan kongsikan tajuk utama akhbar selepas tu. Okey, jadi selamat mendengarkan Sarawak FM, Sati Sejiwa di Selamat Pagi Sarawak, hashtag
0: Geng Pagi Kita.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Alright, terima kasih untuk kita orang yang tu mendengarkan Sarawak FM. Oleh kerana berita pagi tu news si ada. Jadi saya ada tajuk utama akhbar.
1: Okey.
0: Sebab newspaper si ada. Jadi kita nak berkongsi benda lain dah. Jadi kita nak berkongsi pasal kan kini tok jai. Orang suka naik gunung.
1: Okey.
0: Memang tren lah, tren orang naik gunung pindah.
1: Oh, tok mesti kes orang hilang doh.
0: Tok kes orang hilang. Kan banyak kini tu. Kes orang hilang apabila naik ja gunung hilang. Naik gunung tu hilang.
1: Tapi ada yang dijumpa selamat, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tapi yang sebaliknya masih lagi dicari ya?
0: Betul. Masih lagi dicari. Sebab ialah adalah yang tidak memberikan cadangan lah. Yang ada seorang pengguna media sosial yang bernama Muhammad Jamali nya melontarkan idea yang ada papan tanda, nyangkah papan tanda. Jadi bolehlah ingkah signboard amaran, katanya langkah pemasangan papan tanda ataupun signboard amaran di kawasan hutan rekreasi dilihat mampu membantu pendaki yang tersesat untuk kembali ke laluan utama, katanya. Ataupun sekurang-kurangnya memudahkan setidaknya ditemui oleh pasukan penyelamat dengan lebih pantas. Lepasnya yang ada lagi papan tanda yang bukannya berfungsi sebagai penanda trek utama ataupun laluan rasmi pendakian. Sebaliknya, ia dicadangkan untuk diletakkan sedikit jauh dari laluan asal. Tujuannya untuk menghentikan pendaki yang tersesat daripada terus masuk lebih dalam ke dalam hutan. Mungkin ada yang kalau dah tahu sesat, patah balik je lah katanya. Tapi itu berlaku dalam hutan.
1: Belum tentu patah balik jalannya betul. Ada orang si jumpa jalan betul keluar. Mungkin yang nanggar jalan sama-sama aja.
0: Betul. Ya, dah berbalik kepada mistik. Kata orang, kadang-kadang pusingnya perginya siah keluar siah balik tempat yang sama. Pusingnya balik yang sama.
1: Lu sejak pusing-pusing lu sejak.
0: Mun bak kata petua orang lama mari, mun dah ni ya, seluar diterbalitkan katanya.
1: Seluar pakaian. Seluar dan pakaian.
0: Mbak kata orang tua lama mari lah petua adanya lah. Amun ada kata tersesat dalam hutan.
1: Ada je pernah juga kami dengar ya.
0: Balikkan pakaian katanya. InsyaAllah temulah jalan keluar katanya. Ya petua orang lama mari lah, kita sih tahu lah. Tapi ada yang cuba jadi. Ada yang bercerita lah. Bila cuba jadi. Jadi ada sikit lagi yang nak dikongsikannya tu. Pasal kit juga lah, kotak kit survival asas lah. Kadang-kadang boleh juga diingkah di certain tempat katanya untuk memudahkan setidaknya mungkin ada yang tersesat. Jadi adalah benda yang boleh dicari, kotak kit survival asas ya. Jadi kit tersebut sih lah perlu yang mahal, sebenarnya cukup untuk membantu bangsa bertahan sementara menunggu bantuan. Kecuali peralatan komunikasi seperti satelit yang bersifat tambahan lah. Jadi pastikan barang yang diletakkan dalam kit kesemasannya pun jangka hayatnya panjang. Kotak kit survival ya bukan bukan supaya pendaki tak bersedia dengan keperluan barangan inputnya. Ia lebih kepada kes-kes di mana pendaki mungkin kehilangan beg, mungkin beg individu yang berada dengan kawan yang terpisah kah, ataupun beg yang dicampak ketika dikejar dan mungkin beg terjatuh gaung kah. Cemiallah katanya. Mungkin boleh sediakan whistle, kompas, lighter kah, dan beberapa barangan kecil lah untuk survival. Ya, cadangan daripada Muhammad Jamali tu lah berkaitan dengan kes pendakian ni tu lah.
1: Kira idea tu nya cadangkan selepas nya merhati juga apa gambar daripada kamera perangkap hidupan dia. Yang sebelum tu pernah berjaya merakam kelibat ada salah seorang pendaki ya kan, yang tersesat di dalam hutannya.
0: Betul.
1: Jaslinda.
0: Jadi mungkin idea apa yang daripada ya sekadar idea lah. Mungkin ada
1: mungkin yang boleh dipertimbangkan
0: mungkin
1: lah.
0: Mungkin boleh dipertimbang dan boleh ditingkatkan lagi idea yang dikongsi oleh Muhammad Jamali tu teh. Mungkin boleh dicadangkan lah kepada sidak yang mungkin yang bertanggungjawab lah.
1: Tahu di itu kawasannya ataupun gunung ataupun bukit yang selalu dipakai orang hiking tau. Mungkinlah boleh dilaksanakan lah.
0: Betul.
1: Betul. Kecemas apa nama tempatnya meletak barang lah, kit kecemasan lah, ya, untuk pendaki ya.
0: Mungkin mungkin boleh diwawarkan kepada, mungkin boleh dimaklumkan kepada sidak yang pendaki-pendaki gunung tu, sebelum dia mendaki di pada awal serta tempat tu ada kit kecemasan.
1: Macam
0: tempat
1: yang gambar tu tadi yang ada apa? Ada pal papan tanda. Oh, tunggu dah, di sini jika sesat.
0: Oh, kadang-kadang apabila masuk bila dalamnya akan sesat.
1: Oh.
0: Tapi mudah melibatkan mistik memang susah lah. Memang susah lah. Walaupun dia meletakkan signboard di sia.
1: Aha.
0: Apabila dia dah nak sesat, ditutup pandangan matanya.
1: Sinampak.
0: Memang saya akan nampak juga lah.
1: Mungkin petua-petua sesat dalam hutan tu.
0: Petua ulama marik lah boleh digunakan. Oh,
1: kemahiran-kemahiran berhidup dalam hutan tu.
0: Betul.
1: Kena kita, apa orang ada? Upgrade dalam diri je lah. Mana yang suka nak yalah pergi masuk hutan lah.
0: Betul.
1: Yang mesti ada petua hidupnya.
0: Betul. Yang paling penting apabila kita masuk segi tempat tu, petua mak mari. Bukan petua, memang benda tu memang dia dipraktikkan.
1: Kebenaran.
0: Kebenaran tidak pernah salah. Apabila masuk segi tempat,
1: ya?
0: Beri salam dulu yang utama. Yang paling utama lah, beri salam lah. Jadi apabila tahu
1: jangan
0: salam,
1: sembrono, ya,
0: jangan sembrono. Jangan
1: sembarang.
0: Contohnya macam kita pergi rumah orang, macam saya pergi rumah Jai. Pergi rumah Jai, saya dah ngetuk pintu, saya dah beri salam,
1: masuk.
0: Tentu. Kejut.
1: Macam ni aja sedaknya kehidupan kejut di dalam hutan.
0: Tiba-tiba kita masuk, kejutlah sedaknya nangga. Siapa tahu masuk pasan aku katanya.
1: Beri salam masuk pasan orang katanya. Ni adab.
0: Ni adab katanya.
1: Lalu suruhnya sesat.
0: Suruhnya sesat. Jadi ya, yang benda yang pertama lah. Okey. Jadi apa kongsian kita untuk pagi tu. Dan jangan lupa 8 pagi kelak, ringkas 8 pagi akan dapat kita ikuti. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu refleksi diri lah bersama Dr. Safi'i Haji Lugom, terbitan DJ Jaim pun, untuk edisi 3 Jun 2026. Apa perkongsiannya, apa tajuknya, sama-sama kita dengar. Jom refleksi diri.

Assalamualaikum, salam sejahtera, teman-teman sekalian. Tujuan nikah. Tahu tak dengar tak tujuan nikah? Kadang kita tu menghadiri majlis ilmu di sugu, di masjid, pesan sidak imam, pesan sidak khatib waktu hari Jumat lah. Pergi ke majlis ilmu katanya. Nah, kita tu jangan lupa lah ngajak anak kita kah, ya. Negur anak kita minta bayang-bayang lah. Jadi dalam satu hari ya, sebenarnya yang wajibnya lima lah, tambah dengan sunat ya. Ya, pagi-pagi beberapa lah kita bangun awal, ya. Kita bangun awal dalam kompat ke kompat suku ke bangun lah, lalu terus kita tahajud kejap. Ya, lepas tahajud ya, bagi ada masa kita baca Quran kejap bagi yang Islam lah ya. Kemudian lepas ya, barulah kita subuh. Ya. Jadi pas subuh ya okey lah, lihat lah. Ya, jadi kita ajak anak itu, kita ada anak-anak dah berdosa besar. Ya. Jadi tujuan tanya mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kedua, yang sangat penting, ya, sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Ada tiga perkara. Ya, ketiga, menjaga diri dari dosa. Kemudian keempat, mengikut sunnah Rasul. Kelima, melanjutkan keturunan. Keenam, silaturahim. Dan ketujuh, memperoleh rezeki. Ya. Dan kelapan, satu bentuk dakwah. Ya, ya, tujuan nikah. Ya. Nah, kita apabila kita nak bini itu ada khusus. Ada benda itu difadah oleh sidak di majlis Islam. Nah, kita tu dengar tak dengar lah. Ya, tahu kita tu sebenarnya. Tapi kita nak okey. Ya, sebenarnya. Sebab manusia tu sebenarnya sudah menjadi temui manusia, orang-orang manusia kita tu. Mun nak padah orang ya, orang nyuruh, malas kita nak kerja ya. Iyalah temui manusia. Ya, jadi ingat kita ada 8 lah kurang lebih tujuan kita nikah tu. Assalamualaikum.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Adakah anda akan memulakan perjalanan? Sebagai pengguna jalan raya, anda mestilah pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik dan selamat. Jangan memandu dalam keadaan mabuk, pening, mengantuk atau letih. Jangan memandu dalam keadaan tergesa-gesa, iaitu sentiasa bersabar dan bersopan santun. Bersedia menghadapi tindakan liar pengguna jalan raya yang lain? Seterusnya, jarakkan kenderaan di hadapan bagi mengelakkan pelanggaran. Sentiasa awas kepada pejalan kaki atau binatang seperti kucing, anjing dan sebagainya. Sentiasa mengamalkan cogan kata, biar lambat asal selamat dan pandu cermat jiwa selamat. Pakaikan tali pinggang keselamatan atau ikatkan dengan ketat topi keselamatan anda. Selamat memulakan perjalanan.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.